0: Beliau juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung ya, terkait juga penyebabnya, termasuk kronologinya seperti apa, serta proses pemadamannya bagaimana, karena kerugiannya itu sampai ratusan juta, sampai dengan ratusan juta rupiah. Jadi termasuk kebakaran yang cukup besar ya semalam atau dini hari tadi di wilayah Gambeng Rejo, Kabupaten Kediri. Nanti kita simak bersama ya informasi yang disampaikan oleh Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Mas Rizky, ini tadi melintas di Jalan Raya Ngerajek Sukomoro Nganjuk. Di sana arus lalu lintas sudah mulai ramai dengan kendaraan pribadi roda 4. Kemudian masih ada beberapa kendaraan muatan yang melintas. Cuaca kabarnya juga cerah, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di pagi kali ini. Tentunya Anda masih bisa kabarkan update terkini ya, jalur yang Anda lalui seperti apa untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota Nganjuk dan Kediri ya, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. Karena beberapa informasi yang kita terima, kondisi jalanan untuk di awal pekan hari Senin juga masih aman dan lancar saja. Teruntuk Anda pagi kali ini yang sudah memulai aktivitas juga bisa menambahkan kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan. Kirimkan di 0852 9001061. Untuk di pagi kali ini sudah cakra di jam 7 lebih 20 menit ya. Sobat, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi saya masih terus komunikasi dengan Kasih Humas Polres Kediri Ibtu Yusi Baiti ya, terkait dengan peristiwa gantung diri yang ada di wilayah Gedang Sewu Pare Kediri. Hingga saat ini belum ada balasan terkait dengan data lengkap peristiwa itu. Jadi untuk Cakra yang mungkin juga mengetahui informasi tersebut nanti juga bisa ditambahkan ya. Lalu satu lagi informasi disampaikan oleh Bapak Holid, ini tadi di wilayah Jombang, ini belum tambahkan Jombangnya mana, Jombang Kota, tetangganya Pak Itno ini berarti ya, kalau Jombang Kota.
0: Iya, betul.
1: Cuaca pagi ini cerah, bahkan sudah cenderung panas, arus lalu lintas juga cukup ramai, lancar saja. Lalu saya terima informasi, ini tadi juga disampaikan oleh Bapak Sukamto, okay. Di Getol Begadungan Juk juga tidak ada hambatan, tadi sempat melintas di Jalan Barito juga masih aman saja, tidak terlalu padat karena mungkin anak-anak sekolah libur ya. Kalau anak-anak sekolah masuk kan Barito padat di jam 7 pagi, nah kali ini arus lalu lintas cenderung landai, aman dan lancar. Cuaca juga cerah saja. Kemudian ini tadi dari Ibu Silvi. Kemarin itu sempat mantai di Trenggalek ternyata.
0: Di mananya itu pasnya?
1: Rame sekali lomba, ya ampun pusing saya ya. Nurutin anak-anak pengen mantai di Trenggalek yang ada banana boat-nya itu.
0: Oh,
1: loh.
0: Gitu ya. Kayaknya ini setiap tempat wisata ramai ya, Rika ya.
1: Iya, betul. Salah satunya dikunjungi oleh Bu Silvi ini juga di wilayah Trenggalek. Fotonya, waduh, ini kalau saya di sana pasti bingung cari angle fotonya sebelah mana.
0: Soalnya banyak itu pengunjungnya bocor, ya bocor semua
1: ini, ya. Jadi cukup ramai sekali di wilayah Trenggalek ini, belum ditambahkan pantai mana ini Bu Jenengan. Kalau saya
0: Trenggaleknya
1: kan,
0: mana ini?
1: Pantai Trenggalek yang jadi favorit itu Pantai Pasir Putih Karanggongso, terus Pantai Mutiara, Pantai Perigi itu ya. Namun kalau untuk banana boat ini berarti kayaknya Pantai Mutiara gak sih? Atau Perigi ya? Saya juga lupa.
0: Banyak soalnya Erika ya. Tulungagung juga banyak. Sampai bingung mau mana yang dikunjungi. Soalnya bagus-bagus.
1: Gitu. Kemarin itu sampai membludak Mbak di pinggir JLS ya.
0: Iya, kanan kiri itu waduh parkirannya Erika luar biasa sekali ya.
1: Benar. Nah, ini tadi kemarin itu ya, itu ramai itu di Pantai Mutiara sama Pantai Karanggongso. Parkirannya itu sampai di pinggir JLS karena sudah tidak cukup lagi gitu ya. Kayaknya ribuan orang memadati ya, Mbak.
0: Iya, betul sekali. Tapi kebanyakan kalau untuk pantai yang sudah dikelola ya itu Erika, selalu itu ya pengunjungnya luar biasa sekali.
1: Luar biasa,
0: ya
1: karena kan terawat,
0: terawat. Biasanya akses jalan juga sudah mulai bagus, diperbaiki. Kalau yang belum adanya itu ya sentuhan masyarakat, biasanya waduh ekstrim jalannya Erika.
1: Iya, ekstrim jalannya. Meskipun kadang ya kita punya dengan hidden gem ya, masih betul. Asri sekali, tapi kan apa namanya aksesnya kan susah gitu ya. Nah ini kalau di Pantai Karanggongso dan Mutiara kan memang ombaknya masih relatif landai ya dibandingkan pantai-pantai lain atau lokasi yang lain, sehingga mungkin itu yang membuat warga banyak yang main di sana, bahwa anak-anak kecil kan lebih safety gitu ya, lebih aman. Jadi dua pantai itu yang jadi favorit seperti itu ya. JLS padat khususnya di pintu masuk wisata, kemarin juga full. Kemarin saya tuh juga pas ini loh jam 10-an sampai sana.
0: Oh,
1: jadi
0: kok
1: ada
0: ya.
1: Iya betul, bahkan ada petugas kepolisian yang ikut bantu untuk mengatur arus lalu lintas karena saking padatnya. Setelah dibantu oleh petugas kepolisian, alhamdulillah lancar semuanya gitu ya. Nah, harusnya berangkatnya Senin saja ini.
0: Iya, harusnya Senin atau enggak Selasa. Itu pasti enggak terlalu ramai.
1: Pasti enggak terlalu ramai. Karena kan banyak yang kerja meskipun masih libur sekolah.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau weekend ya waduh ramai. Iya, ini kan sepuncaknya. Kalau
0: puncaknya ini
1: weekend depan kan sudah mulai mungkin persiapan sekolah, ya kan?
0: Iya, karena kan masuk tanggal 13 ya.
1: Betul, masuknya tanggal 13. Jadi weekend besok itu mungkin persiapan sekolah, menyiapkan yang dibutuhkan sekolah apa saja gitu ya.
0: Tidak terasa ya, sudah satu minggu lagi nanti anak-anak sudah masuk
1: lagi,
0: sekolah
1: betul,
0: lagi.
1: Padahal liburnya kemarin 3 minggu ya.
0: 3 minggu, ternyata sudah berjalan hampir 2 minggu ya Rika ya.
1: Nah, jadi kemarin itu jadi puncak libur sekolah. Jadi di mana-mana kan padat ya, Pujon kemarin juga padat karena weekend besok ini sudah weekend terakhir.
0: Iya,
1: di
0: betul itu ya.
1: Libur sekolah bisa jadi lebih padat, bisa jadi landai. Landainya mungkin karena mereka juga sudah mulai mempersiapkan keperluan sekolah. Ramainya mungkin mumpung masih libur jadi berangkat untuk jalan-jalan gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: karena
1: saja
0: sudah minggu terakhir kan
1: betul.
0: Ini.
1: Semoga saja tetap kondusif gitu ya di minggu terakhir nantinya. Beralih ke informasi lain, saya juga terima disampaikan oleh Bapak Idam melintas di sekitar Pasar Bagor. Kondisi arus lalu lintas juga ramai di sana, harap waspada cuaca cerah Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun terus mempercepat upaya peningkatan keselamatan untuk di perlintasan sebidang dengan menutup sejumlah perlintasan liar untuk di wilayah operasionalnya. Dan hingga Jumat kemarin 3 Juli 2026, KAI Daop 7 Madiun telah menutup sebanyak ada 12 titik perlintasan liar yang melampaui target penutupan 8 titik yang ditetapkan sepanjang tahun 2026. Penutupan terbaru dilakukan di jalur antara Stasiun Talun dan Stasiun Garum, tepatnya di Dusun Sonogunting, Desa Pasir Harjo, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari juga menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi masyarakat yang melintas di perlintasan sebidang. Pihaknya juga menjelaskan langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 tahun 2018. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa apabila terdapat dua perlintasan dengan jarak kurang dari 800 meter, maka salah satunya perlu dievaluasi untuk dilakukan penutupan. Di Dusun Sonogunting, jarak antar perlintasan hanya sekitar 200 hingga 300 meter. Sebelumnya, pada Mei 2026, KAI juga telah menutup perlintasan lain yang berada di kilometer 110+010. Sementara perlintasan yang baru ditutup berada di kilometer 110+222 yang diketahui keduanya hanya berjarak sekitar 200 meter. Selain mempertimbangkan jarak antar perlintasan, KAI juga mengevaluasi lebar akses jalan. Sementara itu, perlintasan dengan lebar kurang dari 2 meter menjadi salah satu kriteria yang diprioritaskan untuk ditutup, terutama apabila tersedia jalur alternatif yang lebih aman. Pihaknya juga menyebutkan proses penutupan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. KAI memperoleh dukungan dari pemerintah kecamatan, perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga ketua RT dan RW setempat, sehingga untuk pelaksanaan penutupan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Tidak berhenti pada 12 titik yang telah ditutup, KAI Daop 7 Madiun juga masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah perlintasan lainnya. Selain penutupan perlintasan liar, KAI bersama pihak terkait berencana meningkatkan fasilitas keselamatan untuk di beberapa lokasi. Menutup keterangannya, pihaknya juga menghimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan saat melintas di rel kereta api. Pengguna jalan diminta memilih perlintasan resmi, tetap waspada, serta memastikan tidak ada kereta yang akan melintas dengan melihat ke kanan dan ke kiri sebelum untuk menyeberangi rel kereta api.

Semoga perjalanan Anda untuk di awal pekan ya, hari Senin ini cukup aman, lancar untuk di beberapa titik ya. Tentunya Anda bisa kabarkan juga update perkembangan untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Lalu untuk di pagi kali ini, aktivitas apa yang Anda lakukan sedulur cakra? Karena mengingat beberapa daerah dikabarkan juga cuacanya cukup cerah ya, cukup bersahabat, sehingga aktivitas Anda tidak terkendala oleh cuaca. Kabarkan update-nya melalui 0852 9000 1061.

berasal dari Amerika Serikat ini ternyata memiliki kandungan yang banyak bermanfaat untuk tubuh. Dia adalah bawang daya atau biasa disebut bawang sabrang. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah pegunungan dengan tinggi antara 600 hingga 1500 mdpl. Bawang daya atau bawang sabrang menyukai tempat-tempat terbuka dengan tanah yang banyak humus dan lembab. Bawang sabrang ini termasuk tumbuhan yang tumbuh liar di hutan. Jika belum familiar dengan bentuk dan ciri khususnya, Anda tetap bisa memanfaatkan kandungannya di herbal naria. Karena ternyata, salah satu kandungan dalam sebotol herbal naria DM adalah bawang daya. Bawang daya biasanya digunakan untuk mengobati kanker, jantung, anti radang, anti pendarahan, serta untuk meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Umbi tanaman bawang daya ini juga dapat mengobati sembelit, disentri, bisul, luka, kanker payudara, diabetes, hipertensi, muntah, penyakit kuning, hingga hiperkolesterol.

0: Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Ini terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Gampeng Rejo Kediri. Selamat pagi Pak Satrio, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Intan, sehat ya?
0: Nggih, sehat. Jenengan gimana Pak, sebaliknya sehat nggih untuk di awal pekan?
1: Alhamdulillah, nggih awal pekan sehat ceria.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana Pak?
0: Nggih. Baik, Pak, kita dapat informasi ini adanya kebakaran yang ada di wilayah Gampeng Rejo Kediri. Ini mungkin bisa disampaikan untuk kronologinya seperti apa Pak Satrio?
1: Nggih, jadi gini Mbak, pagi tadi atau dini hari tadi menjelang pukul 1 pos damkar kami yang ada di Grogol menerima informasi adanya kebakaran di Gampeng Rejo. Kemudian setelah persiapan tim kami meluncur sampai di lokasi, ternyata betul di Desa Turus, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri telah terjadi kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan oleh faktor manusia atau kelalaian manusia, Mbak.
0: Oke, baik. Untuk proses pemadaman dan pembahasannya sendiri, Pak, itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama dan apakah ada kendala dalam untuk memadamkan api?
1: Untuk proses pemadaman kami mengerahkan 2 unit dari pos damkar Grogol dan tambah pos damkar Pare. Kemudian kami juga didukung di backup dari 1 unit dari pos damkar kota. Memang karena yang objek yang terbakar cukup ini ya, rumah yang cukup besar ya, cukup ini, maka membutuhkan kecepatan dan jumlah kendaraan yang kami rasa cukup. Nah, objek terbakar tersebut karena orang tua dari pemilik rumah, mohon maaf, yang diduga mungkin sudah pikun begitu, ya, lansia pikun. Ini menghidupkan kompor, memasak dengan kompor kayu, tetapi lupa mematikan dan ditinggal begitu saja, sehingga mungkin tertidur atau bagaimana, sehingga api menjalar dan menyebabkan kebakaran itu, Pak.
0: Oke, baik. Kemudian untuk akibat kebakaran tersebut, apakah ada korban jiwa, Pak Satrio?
1: Alhamdulillah tidak ada, Mbak. Korban jiwa hanya, bukan hanya ini, kerugian material ditaksir kurang lebih sekitar 500 juta. Ya.
0: Okay.
1: Ya, terselamatkan sekitar 300-an juta.
0: Oke, okay. Baik Pak Satrio, yang terakhir mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat khususnya mengingatkan saat ini sudah memasuki musim kemarau, monggo Pak Satrio.
1: Iya, jadi kepada seluruh masyarakat pendengar Radio Cakra Krishna FM ini ya, memasuki musim kemarau yang dimana banyak material yang kering, ini kami harapkan mewaspadai, terutama tidak membakar sampah. Sekali lagi, tidak membakar sampah, dan termasuk juga membakar sisa tebang tebu itu ya, daun-daunnya yang kering itu. Karena itu menyebabkan kebakaran karena apinya cukup besar. Angin biasanya cukup besar di musim kemarau. Kemudian juga apabila meninggalkan apabila melakukan pembakaran, entah itu kompor atau menyalakan kompor atau apapun, sebaiknya ditunggu sampai mati atau dimatikan kalau memang mau ditinggal gitu.
0: Oke. Ya, baik. Siap Pak Satrio, sebelumnya terima kasih atas waktu sama-sama yang telah diluangkan.
1: Iya Mbak Intan, selamat bertugas, selamat beraktivitas, salam sehat.
0: Baik, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalep Untung Satrio Wicaksono. Ini terkait dengan kebakaran di wilayah Gampeng Rejo Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya langsung sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Herik. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Enggak, gimana kabarnya Pak Herik? Hari Senin awal pekan ya. Saya semangat ceria dong.
1: Perjalanan
0: dari mana mau kemana Pak, kalau boleh tahu?
1: Ya, dari Jombang mau ke Kediri, tapi mampir di Kelut dulu.
0: Oke, Jombang ke Kediri. Ya. Kedirinya mana Pak, kalau boleh tahu nanti?
1: Ya, sekitar dalam kota gitu.
0: Oh, Kediri kotaan ya.
1: Gitu.
0: Baik. Terus ini sudah sampai di mana Pak Jenengan?
1: Ini tadi nih tak baca, sudah melewati Pelosok Klaten.
0: Oke, sudah Pelosok Klaten ya. Baik, siap-siap. Gimana Pak sepanjang jalanan, aman apa mboten?
1: Untuk ini tadi lancar, ya mungkin kan masih belum musim anak masuk sekolah.
0: Oh iya betul, libur panjang loh ini Pak Eri.
1: Lancar.
0: Putranya gimana lancar, libur panjang apa mboten iki?
1: Ya ini masih liburan terus kalian.
0: Gitu. Ini rencana jalan-jalan ngantuk toh Pak bersama keluarga. Oh iya, betul Pak. Kalau jalan-jalan mending di hari biasa ngonten mawon. Kalau di akhir pekan, waduh, rame Pak Erik.
1: Tidak apa-apa kalau seneng satu minggu.
0: Tapi waduh
1: ini
0: Pak.
1: Ini kita pakai hari biasa.
0: Iya, hari biasa saja. Kalau hari Sabtu Minggu, waduh Pak, yang luar kota itu loh Pak, banyak sekali. Cuaca gimana Pak Erik, aman ya?
1: Ini sepanjang perjalanan cerah.
0: Oke.
1: Ada halangan tertentu. Lancar.
0: Baik. Kemudian pada saat perjalanan Pak Jenengan sepanjang dari Jombang sampai dengan Pelosok Klaten Kediri ya. Ini kalau melihat beberapa SPBU stoknya aman ya Pak ya?
1: Tadi kok nggak ada yang antrian panjang ya? Apa memang nggak antri atau memang bahan apa?
0: Atau kosong gitu ya?
1: Kosong ya. Cuma kalau di parit tadi kayak truk juga masuk itu juga enggak antri sih kan.
0: Masih aman ya jadi ya?
1: Iya kayak tadi.
0: Oh gitu.
1: Tapi enggak tahunya amannya itu aman kosong atau memang yang lain gitu.
0: Ini tergantung ya Pak ya. Amannya ini yang aman kosong atau mungkin aman yang itu apa? Enggak ada yang antri ya kan?
1: Nggih, betul.
0: Karena kan kalau jam segini memang biasanya kan sudah jam-jam itu ya Pak ya, operasional ya. Kadang kan memang yang ramai itu pagi ya biasanya Pak ya, 6:30, jam 6 kayak gitu.
1: Kan Jombang tadi juga aman sih, kemarin ngisi juga aman.
0: Jenengan pengguna biosolar atau Pertalite ini Pak, atau pertama kemalahan jenengan?
1: Saya ini pakai Pertamax.
0: Oh, pakai Pertamax. Yeah. Oke. Jadi enggak pernah antri loh Pak jenengan. Aman terus ya.
1: Ya pernah.
0: Oh, pernah
1: waktu
0: antri.
1: Ngisi Pertalite ya pernah. Pertalite pernah.
0: Gitu ya.
1: Pernah
0: Oh, kadang gua pakai Pertalite, kadang Pertamax kan.
1: Iya.
0: Oke. Nggih, baik sih ya. Pak Erik ada tambahan lagi yang mau disampaikan monggo.
1: Sebenarnya enggak ada itu aja.
0: Baik siap. Pak Erik terima kasih sudah bergabung ya pagi kali ini. Semoga perjalanan tetap aman dan lancar nggih pagi kali ini.
1: Terima kasih.
0: Siap tak tunggu infonya lagi ya Pak.
1: Oke, baik.
0: Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Barusan saja bergabung Pak Erik ya, ini tadi mengabarkan perjalanan dari Jombang mengarah ke Kediri melintas di jalur Pelosok Klaten. Dikabarkan sejauh ini kondisi jalanan juga masih aman, cukup lancar ya, cuaca dikabarkan juga cukup cerah.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.
0: Cuaca cukup cerah, cukup bersahabat untuk di pagi kali ini awal pekan ya. Tentunya beberapa daerah dikabarkan juga cukup bersahabat. Salah satunya tadi di wilayah Pelosok Klaten, kemudian Jombang dan sekitarnya. Tentunya kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krisna, tepatnya berada di wilayah Kalianyar, Kelonggot, Nganjuk. Pagi kali ini jam 7:56 ya, matahari sudah mulai nampak menyinari untuk di wilayah Kalianyar, Kelonggot, Nganjuk. Kalau untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya, pagi kali ini seperti apa sedulur cakra? Anda juga bisa kabarkan ya. Lalu update lalu lintas juga bagaimana? Apakah kondisi jalan cukup ramai oleh pengguna jalan atau cenderung sepi? Kabarkan melalui 0852 9000 1061.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Awal pekan yang cukup menyenangkan ya, Seduh Cakra, untuk di pagi kali ini karena cuaca cukup cerah, cukup bersahabat, jadi cocok untuk melakukan perjalanan ataupun aktivitas di pagi kali ini. Jam 8 masih bersama dengan saya, Intan Anggraini, yang menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya di ruang gatekeeper, saya masih ditemani tugas, ada Erika Dwi serta ada Imalana yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa melalui 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter. Lokasi berada di utara jalan.

Pagi tadi ya, jalur utama yaitu Nganjuk Madiun, tepatnya di wilayah Jatisari Wilangan, ada bus angkutan umum yang mengalami trouble. Nah, untuk update-nya pagi kali ini seperti apa? Apakah sudah dilakukan perbaikan sehingga sudah berjalan normal untuk bus angkutannya? Anda juga bisa kabar.

0: Iya, ha-ah. Sudah bisa ya, mendengarkan saya ya? Ah, aman. Oke, monggo
1: sudah,
0: Pak.
1: Sudah bisa.
0: Ya. Oke.
1: Saat ini kami semalam istirahat di Pantura, Mbak ya, di daerah Batang ya. Mm-hmm. Dan ternyata di resort depan kami itu langsung pantai, Mbak. Semalam tuh kan gelap, nggak kelihatan. Mm-hmm. Ini tadi pagi kaget aja, loh. Kok ternyata pantai di depan, persis di depan resort.
0: View-nya cantik dong, Pak Muhammad ya.
1: Ya karena di pinggir-pinggir jalan kan banyak pedagang-pedagang kaki lima ya Mbak ya.
0: Okay.
1: Jadi ya tertutup.
0: Oh tertutup.
1: Iya.
0: Langsung view-nya pantai ya. Di wilayah Batang ya Pak ya?
1: Iya betul. Mm-hmm. Kedengaran Mbak ini ombak, suara ombaknya.
0: Boten nih Pak. Oh jadi kan yang kedengaran gitu. Dekat pantai Pak jadi? Kurang
1: ini
0: lebihnya.
1: Ini saya lagi di pantai, main di pantai Mbak ini.
0: Oh, lagi di pantai sekarang Pak? Oke, okay. Ya. Pantai apa Pak itu kalau di Batang itu?
1: Pantai apa ya Mbak ya? Mm-hmm. Saya nggak tahu namanya ya.
0: Pantai sih, lepas kan?
1: Kayak pantai-pantai gitu. Iya, pantai
0: kayak lepas. Laut lepas gitu ya Pak ya?
1: Iya, langsung jalan raya Mbak.
0: Oh, langsung jalan raya. Oh, dekat dengan jalan raya begitu maksudnya?
1: Iya, langsung berbatasan dengan jalan raya.
0: Oh. Oke.
1: Ya, karena yang Pantura ini kan ombaknya tenang, Mbak ya.
0: Ombaknya kecil, tenang ya, jadi aman ya.
1: Kan banyak sekali jalan raya itu yang menyusuri pantai.
0: Oke. Tapi itu pantai-pantai yang dikelola masyarakat begitu, Pak? Yang sudah dikelola gitu ya?
1: Sepertinya itu, Mbak. Cuman kayaknya ya nggak ada kayak terdistribusi itu nggak ada kan? Karena ini kan pantai lepas ya. Cuman ya. Pedagang-pedagangnya yang banyak di sepanjang jalan atau di sepanjang pinggir pantai.
0: Oke, kayak warung-warung gitu ya, memang, Pak Muhammad ya?
1: Hanya beda dengan pantai yang di pantai selatan ya, Mbak ya. Mm-mm. Kalau pantai selatan tuh kita akses dari jalan raya kan masih jauh.
0: Iya, betul.
1: Karena kalau pantai selatan tuh kan ombaknya gede, langsung berhadapan dengan samudra. Mm-mm. Kalau di Pantura ini karena relatif ombaknya tenang, karena hanya dekat dengan Laut Jawa, jadi banyak jalan-jalan yang menyusuri pinggir pantai, bibir pantai.
0: Oke, jadi aman ya Pak ya Mbaknya di sana ya?
1: Aman, aman sekali Mbak.
0: Ini ada tiket masuknya nggak Pak? Untuk ke pantainya?
1: Nggak ada Mbak.
0: Oh nggak ada, free?
1: Nggak ada, free. Okay. Lepas, di bibir lepas, jadi setiap pinggir jalan.
0: Oh setiap pinggir jalan gitu ya, ada. Waduh, view-nya cantik panjang banget dong Pak.
1: Iya, cuman ya karena banyaknya masyarakat yang mendirikan warung-warung di pinggir jalan itu kan mengurangi keestetikan pantai ya, bibir pantai.
0: Iya, lah ini ya, si kecil ya main, sudah main ya. Air di pantai. Halo, Pak Muhammad. Oke, baik ini ya, kemungkinan terkendala oleh sinyal ya, saya kembalikan dulu ke gatekeeper.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: ...106.1 Radio Cakra Krishna. Informasi saya sampaikan terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk di sejumlah wilayah yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan informasi dari Pranata Meteorologi dan Geofisika, Madya BMKG Nganjuk Setiaris menyampaikan bahwasanya untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk masuk dalam kategori status siaga karena telah mengalami hari tanpa hujan atau disebutnya HTH selama 31 hingga 60 hari. Pihaknya menjelaskan kekeringan meteorologis merupakan kondisi ketika curah hujan berada di bawah normal klimatologis dalam periode tertentu akibat anomali cuaca dan iklim. Salah satu indikator awal terjadinya kondisi tersebut adalah berlangsungnya hari tanpa hujan dalam durasi yang panjang. Semakin lama periode HTH, semakin besar potensi terjadinya defisit curah hujan yang dapat memicu kekeringan, terutama jika terjadi secara luas dan berkelanjutan. Dalam

Laporan terbaru BMKG, belum ada wilayah di Jawa Timur yang berstatus awas atau mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Namun, sebanyak ada 13 daerah telah masuk status siaga, yaitu wilayah Kabupaten Madiun, kemudian Pacitan, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, Blitar, Malang, Kota Malang, Lumajang, Probolinggo, dan wilayah Jember. Sementara itu, untuk sejumlah daerah lainnya berada pada status waspada, yaitu di mana dengan hari tanpa hujan selama 21 hingga 30 hari, yaitu meliputi Kota Madiun, kemudian Ponorogo, Trenggale, Tulungagung, Kota Kediri, kemudian wilayah Tuban, Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Banyuwangi, Bangkalan, dan di wilayah Sampang. BMKG tentunya juga mengimbau masyarakat, khususnya di wilayah berstatus waspada dan siaga, untuk menggunakan air secara hemat dan efisien. Mengantisipasi potensi berkurangnya ketersediaan air bersih, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran permukiman akibat kondisi cuaca yang semakin kering.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan tentunya untuk di pagi kali ini jam 8 lebih 21 menit ya, Anda masih bisa terus berbagi informasinya ke kami. Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap, mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau untuk di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas untuk di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Untuk di hari ini, hari Senin awal pekan ya, bertepatan di tanggal 6 Juli 2026, tadi kita dapat informasi untuk SPBU yang ada di wilayah Brangkal, Mojokerto, untuk stok BBM jenis Pertalite itu kosong ya. Tadi kita dapat informasinya. Nah, ini kira-kira daerah mana lagi SPBU-nya yang mengalami untuk stok Pertalite-nya habis? Anda juga bisa kabarkan ya, juga bisa kirimkan video juga. Lalu selain untuk stok Pertalite, kira-kira untuk biosolarnya juga bagaimana dan Pertamaknya bagaimana? Apakah stoknya masih aman saja atau mungkin sudah kosong ya? Kira-kira ini di wilayah mana lagi? 0852 9001061.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo. Karena berbentuk museum khusus, koleksinya pun terbatas. Beberapa koleksi museum dan monumen Dr. Sutomo lainnya seperti belasan buku berbahasa Belanda, Prancis, dan berbahasa asing lainnya. Lalu terpajang foto Dr. Sutomo bersama istri, foto saat Dr. Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari, dan beberapa buku

dan saat itu Harmoko. Monumen Dr. Sutomo dibangun di bekas kediaman kakek Dr. Sutomo yang bernama Raden Singawijaya. Karena di sini merupakan tempat kelahiran Dr. Sutomo,

0852 9000 1061. Untuk di pagi kali ini, kondisi jalanan bagaimana sedulur cakra untuk jalur utama, kemudian jalur dalam kota ya, seperti apa untuk perkembangannya. Anda yang melintas untuk di wilayah jalur dalam kota Nganjuk sendiri, bagaimana untuk update-nya? Simpang 4 Gandung Kidul Nganjuk, apakah cukup ramai dengan pengguna jalan? Biasanya antrian cukup panjang, itu yang dari arah utara ataupun dari arah selatan. Kalau untuk pagi kali ini, update-nya bagaimana? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 8 lebih 33 menit ya. Kira-kira aktivitas apa yang Anda lakukan untuk di pagi kali ini? Awal pekan ya, biasanya untuk beberapa masyarakat ini mengeluhkan, waduh awal pekan ya. Nah, meskipun awal pekan hari Senin, harus tetap semangat ya untuk memulai aktivitas di pagi kali ini. Untuk di jam 8 lebih 33 menit ya, Mas Erwan juga menyampaikan bahwa biasanya untuk di SPBU Gondang Nganjuk ya, itu dikabarkan untuk stok BBM jenis Pertalite kemudian Pertamax itu juga alhamdulillah aman ya, antriannya juga tidak begitu panjang mengular begitu, jadi masih aman saja. Biosolar juga aman seluruh cakra untuk di SPBU yang ada di wilayah Gondang ya. Jadi untuk seluruh cakra yang daerah Gondang dan sekitarnya bingung kira-kira untuk stok BBM yang ada di wilayah Gondang itu aman ya, barusan saja diupdate oleh Mas Erwan. Cuaca juga cukup cerah ya untuk di wilayah Gondang dan sekitarnya. Pagi kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Baik, kali ini kami dapat informasi ya dari Pak Herbok nih ya. Katanya alhamdulillah nuansanya pagi cerah nih, Intan.
0: Oke, aman
1: perjalanan,
0: ya.
1: Iya, perjalanan ke Gresik lewat jalur konvensional lancar, aman dan juga nyaman.
0: Oke.
1: Meskipun emang konvensional tuh biasanya rawan macet ya, tapi iya, ini aman, betul, lancar gitu ya.
0: Terus sepi ya, padahal awal pekan ini.
1: Benar sekali. Terus dapat lagi ini dari Pak Tri ya ini. Bisa minta tolong diinfokan bila kenal tetangga ataupun bisa disampaikan ke Pak RT. Beliau ini menemukan STNK ya atas nama Intan Fitriani P. Beralamat di Karisma Griyah Asri, Blok 17, 5A, RT 4, RW 3. Desa Berangkai, Kecamatan Soko di Mojokerto. Okay. Bila pemiliknya masih membutuhkan, bisa menghubungi Pak Tri begitu.
0: Oke.
1: Okay. Sudah. Informasi selengkapnya Intan.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0852 9000 1061, tentunya tuh di pagi kali ini ya, Anda juga bisa bagikan informasi terkini untuk stok BBM yang ada di SPBU daerah Jenengan itu bagaimana, apakah masih aman saja. Tadi kita dapat informasi wilayah Gondang juga masih aman, namun ini cukup berbeda kalau untuk di wilayah Berangkal Mojokerto ya, informasinya untuk stok Pertalitnya kosong. Kira-kira kalau untuk di wilayah Nganjuk Kota, kemudian Kediri, Jombang, dan sekitarnya apakah masih aman? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9000 1061. Sementara itu, seorang peziarah asal Kabupaten Magetan yang ditemukan meninggal dunia di musola kompleks makam Mbah Syahid Sulaiman, yaitu di wilayah Dusun Rejo Slamet, Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Kapolsek Mojoagung, Polres Jombang, Kompol Yogas menyampaikan bahwasannya korban diketahui berinisial SO yang berumur 61 tahun, seorang wira swasta asal Desa Duyung, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Berdasarkan keterangan saksi, korban telah datang ke kompleks makam, yaitu sejak sedari hari Kamis 2 Juli 2026 untuk mengikuti kegiatan tahlil akbar rutin malam Jumat Legi. Pada malam harinya, korban beristirahat di musola makam dan diketahui mengalami batuk-batuk. Keesokan harinya, pada hari Jumat pagi, korban masih terlihat duduk di teras musola dengan kondisi yang sama. Namun, sekitar jam setengah satu siang, korban ditemukan dalam posisi tergeletak. Saat diperiksa oleh saksi, korban sudah tidak bernyawa. Peristiwa itu kemudian dilaporkan kepala dusun setempat sebelum diteruskan ke Polsek Mojoagung untuk penanganan lebih lanjutnya. Petugas kepolisian bersama tenaga medis dari Puskesmas Mojoagung langsung melakukan pemeriksaan untuk di lokasi. Dari hasil pemeriksaan di luar sementara, tidak ditemukannya adanya tanda-tanda kekerasan maupun bekas penganiayaan pada tubuh korban. Korban diduga meninggal dunia karena sakit.

106,1 Radio Cakra Krishna. Kemarin kita juga dapat informasi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, yaitu sekitar 12:30 siang. Peristiwa itu melibatkan dua sepeda motor, yaitu Honda PCX dan Yamaha NMAX, yang melaju di jalur sama sebelum akhirnya terjadi kecelakaan. Kadit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Nurul Iman juga menjelaskan bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu Honda PCX dengan nomor polisi S3122OCY dan Yamaha NMAX dengan nomor polisi S6337OBI. Kecelakaan bermula saat Honda PCX yang dikendarai atas nama Mustafa yang berumur 22 tahun, warga Dusun Jatirowo, Desa Jati Gedong, Kecamatan Ploso, melaju dari arah timur ke barat. Sesampainya di lokasi, motor tersebut diduga mengarah ke sisi kiri hingga menyenggol Yamaha NMAX yang berada di jalur searah di sampingnya. Benturan tersebut membuat Honda PCX hilang kendali dan terjun ke sungai di tepi jalan. Sementara untuk Yamaha NMAX yang dikendarai atas nama Bambang Hadi yang berumur 44 tahun, warga desa Tanggal Rejo, Kecamatan Mojoagung, yaitu menghantam tembok di sisi jalan. Penumpang Honda PCX atas nama Elsa Juan yang berumur 20 tahun juga ikut menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Dua saksi di lokasi atas nama Tony Hidayat dan Anang, warga desa Miagan, menyebutkan bahwa kecelakaan terjadi saat Honda PCX tiba-tiba bergerak ke kiri dan bersenggolan dengan motor yang melaju di sampingnya.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sementara itu, pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri ya, saya amati untuk di jalur Mengkring Selu Cakra, kondisi lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar kedua arah, yaitu baik dari arah Jombang, kemudian dari arah Kediri dan dari arah Nganjuk juga masih aman saja. Cuaca juga cukup cerah ya untuk di jalur Mengkring Kediri. Kemudian bergeser untuk di jalur Papar, Simpang 4 Papar, untuk pagi kali ini lalu lintas dari arah timur, barat, selatan maupun utara itu juga cukup ramai dengan pengendara roda 4. Kemudian kalau saya amati untuk yang dari arah timur ya, ini kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca juga masih cukup sama untuk di jalur Papar dan jalur Mengkring, cukup cerah. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya tadi sempat terima informasi disampaikan terkait dengan dari UTD PMI Kabupaten Kediri terkait dengan stok darah hari ini ya, hari Senin 6 Juli 2026. Untuk stok darah golongan A 24 kantong darah, B 61 kantong darah, O 65 kantong darah, AB 10 kantong darah, dan jumlahnya untuk hari ini ada 160 kantong darah. Jumlah tersebut berubah-ubah ya. Jadi untuk Anda yang membutuhkan layanan permintaan darah bisa langsung saja ke UTD PMI Kabupaten Kediri yang ada di Jalan Dr. Wahidin S, nomor 2 Pare Kediri. Kemudian beralih ke informasi lain, ini tadi sempat kami terima kabar juga ya, kondisi di SPBU Bagor Nganjuk, kondisi pagi hari ini antrian kendaraan yang mengisi BBM jenis Pertalite juga lumayan panjang ya, okay. Dominasi dengan kendaraan roda 2. Ini tadi untuk Pertalite maupun juga Solar Ready ya di SPBU Bagor Nganjuk. Seperti halnya yang disampaikan oleh Mas Erwan tadi ya, itu kan di SPBU Gondang. Ini juga ready kan semuanya,
0: ready semuanya,
1: Pertalite, Solar semuanya aman. Pertamax juga aman. Kalau pengen cepet ya berarti Pertamax ya, karena sepi.
0: Sepi. Di Bagor mengantri ya.
1: Iya, di Bagor pun juga sama sepi seperti di SPBU juga. Gondang. Okay. Jadi kalau buru-buru bisa kali ya Pertamax, tapi jangan sering-sering mencampur loh Selu Cakra ya. Ini betul. Efeknya ke kendaraan juga nggak bagus gitu ya, bikin cepat rusak mesin ya. Untuk cuaca di wilayah sekitar SPBU Bagor Nganjuk ini tadi juga cerah, bahkan sudah cenderung panas. Lalu saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Iwan, ini tadi melintas di depan terminal Nganjuk Ladang. Kondisi arus lalu lintas di sana juga ramai lancar, traffic light di dekat terminal, dekat Polres Nganjuk juga. Ini semuanya berfungsi dengan baik, cuaca juga cerah, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna untuk beberapa SPBU yang ada di wilayah Nganjuk ya. Untuk di pagi kali ini disampaikan untuk stok Pertalite masih aman ya. Tadi wilayah Bagor, kemudian wilayah Gondang juga masih aman, ready. Solar juga ready ya, jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung untuk sedulur Cakra. Kira-kira untuk perjalanan Anda di pagi kali ini apakah cukup menyenangkan di awal pekan? Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Semoga perjalanan Anda di awal pekan ini nanti melintas di jalur utama ataupun jalur dalam kota ya, cukup aman dan lancar karena beberapa titik dikabarkan juga masih aman saja. Namun perlu diwaspadai, tadi kita dapatin informasi untuk di jalur utama Nganjuk Madiun ya, tepatnya di wilayah Jatisari Wilangan, tadi ada bus angkutan umum yang mengalami trouble. Kalau saya amati itu berada di sisi utara jalan. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Anda juga bisa berikan informasi terbarunya melalui 0852 9001061. Untuk pagi kali ini waktu tidak terasa sudah hampir masuki jam 9 pagi. Saya Intan Anggra ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, Seru Jagra. Senin pagi hari ini ya, lepas dari jam 9 pagi sudah mulai aktivitas semuanya atau belum, Seru Jagra? Bisa Anda update kepada kami kira-kira sekitar wilayah Anda kondisinya seperti apa? Arus lalu lintas, cuaca, mungkin Anda di sekitar SPBU, bisa Anda kabarkan SPBU wilayah Anda bagaimana? Kemudian juga kalau mungkin melintas di traffic light yang mengalami trouble, bisa Anda sampaikan juga kepada kami. Kabarkan kepada kami ya, Seru Jakra, kabar dari Anda masih terus kami tunggu di sini di 0852-9001-061. Saya Rika, bertugas bersama Ima serta Intan Anggraini. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Dester sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Bapak Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Untuk sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Malam Seru Cakra atau dini hari ya, di SPBU Brangkal Mojokerto, stok Pertalite itu habis. Nah, mungkin Anda pagi hari ini sempat singgah di SPBU Brangkal Mojokerto. Ini bisa ditambahkan apakah stok Pertalite sudah ready kembali atau mungkin masih habis dalam pengiriman. Kalau untuk di SPBU Bagor, SPBU Gondang tadi semuanya masih ready ya Seru Cakra, masih tersedia untuk Pertalite maupun juga solar. Anda singgah di SPBU mana Seru Cakra, kondisinya seperti apa? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Cek ke gatekeeper Intan.
1: Saat ini saya juga masih coba komunikasi dengan Ibda Anang selaku Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota, Erika, bahwasanya kita dapat informasi ada insiden kecelakaan yaitu semalam ya. Lokasinya berada di wilayah Mojoroto, tepatnya itu di Jalan Ahmad Dahlan ya, utaranya UNP Kota Kediri. Dan semalam itu kita dapat informasi bahwasanya untuk satu korban terlihat tergeletak ya. Namun untuk data lengkapnya seperti apa beserta dengan kronologinya bagaimana masih kami gali terlebih dahulu. Nanti apabila kita sudah dapat informasi yang disampaikan oleh Ibda Anang akan kami sampaikan kembali. Lalu beralih informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Pak Hasan. Perjalanan sudah sampai di jalur Jongbiru arah ke Blitar Kota. Lalu lintasnya untuk di pagi kali ini juga masih aman, cukup lancar, cuaca juga cukup cerah. Pak Udin mengabarkan untuk di wilayah Kunjang arah ke Badas Pare, lalu lintasnya juga jalur utama sejauh

0: Sarwijaya, tadi kami terima informasi juga ya, ada insiden lalu lintas di Mojoroto, Kota Kediri melibatkan kendaraan sepeda motor dan juga mobil. Nah, untuk Anda yang mungkin kebetulan melintas di sana saat kejadian, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami. Karena informasi yang kami dapatkan juga masih sangat terbatas sekali. Masih menunggu data lengkap dari rekan-rekan kepolisian yang menangani insiden tersebut.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Tetap konsentrasi ya, Sri Cakra, saat berkendara maupun mengemudi dirasa sudah lelah, mengantuk, istirahat dulu sebentar, jangan sampai Anda paksakan tetap mengemudi maupun berkendara, karena cukup bahaya sekali bagi Anda maupun juga orang lain. Banyak insiden yang terjadi hingga menimbulkan korban jiwa itu disebabkan human error. Jadi pengemudi pengendaranya itu mengantuk tapi tetap memaksakan berkendara, tidak konsentrasi tapi tetap memaksakan berkendara. Akhirnya ada korban hingga korban meninggal dunia. Jadi kan fatal sekali, Seru Cakra. Jangan dipaksakan ya, cari rest area terdekat atau cari tempat-tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat gitu ya. Sekedar camil-camil atau mungkin juga sarapan pagi gitu ya, Seru Cakra, yang belum sarapan pagi. Sudah lewat jam 9 sih ya, tapi gak masalah lah sarapan pagi ya, yang belum sarapan pagi. Silakan Seru Cakra, mungkin sarapan paginya kali ini juga sangat menarik, menggugah selera dan juga semangat Anda di awal pekan. Kirim fotonya kepada kami ya, lokasinya juga jangan lupa di 0852 9001061. Nganjuk kota angin ya, Seru Cakra. Jadi anginnya cukup kencang di musim kemarau kali ini. Pakai pakaian yang nyaman, kemudian jangan lupa pakai kacamata. Helmnya juga jangan lupa ditutup, takutnya nanti kena mata, debunya bisa mengganggu jarak pandang Anda, dan itu juga sangat membahayakan bagi diri Anda sendiri, seperti itu. Melintas di mana, Seru Cakra, untuk pagi hari ini kondisinya seperti apa? Jangan lupa Anda kabarkan ya dengan kami. Tadi kami terima informasi, Seru Cakra, dari beberapa wilayah. Ini tadi pendengar Radio Cakra Krisna, perjalanan dari Jombang menuju ke wisata Gunung Kelud, sepanjang perjalanan juga masih cenderung lancar saja ya, tidak ada hambatan yang berarti, karena mungkin juga hari Senin jadi tidak terlalu padat. Kalau akhir pekan kemarin kan padat sekali, nah hari Senin ini sepertinya sudah sedikit berkurang lah kepadatan itu, jadi aman untuk Anda yang akan perjalanan ke sana. Kemudian juga ini tadi ada info jalur nasional untuk arah Nganjuk ke Gresik ya. Jalur nasional ini tadi juga masih lancar, aman, kemudian tidak ada kendala yang berarti, banyak kendaraan pribadi yang mendominasi. Lalu juga saya terima informasi dari wilayah Pujon. Pujon juga masih aman pagi hari ini, tidak ada kemacetan seperti semalam. Jadi untuk Anda yang mengarah ke Pujon, Batu dan sekitarnya masih kondusif, Sedulur Cakra ya, tidak ada kewaspadaan. Jadi tetap hati-hati dan kabarkan apabila mungkin jalur yang Anda lalui saat ini sudah mulai cenderung padat. Ke Gatekeeper Intan.
1: Kita dapat informasi yang disampaikan oleh Bapak Hermawan ya. Saat ini sudah melintas di jalur Kabuh Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya juga masih aman, cukup normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Putri. Ini juga memberikan satu kewaspadaan ya, ketika melintas di jalur utama Pujon Malang itu masih ada perbaikan pelengsengan ya Erika. Sehingga memang untuk beberapa titik diatur buka tutup jalan, karena hanya satu jalur saja yang bisa dilalui. Jadi tetap waspada dan berhati-hati ketika melintas untuk di jalur utama Pujon Malang. Cuaca dikabarkan pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat. Bu Retno mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di wilayah Ngasem Kediri, lalu lintasnya pagi kali ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono melintas di jalur Tulungagung arah ke Blitar Kota, melintas di jalur Ngunut sejauh ini kedua arah juga masih aman dan normal, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Tadi kabarnya ada kendaraan bus yang mengalami trouble di Jalan Raya Wilangan Nganjuk Seru Cakra. Untuk kendaraan bus ini terhenti di badan jalan hingga mengganggu arus lalu lintas di jalur utama itu. Banyak kendaraan pribadi dan muatan ya yang melintas di jalur utama Wilangan atau tepatnya masuk wilayah Wilangan Nganjuk, desa atau dusunnya Jatisari Wilangan Nganjuk Seru Cakra. Apakah hingga menit ke-29 lepas dari jam 9 pagi ini masih ada di lokasi kendaraan bus tersebut? Bisa Anda kabarkan kembali. Ke Gatekeeper Danti,
1: ini apakah info yang sama kayak yang disampaikan Bapak Suminto tadi ya?
0: Iya betul, Pak Suminto tadi yang mengabarkan pertama kali
1: depan
0: juga.
1: Depan rumah beliau ya
0: depan
1: kabarnya.
0: Depan rumahnya beliau,
1: depan
0: betul.
1: Depan rumah tepat ada bis angkutan umum, ini kayaknya bis Mira ya, yeah. Di bahu jalan macet akhirnya di lokasi. Kira-kira ini sudah tertangani atau belum kalau terhitung sejak info masuk jam 6:30. Mm-hmm. Ini sudah berarti 3 jam kak.
0: 3 jam.
1: Iya, 3 jam ya. Ini kira-kira di lokasi bagaimana, boleh diupdate ya untuk wilayah Wilangan Nganjuk. Ini berarti sudah dekat dengan perbatasan Saradan ya. Mm-hmm. Saradan Madiun. Kemudian kita juga ikut mengingatkan Erika, ini sudah jam 9:30 pagi, bahwa kabarnya dari rekan-rekan PT PLN Persero UP 3 Mojokerto ULP Nganjuk, tepatnya di hari Senin 6 Juli 2026 jam 9:30 pagi sampai dengan jam 3:30 sore akan ada pemadaman listrik sementara di Kecamatan Ngluyu, di Desa Ngluyu, kemudian di Desa Gampeng, Desa Tempuran, Desa Lengkong Lor, Desa Bajang dan juga sekitarnya. Karena hari ini masih ada pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Jadi apabila pelanggan ini memakai genset, diimbau untuk dipisahkan dari instalasi PLN. Selain itu, ini juga ada keterangannya kak. Meskipun estimasinya sampai dengan jam 3:30 sore, apabila pekerjaan sudah selesai sebelum waktu yang telah ditentukan, maka tegangan akan dinormalkan kembali. 9:30 sampai dengan jam 3:30 sore estimasinya. Kemudian Erika masih ingat tadi pagi kita di info Bapak Budi ya, terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah Mojoroto Kediri melibatkan sepeda motor, mobil. Ini kabarnya kejadiannya semalam, berarti hari Minggu.
0: Hari Minggu malam ya,
1: hari Minggu malam. Ada dugaan seorang wanita meninggal dunia. Dan ini juga diduga pengemudi mobilnya ini di bawah umur kak.
0: Oh masih di bawah umur.
1: Diduga demikian.
0: Oh jadi untuk yang meninggal dunia perempuan tersebut bisa jadi juga umurnya ini ya, belum dewasa ya atau masih di bawah umur.
1: Kalau untuk yang korbannya ini kita masih kurang tahu Erika, karena infonya masih amat sangat terbatas ya, dari pihak kepolisian belum memberikan keterangan kepada kami.
0: Okay.
1: Jadi kami tunggu dahulu informasi keterangan resmi dari pihak kepolisian. Namun kalau dari info sementara yang masuk di ruang gatekeeper dari Bapak Budi, ini kayaknya sepeda motornya Scoopy ya, dengan nopol AG6027VCA warna putih. Kemudian mobilnya juga warna putih Herika. Kalau untuk mobil ini mengalami kerusakan cukup parah di bagian depan sisi kiri. Dan kalau untuk videonya sebentar, ini kita juga bisa mengamati dari video yang dikirimkan oleh Bapak Budi, kerusakan pada kendaraan ini cukup parah. Kemudian kalau untuk mobilnya kak, tadi sempat kesorot plat nopolnya AG150 saja.
0: Mengalami kerusakan atau tidak ini?
1: Kalau untuk mobilnya rusak parah pada bagian depan sisi kiri.
0: Penumpang ya berarti ya?
1: Iya, kemudian kalau untuk sepeda motornya ini kurang jelas karena hanya difotokan pada bagian depan, tapi ini tidak terlihat kerusakan yang cukup signifikan.
0: Sekilas kalau untuk, tidak terlihat kerusakan gitu ya?
1: Betul, Kita tunggu dahulu update dari rekan-rekan kepolisian yang ada di wilayah hukum Polres Kediri Kota, Erika. Nanti kalau sudah ada update-nya akan kami sampaikan kembali.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Tetap konsentrasi saat berkendara maupun juga mengemudi ya. Seru Jakra, semalam ada insiden lalu lintas di Mojoroto, Kota Kediri. Harap jadi pembelajaran untuk semuanya saja, tetap jaga jarak aman dengan kendaraan lainnya. Ke Gatekeeper Danti.
1: Kita juga terima tambahan informasi dari rekan-rekan BMKG, Herika. Ini kalau untuk perkiraan cuaca besok ya. Ada beberapa kecamatan, hampir seluruh kecamatan di Nganjuk, di mana di Nganjuk ini ada 20 kecamatan, masih berpotensi angin kencang ya. Jadi semakin mendekati puncak musim kemarau, angin kencang juga akan semakin menguat juga, khususnya di wilayah Jawa Timur. Kemudian kalau untuk besok di hari Selasa 7 Juli 2026, kalau kita amati tidak ada potensi hujan, Erika, untuk Kabupaten Nganjuk ya. Hanya cerah berawan sampai dengan cerah saja dari 20 kecamatan. Jadi hanya perlu waspada angin kencang, fenomena bedinding pada waktu dini hari dan juga malam hari, gunakan pakaian tebal. Kemudian kalau siang hari juga gunakan tabir surya, gunakan masker karena angin yang kencang, udara yang kering, kelembapan yang rendah itu juga bisa menyebabkan potensi ISPA, infeksi pernapasan juga.
0: Betul.
1: Karena debunya banyak,
0: debunya
1: ya.
0: Debunya banyak, apalagi betul dekat proyek.
1: Iya, wah mobil itu.
0: Kemana-mana debunya, jangan lupa pakai masker ya.
1: Iya, betul Erika. Kemudian bawa cadangan masker juga ya. Kalau jarak jauh biasanya kan sudah kotor, ganti yang baru.
0: Benar.
1: Atau mungkin ada yang rusak, nggak nyaman, itu bisa diganti juga.
0: Jangan pelit-pelit ya.
1: Jangan pelit-pelit untuk diri sendiri demi kesehatan.
0: Demi kesehatan.
1: Betul.
0: Kalau kita sehat juga kan kita juga yang untung.
1: Iya, soalnya yang lebih mahal itu sebenarnya sehatnya
0: kan? Nah, kalau kita sehat kan bisa aktivitas apapun,
1: bisa aktivitas,
0: gitu ya.
1: Bisa kerja. Kalau ada sampai sakitnya itu jauh lebih mahal biayanya.
0: Betul.
1: Kemudian Bapak Bejo ini juga ikut menanggapi, anginnya wis mulai bergejolak lagi. Wilayah mana Bapak panjenengan?
0: Bisa dilengkapi
1: iya,
0: ya.
1: Belum dilengkapi, kabarnya cuaca di sana juga cerah, sudah mulai panas untuk pagi hari ini. Kemudian informasi lainnya, tadi juga ada yang menanyakan ya, Mas Ilham, Mbak, info solar wilayah Nganjuk. Kalau tadi kita terima info kayaknya di wilayah Gondang Nganjuk, SPBU Gondang
0: ready,
1: itu
0: ya?
1: Ready solar, Pertalite, Pertamax itu ready dan antriannya sepi ya.
0: Antriannya sepi, tidak ini, banyak
1: iya,
0: ya.
1: Biasanya ini adalah surga dunia bagi orang yang sedang buru-buru mau isi BBM.
0: Betul.
1: Iya, wah, enak, sepi, ready semua. Itu
0: langsung
1: juga,
0: ya, itu nanti ya.
1: Salah satu keberuntungan ya di hari Senin ini awal pekan. Kemudian satu lagi info yang disampaikan oleh Mbak Ririn, ada di Kertosono Nganjuk, cuaca juga cukup cerah pagi hari ini, Erika.
0: Oke, lanjut ke Intan.
2: Pagi hari ini kita dapat informasi yang disampaikan oleh Mas Firdaus sudah melintas di jalur utama Mojokerto yang rencananya akan mengarah ke Surabaya. Lalu lintas untuk di pagi kali ini juga cukup ramai namun masih lancar saja. Cuaca dikabarkan untuk jalur utama Mojokerto juga cukup cerah. Kemudian Bu Rina mengabarkan untuk aktivitas pagi kali ini masih di rumah saja. Lokasi berada di wilayah Rejoso Nganjuk. Cuaca juga pagi kali ini masih terik dan panas. Mbak Ulfa, perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo Kediri, lalu lintasnya pagi kali ini juga masih cukup aman, lancar, cuaca dikabarkan juga cukup cerah, Erika.
0: Terima kasih Hinta Nanggra. Ini sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Melintas di mana Seru Jakra, kondisi arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini seperti apa? Bisa Anda kabarkan ya. Untuk solar yang saat ini tersedia itu berada di SPBU Gondang, SPBU Bagor. Namun untuk yang ada di wilayah Berangkal Mojokerto kabarnya ini juga masih ready yang habis tadi Pertalite ya, Seru Jakra. Sempat mengisi solar juga hari ini, SPBU mana Seru Jakra? Stoknya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan ya.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra dimanapun berada, terlebih lokasi yang Anda lalui mungkin masih banyak material proyek gitu ya, pasir. Nah itu kalau kena angin ya pasti membahayakan mata, kemudian juga bisa memperburuk kondisi kulit ya, yang sudah kering, kemudian kena banyak debu, jadi bisa pakai masker, kemudian nanti saat sampai di rumah, itu juga bisa cuci muka sebelum Anda beristirahat, agar lebih nyaman ya, kalau semuanya ini sudah bersih. Anda melintas di mana, Seru Jakra, kondisinya seperti apa, bisa Anda sampaikan kepada kami.
1: Cakrawala Budaya.
2: Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata bat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

buatannya. Dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap baru dikenal sekitar tahun

Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna ya, Seru Cakra. Kami juga sempat terima informasi terkait dengan Gunung Semeru yang meluncurkan 5 kali lava pijar. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang kembali mengalami erupsi pada Senin dini hari. Dan hingga kini untuk Gunung Semeru berstatus level 3 atau siaga. Erupsi ditandai dengan guguran lava pijar yang meluncur sejauh sekitar 2 km dari puncak kawah ke arah Besuk Kobokan. Dalam periode pengamatan, petugas mencatat keguguran lava pijar terjadi sebanyak 5 kali. Selain guguran lava pijar, Gunung Semeru juga mengalami 5 kali letusan yang disertai kolom abu berwarna kelabu setinggi 1000 meter ke arah timur. Petugas mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 13 km dari puncak Gunung Semeru, khususnya di sektor tenggara yang menjadi jalur luncuran material vulkanik. Selain itu, warga juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran serta banjir lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Saya coba cek informasi ke Imang.
1: Baik, Erika, ini kita dapat info ya dari Kak Miftah ini. Lagi melakukan perjalanan ini dari Jalan Raya Kediri Nganjuk menuju ke Jalan Panglima Sudirman, terpantau ramai padat ini, Erika.
0: Oke.
1: Di daerah Tugu Adipura, Kabupaten Nganjuk.
0: Just tambah itu ya?
1: Iya, benar sekali. Sangat-sangat padat ini.
0: Ramai ya?
1: Iya.
0: Antrian di traffic light berarti ya?
1: Iya. Lalu selanjutnya kami dapat info dari Pak Dodit, ini di area Kediri ya, di area Kaliombo. Imbas dari penutupan jalan, adanya perbaikan jembatan di Kaliombo itu, akhirnya jalan tembus Kali Omo itu sangat-sangat padat sampai gak bisa jalan begitu. Sangat-sangat padat. Jadi untuk
0: berhenti total gitu ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi perjalanannya itu sangat macet. Jadi kalau buat sedulur cakra yang mau lewat ke Kali Omo, Erika sarankan, Ima sarankan untuk berpindah jalur saja, karena di sana sangat-sangat padat. Kalau kalian
0: cari jalur alternatif lain ya.
1: Betul sekali. Mungkin bisa lewat Ngeronggo. Ini juga meskipun padat tapi masih lancar. Tapi kalau sudah di Kaliombo itu sudah tidak bisa lewat begitu, Erika.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima Lana, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra, Anda melintas di mana pagi hari ini, kondisinya seperti apa, bisa Anda terus sampaikan kepada kami ya, termasuk juga mungkin jalur Anda cukup padat hingga pengguna jalan lain kalau akan melintas bisa cari alternatif lain. Kabarkan di 0852 9001061.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, Intan, kemudian ada Danti, serta Imalana. Kabarkan ya Seru Cakra dengan kirim foto maupun juga videonya. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Kester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda yang mungkin berada di wilayah Ngoro Jombang, ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, Seru Cakra di menit ke-8 ya, lepas dari jam 10 pagi. Saya cek informasi dulu ya ke Intan.
1: Pak Joko, ini berada di wilayah Gondanganjuk. Katanya ngopi dulu Mbak Rika. Gitu ya, untuk di wilayah Gondanganjuk pagi kali ini juga masih aman saja, terkendali untuk kondisi jalanan, jalur dalam Gondang. Cuaca juga pagi kali ini cukup cerah, cukup bersahabat. Pak Bejo ya, tadi mengabarkan bahwasannya untuk di wilayah Sukomoro ya, tadi anginnya sudah mulai bergejolak begitu, cuacanya juga cerah, sudah mulai panas untuk di wilayah Sukomoro dan sekitarnya. Lalu satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mas Agil, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur utama Surabaya arah ke Mojokerto. Lalu lintasnya untuk di pagi menjelang siang kali ini juga masih aman, cukup normal, cuaca juga cerah. Pak Fuad mengabarkan simpang 4 Guyangan Nganjuk arah ke Rejoso, lalu lintasnya juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca cerah ya Seru Cakra untuk hari ini dan pas dengan apa yang disampaikan oleh BMKG. Untuk potensi hujan sangat minim di minggu-minggu ini. Jadi untuk Anda yang aktivitas di luar rumah karena cuacanya panas, harap mungkin disesuaikan.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Kondisi jalur tol pagi hari ini seperti apa, Sri Cakra? Aman, bebas hambatan kan judulnya ya. Ini apakah menjumpai adanya kejadian menonjol di sepanjang jalur yang Anda lalui? Bisa Anda tambahkan juga informasinya dengan kami ya. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Serunya yang masih liburan iya. Sekolah, Erika ya.
0: Tinggal seminggu loh, nggak kerasa ya.
1: Lagi nggak kerasa. Kita kok kayak serasa hari Senin mulu ya.
0: Tiga minggu, iya. Dua minggunya sudah terlalui.
1: Betul.
0: Dan saya baru ngeh ternyata kenapa kok kemarin itu jadi puncak libur. Karena besok kan sudah hari Sabtu minggu terakhir di
1: Betul.
0: Libur sekolah ya. Pasti apa namanya cari sepatu ini atau mungkin ini dan tim. Kasih sampul buku.
1: Oh iya betul. Dan yang paling ramai itu
0: biasanya
1: kan, sekarang itu jadi ada yang lebih simpel. Kalau kita dulu kan biasanya dinamai pakai ballpoint satu persatu. Nah sekarang ternyata
0: cetak.
1: Bapak iya Bapak Chandra itu sempat nginfo dicetak stiker nama.
0: Nah itu sekarang tuh gampang, tidak usah kita
1: gampang.
0: Kasih namanya nulis pakai ballpoint. Dulu
1: satu-satu,
0: kan kita pakai ballpoint
1: gitu.
0: Satu-satu kadang
1: iya.
0: Kelunturan harus diganti lagi.
1: Kadang kalau nggak bagus bad mood diganti
0: harus
1: lagi.
0: Perfect pokoknya
1: harus bagus rapi semuanya.
0: Iya,
1: ya
0: benar.
1: Kalau sekarang dengan seiring berkembangnya zaman jadi lebih mudah.
0: Betul.
1: Ada teknologi yang namanya printer dicetak, kemudian bisa diinovasi dengan aneka itu. Banyak yang diberikan ornamen kartun yang disukai anak-anak, warnanya juga warna-warni, colorful. Kemudian ada juga yang ditambah foto masing-masing. Jadi di print setiap stiker nama itu ada fotonya masing-masing di pojokan.
0: Inovasi
1: iya,
0: ya, semakin
1: inovasi.
0: Menarik anak-anak untuk belajar.
1: Betul.
0: Karena ada fotonya.
1: Iya, jadi lebih semangat. Ini kalau Bapak Muhammad ternyata sampai dengan di hari Senin ini masih liburan. Enak banget.
0: Iya, dari berapa hari yang lalu ya?
1: Kayaknya Kamis ya Kak, atau Jumat kalau nggak salah berangkat
0: Betul.
1: Ke Bandung itu.
0: Iya, liburan terus ini ya.
1: Lama banget liburannya.
0: Lama sekali sebelum kembali aktivitas lewat jalan Ahmad Yani tiap
1: Betul.
0: Hari ya.
1: Ini sementara di luar Jatim dulu ya infonya. Mm-mm. Beliau kalau untuk yang pagi menjelang siang hari ini ternyata ada di wilayah Jawa Tengah, Batang, The Fantastic Beach Safari informasinya. Wah ini yang seneng kayaknya putri-putri beliau ya.
0: Mm-hmm.
1: Ini seneng di sana, di Taman Safari, lihat hewan-hewan secara langsung. Dan ternyata di sana yang jadi pengunjung itu juga

0: banyak banget, gak rame ya. Karena mungkin betul yang disampaikan sama Erika, ini akhir pekan terakhir yang dirasa cocok untuk menghabiskan waktu libur sekolah. Karena kalau di minggu selanjutnya itu kan pastinya sudah persiapan ya, persiapan hari Seninnya masuk. Gak mungkin kalau mau liburan jauh-jauh nanti justru Seninnya gak efektif, capek, lelah, gak bisa memulai aktivitas sekolah dengan baik juga. Makanya hari ini ramai di beberapa tempat wisata. Ada aku Resi Berbek Nganjuk menyapa. Selamat siang Neng Erika.
1: Selamat siang Agung.
0: Siang Agung, bagaimana kabarnya wilayah Berbek Nganjuk? Ada juga informasi lainnya, tadi itu jam 9 lewat 59 menit Erika, sempat terjadi gempa bumi, magnitudonya itu 2,4. Lokasinya ada di 92 km barat daya Pacitan, Jawa Timur, dengan kedalaman 22 km. Sampai di menit ke-19, lepas dari jam 10 pagi, ini tidak dirasakan adanya getaran karena mengingat magnitudonya hanya 2,4. Erika.
1: Baik, terima kasih Danti dan Nila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Macam-macam ya aktivitas seru Cakra di hari Senin ini. Ada yang kembali aktivitas seperti biasa, ada yang masih menikmati liburannya, ada yang mungkin juga meskipun libur gak kemana-mana di rumah saja gitu mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna. Yang penting jangan lupa Radio Cakra, situasi di sekitar Anda jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami agar jadi kewaspadaan untuk sedulur Cakra lainnya.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Saya ke penelpon ya, Seru Cakra, ada Pak Nyoman. Selamat pagi, Pak Nyoman.
1: Selamat pagi, menjelang siang, panasnya bukan main, Mbak Erika.
0: Panas sekali ya ini, Pare ya?
1: Panas, mendengarkan tertawa Mbak Erika lah adem.
0: Saya kira tambah panas, Pak Nyoman.
1: Tambah adem ya? Kemarin lihat fotonya jejer sama Bu Sapa itu.
0: Siapa itu?
1: Cantik banget kelihatannya.
0: Siapa ini?
1: Ini enggak tahu, ada ibu-ibu sebelahnya kemarin.
0: Oke. Kok tahu?
1: Ong saya.
0: Update terus ya berarti Pak Nyoman.
1: Iya dong. Gimana kabarnya Amerika?
0: Alhamdulillah sehat. Pak Nyoman jenengan pripun, Mas? Sehat nggih?
1: Sehat. Sehat-sehat selalu, bersyukur lah.
0: Ini sudah sarapan belum jam 10?
1: Ya sudah, ini mau bentar lagi mau kedua ini, udah jam 11 ini.
0: Sudah mau yang kedua, bawa makan dari rumah?
1: Iya, bawa satu kotak, dijadikan dua kali aja.
0: Jadi satu kotak buat dua kali?
1: Iya, jadi kursinya di kurangi, biasanya satu kotak satu kali, sekarang satu kotak dua kali.
0: Ini hemat tempat juga ya?
1: Hemat tempat, hemat nasi.
0: Oke, Pak Nyoman, Pare rame atau enggak hari ini?
1: Hari ini situasi, kondisi, cuaca dan di kisaran Pare dari barat, timur, utara, selatan itu kata cerah banget. Tidak ada apa namanya itu, tidak ada mendung-mendung sama sekali. Cerah. Jam segini udah menyengat panasnya ini. Ini di tribun tempatnya orang nyanyi tapi tidak ada nyanyi. Adanya kiosnya makin sepi.
0: Dan
1: di kota Pare hari ini kelihatannya dari pagi tadi kedua arah jalannya di Pekan Bangsa ini kok ramai banget nih. Menandakan hari Senin ini, walaupun sekolahnya minggu depan baru masuk, perekonomian lancar mungkin. Walaupun ya sesulit apapun, tapi masyarakat tetap berjuang untuk mencari suap nasi, Mbak Erika.
0: Iya, semangat semuanya harus ya, Pak Nyoman ya.
1: Harus, kalau tidak harus gimana? Katanya Menteri Desa itu, orang desa tidak pernah makan telur, tidak pernah makan ayam. Bohong, bener itu orang itu. Enggak tahu di desa, kalau tidak ada orang desa punya telur banyak ayam, orang kota makan ayam, makan telur. Kita di desa, Marika ya, tiap hari makan telur, Marika.
0: Tiap hari makan.
1: Punya ayam kampung itu, ngenyek itu. Walaupun dia jadi menteri, kok ngenyek orang desa ya. Enggak disuplai beras ke kota ya, tak makan dia itu. Ngomongnya kok, MBG bisa merasakan ayam, telur, belum ada MBG, aku dari kecil makan ayam dan telur ya. Anakku makan bergizi ya, sekolah. Kok ngomongannya kok nyeleneh itu. Rakyat, dengerin gitu-gitu rakyat benci loh. Kira masyarakat di desa tak makan ya dikali itu.
0: Enggak, baik. Enggak, betul. Terima kasih enggak Pak Nyoman.
1: Tak salam dulu sebentar ya. Mas Warno, kangen sama saya Mas Warno. Mas Atin, gimana Mas Atin? Mbak Erika kangen lu. Semua kru Cakra. Pak Loto ini ya sepisi banget ini. Nggak pernah nongol ke kuliner Mas Atin. Pak Tamin gimana? Udah sembuh Pak Tamin? Ya sehat selalu Pak Tamin ya. Pak Tony, udah sarapan semua karyawannya. Dan nggak ngantuk, kasih kopi semua ya. Kopi itu brok apa kopi itu rabika? Semua itu. Semoga semua teman-teman saudaraku dimanapun berada, pendengar Cakra Sinar, selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat bekerja untuk masing-masing penghidupan diri sendiri dan keluarga. Terima kasih Mbak Rika.
0: Terima kasih Pak Nyoman. Saya selalu Pak Nyoman di Pare Kediri.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, beberapa waktu lalu ini juga kami terima informasi ya, ada belasan perlintasan rel kereta api liar di beberapa wilayah itu ditutup oleh PT KAI Daop 7 Madiun, seperti itu, agar tidak membahayakan pengguna jalan yang melintas. Harap diperhatikan, Seru Cakra dari KAI pun juga mengupayakan keselamatan bagi pengguna jasa KAI maupun juga pengguna jalan yang melintas. Kita juga sebagai pengguna jalan yang melintas, ini harap diperhatikan apabila melintas di perlintasan rel kereta api, itu tengok kanan, tengok kiri, pastikan tidak ada kendaraan atau mungkin tidak ada kereta api yang akan melintas. Seru Cakra, BBD Kabupaten Nganjuk mengimbau warga Nganjuk agar waspada terhadap kebakaran hutan saat musim kemarau. Selain itu juga dari BBD menyampaikan bahwa ada 5 desa yang berpotensi kekeringan. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Sudarmawan. Selamat pagi Pak Sudarmawan.
1: Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Mbak Rika.
0: Waalaikumsalam. Semangat sekali Pak.
1: Wah, semangat Mbak, habis libur 6 hari.
0: Habis libur 6 hari. Kenapa
1: iya,
0: libur 6 hari?
1: Iya, 6 hari sepi ya, Mbak.
0: Oh, 6 hari
1: sepi,
0: memang
1: Mbak,
0: tidak
1: ada
0: orderan, jadi nggak jalan. Saya kira meliburkan diri, Pak Sudarmawan.
1: Wah, kalau meliburkan diri ya bingung. Untuk melampiaskan kegiatannya bingung, Mbak, kalau untuk meliburkan diri.
0: Nah, itu. Jadinya kan, apa namanya, tetap jalan gitu ya, selagi ada orderan.
1: Nah, sekarang kalau misalnya meliburkan diri, kegiatan rumah,
0: ngapain
1: seperti
0: gitu ya?
1: Membantu cuci piring, cuci baju, kalau sudah selesai ya
0: yaudah,
1: tidur, Mbak.
0: Tidur, duduk-duduk santai gitu ya.
1: Ya kalau duduk, kalau saya itu duduk kena angin sepoi-sepoi ya
0: ngantuk.
1: Langsung ya, Mbak. Iya.
0: Ngantuk ya, jadi sekalian rebahan gitu ya, Pak ya.
1: Iya, rebahan langsung tiba-tiba ngipi gitu ya.
0: Tiba-tiba sudah, apa namanya, mimpi, bangun lagi, lapar,
1: ya,
0: makan.
1: Kaget sudah dibangun, kan ayo sholat, kaget.
0: Oke, baik. Ini perjalanan kemana, Pak?
1: Ini, Mbak, masih di Lingkar Timur Sidoarjo.
0: Lingkar Timur Sidoarjo, mengarah kemana tujuannya?
1: Mau ke pabrik di Surabaya,
0: oh,
1: Mbak, antri muat. Nanti rencananya mau ke ini, bongkar di apa, sekitar Pagora Kediri, Mbak.
0: Oke. Sepanjang perjalanan bagaimana kondisinya, Pak?
1: Masih lancar, cuma ini panas, Mbak.
0: Rik. Panas.
1: Tapi ya karena Lingkar Timur itu kan daerah tambak, Mbak. Lingkar Timur panas, anginnya lumayan kencang.
0: Anginnya lumayan kencang, jadi lumayan sejuk ya, iya. Berarti Pak.
1: Ya, sebenarnya kalau sekarang masih agak dingin Pak, tapi nanti setelah zuhur biasanya panas anginnya.
0: Panas, oh anginnya nggak ada sejuk-sejuknya, anginnya angin panas gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kan deket pantai Pak, beda dengan
0: Nganjuk
1: itu kan anginnya kenceng tapi kan ada kontur pegunungannya.
0: Nah iya, di api dua gunung gitu ya. Jadi kan apa
1: iya,
0: namanya, dingin akhirnya ya.
1: Nah, kalau Sidoarjo sini tambah. Lingkar Timur aja jalan ke timur kurang lebih 2 kilo udah laut, Pak, udah pantai.
0: Nah betul. Jadi kondisinya pun juga panas ya kalau sudah lepas dari jam 12
1: iya,
0: siang atau lepas zuhur. Oke, baik. Hati-hati Pak Sudarmawan.
1: Tadi saya kok tergeliti dengan
0: pendapatnya
1: Pak Nyoman Pare tentang apa namanya, gak pernah makan telur sama ayam. Tadi saya juga ikut geram, Mbak, dengar statementnya menteri itu.
0: Padahal kita juga makan ya Pak ya.
1: Iya, apalagi saya telur telur dimasak model apa aja udah pernah hampir tiap hari.
0: Hampir
1: Mungkin
0: tiap
1: anu,
0: hari.
1: Mbak, ya
0: Apa?
1: mungkin maaf sih, Mas. Mungkin menterinya dulu tinggal di pulau terpencil, mungkin loh, Mbak. Jadi nggak bisa ternak ayam, nggak bisa makan telur, mungkin.
0: Ya, nyatanya sekarang juga pedalaman juga makannya telur, ayam gitu ya, Pak ya.
1: Iya, Mbak. Anak kecil sekarang kan paling gampang untuk membeduk makan kan pakai lauk telur, Mbak.
0: Benar, kalau nggak pakai itu nggak mau sekarang ya, Pak ya.
1: Iya, kadang walaupun ikan itu enak, kadang nggak mau, tapi diganti gitu, diganti telur. Oh, langsung makanya tancap gas.
0: Jadi makan itu lauknya ya telur ayam. Kalau nggak ada telur ayam berarti nggak ada lauk, artinya.
1: Iya, itu soalnya kan kalau tahu tempe kan juga nak mahal benernya.
0: Oke, baik. Terima kasih nggih Pak Sudarmawan.
1: Oke, barikan.
0: Oke,
1: nanti kalau
0: hati-hati.
1: Sudah perjalanan ada kewaspadaan saya kabari.
0: Baik, ditunggu update-nya.
1: Ya, salam semangat. Salam sehat, tetap semangat, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudarmawan mengarah ke wilayah Surabaya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Kopeng ya. Ini tadi dikirimkan ada beberapa dokumentasi, salah satunya video ya. Erika, rute untuk di hari ini rutenya Lumajang, lumayan jauh ya.
0: Iya.
1: Dan infonya ini agak kesiangan Mbak Erika, saya berangkatnya.
0: Kenapa ini begadang semalam?
1: Biasanya
0: gimana?
1: Tuh itu antri muatnya kesiangan.
0: Oh, antri muatnya kesiangan. Enggak gitu. Antri BBM kan?
1: Enggak. Oh, atau enggak. Belum mungkin ya ini. Rutenya Lumajang ya, Erika. Ini juga dikirimkan dokumentasi sudah di mana ya? Jombang ini ya. Mana ini? Oke.
0: Mojoagung Jombang. Oh, masih
1: sampai
0: di Jombang.
1: Sampai di Mojoagung Jombang ya, Erika. Ini terlihat kalau dari video cukup ramai ya, dengan pengendara sepeda motor, kemudian kendaraan mobil pribadi. Kalau saya amati ini cukup banyak mendominasi untuk di pagi menjelang siang kali ini. Cuaca juga cukup cerah ya, cukup bersahabat untuk di jalur utama Mojoagung Jombang. Pak Muhammad, ini tadi kan mengirimkan dokumentasi bahwa saat ini sedang berliburan Erika ya. Ini untuk di Mini Zoo, lokasinya berada di wilayah Batang, Jawa Tengah. Sempat saya tanyai, ini kira-kira binatangnya lengkap gak ya? Ya kan, soalnya kan Mini Zoo Erika.
0: Mini Zoo, nah, mungkin tidak selengkap seperti kebun binatang
1: KBS
0: yang
1: ya,
0: besar gitu ya.
1: Betul, makanya saya tanyai, kira-kira binatangnya lengkap gak ya Pak Mu di sana? Begitu. Dan ditambahkan juga karena kategorinya mini jadi tidak begitu lengkap ya Erika. Tapi yang menjadi istimewanya itu ada dolphinnya katanya.
0: Ada dolphinnya, itu suka anak-anak ya.
1: Waduh, ini anak-anak tentunya suka ya. Kalau saya amati ini dari video yang dikirimkan Pak Muhammad ya, luar biasa sekali untuk pengunjungnya, cukup tinggi. Dan ini sedang menyaksikan si Raja Hutan Erika.
0: Menyaksikan raja yang di video tak ini?
1: Iya betul, di video lagi menyaksikan si raja hutan ya, singanya ini ya, bersandingan dengan harimau.
0: Harimau.
1: Kok berteman ya besti ini ya,
0: kok
1: mereka berdua. Enggak
0: takut juga ini yang lihat ya.
1: Ini
0: jaraknya
1: jadi
0: dekat apa jauh kira-kira?
1: Jauh Erika.
0: Oh, jauh. Saya kira dekat.
1: Jadi masih aman lah.
0: Aman ya, videonya jarak jauh.
1: Iya betul. Kalau saya amati ini kebanyakan anak-anak yang digendong orang tuanya itu ya, menyaksikan singa dan harimau begitu yang bersandingan begitu. Kemudian cuaca juga cukup bersahabat untuk di sana ya. Lokasinya berada di wilayah Batang, Jawa Tengah. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, perjalanan dari Mantingan Ngawi arah ke Surabaya lewat jalur bawah, lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga bersahabat. Kemudian satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Pak Hasan, perjalanan dari Kediri arah ke Serengat Blitar, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah Erika.
0: Baik, saya lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi Erika bahwa di jam 10 pagi lewat 22 menit itu juga kembali terjadi gempa bumi magnitudonya 3,2. Lokasinya ada di 143 km selatan Lumajang, Jawa Timur, dengan kedalaman 10 km. Kami sampaikan kembali magnitudonya 3,2. Sampai di jam 10 pagi lewat 46 menit, ini tidak ada laporan terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan. Kemudian kita juga terima tambahan informasi tadi dari Agung Resi Berbek Nganjuk, cuacanya cerah dan aman neng untuk menjelang siang hari ini. Ada Bapak Suprianto menyapa dari wilayah Cepung Blora, Jawa Tengah. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, siang Bapak. Ini infonya Kak, di Jalan Raya Cepu Randu Blatung Blora itu ada 4 SPBU. Tapi yang jadi favorit itu SPBU Kedung Tuban. Jadi biasanya di sana banyak terparkir mobil-mobil atau kendaraan besar yang muat 5 sampai dengan 7 7 apa ini Bapak? 7 ton kah? Atau Oh, ini kalau dari videonya kayaknya itu muatan berat gitu ya. Jadi di sana itu seringkali jadi langganan kendaraan-kendaraan besar, truk bermuatan. Meskipun sebenarnya di jalan raya tersebut ada 4 SPBU, khususnya jalan raya Cepu Randu Blatung Blora, namun satu SPBU di wilayah Kedung Tuban tersebut menjadi favorit para pengendara maupun pengemudi. Makanya di sana ramai sampai dengan menjelang siang hari ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti dan juga Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Perjanjian Ranville tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranville diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati pada tahun 1947. Yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmo. Akibat perjanjian Ranville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan perjanjian Ranville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kabarnya tadi jam 9:30 ada pemadaman listrik di Kecamatan Ngluyu ya, Seru Cakra. Ada beberapa desa yang terdampak. Nah, apakah desa-desa tersebut mungkin juga sudah terdampak langsung ya di menit ke-55 lepas dari jam 10 pagi? Karena sesuai jadwal itu jam 9:30 hingga 15:30. Ya, jadi sudah mungkin sekitar 1,5 jam yang lalu, Seru Cakra. Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, Kecamatan Ngluyu, di Desa Ngluyu, Desa Gampeng, Desa Tempuran, Desa Lengkong Lor, dan juga Desa Bajang. Saya ke penelpon dulu ya, sudah ada Mas Kopeng. Selamat pagi, Mas Kopeng.
1: Selamat pagi, setengah siang ini, Pak.
0: Pagi setengah sih, siang, kurang 5 menit lagi, Mas Kopeng, jadi siang. Iya. Oke, ini tadi kabarnya ke arah Lumajang ya?
1: Ke arah Lumajang.
0: Kesiangan. Loading barang.
1: Kemarin kan Sabtu itu sama Mas Azril itu kirim ke Surabaya, terus Sidoarjo ambil hati sama Abuban, Mbak. Sampai Jombak tak empat, gak stop bermuat.
0: Akhirnya gak kok bermuat, terus kesiangan nih, tadi baru berangkat, trip satu ya. Saya kira bangunnya kesiangan, malah belum tidur. Oke, siap. Ini sudah sampai mana? Tadi mau Jagung ya, sekarang sudah sampai mana?
1: Ini sudah tak kes, ini Mojosari, Pasar ini, Pak.
0: Mojosari, Mojokerto ya?
1: Mojokerto ya.
0: Oke, siap. Arus lalu lintas sepanjang perjalanan bagaimana?
1: Ruang lancar ya dari sini, Pak. Mojosari. Pribadi, dominasi pribadi.
0: Oh, dominasi kendaraan pribadi ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Cuacanya bagaimana, Mas?
1: Cuacanya sangat terik.
0: Panas terik. Enggak berangin, enggak ada silir-silirnya.
1: Belum ada.
0: Belum ada silir-silirnya. Jadi masih panas mentereng, padahal belum ada jam 11 loh, Mas Kopeng.
1: Ini ntar seharian di jalan ini, Mbak.
0: Oh, kenapa kok seharian di jalan?
1: Nah, nyampe sana sekitar jam 7-an malam, pulangnya.
0: Iya, bener sih ya. Kok lama sekali, Mas Kopeng?
1: Sekitar 4 jaman, Mbak.
0: Sekitar 4 jaman ya. Berarti kalau PP berarti 8 jam belum bongkarnya.
1: Iya, belum bongkarnya, belum nyantainya, belum makannya.
0: Belum nyantainya, belum makannya, belum ini, itu ya kan. Aduh, semangat Mas Kopeng, ditunggu update-nya ya.
1: Oke, siap.
0: Hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Mojosari, Mojokerto ramai, Seru Cakra, arus lalu lintasnya namun masih lancar saja, tidak ada hambatan ya, cuacanya pun cerah. Anda melintas di mana, perjalanan dari mana ke arah kemana, bisa Anda kabarkan dengan kami di 0852 9001061. Saya Rika, bergeser dulu ke gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 11, kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk kondisi jalanan di jalur utama ataupun jalur dalam kota, update-nya seperti apa untuk di siang kali ini? Anda bisa berbagi informasinya ke kami melalui 0852 9001. Tentunya untuk di siang kali ini saya masih ditemani tugas gatekeeper, ada Erika, kemudian ada Danti, dan ada Imalana yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun, alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket Herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspirasi bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Pare Kediri untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Pare. Lokasi berada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur, kurang lebih 200 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Di awal pekan siang kali ini beberapa daerah dikabarkan lalu lintas juga masih aman dan normal ya. Tadi kita dapat informasi untuk di wilayah Jombang, kemudian Sidoarjo, lalu untuk di wilayah Kediri, Nganjuk dan sekitarnya juga masih aman saja untuk di siang kali ini. Lalu untuk update cuaca ya, dikabarkan untuk di siang kali ini juga masih aman, cukup terik, cukup panas ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira untuk di siang kali ini aktivitas apa yang Anda lakukan? Anda juga bisa kabarkan ya untuk informasinya seperti apa. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Wah, ini sudah memasuki siang hari ya. Cuaca sudah mulai agak terik di luar ruangan, Intan. Iya, ini jadinya rekan-rekan juga sambil nyambi-nyambi isi bensin, nyamil-nyamil makan siang gitu ya.
0: Iya. Tapi masih jam 11, Danti masa sudah makan siang?
1: Iya, ini kan itu awal siang.
0: Oh, awal siang. Oh, gitu.
1: Awal siang. Jam 11 okay. Kan sudah mulai siang ya.
0: Jadi, saya pikir makannya jam 12 ya. Enggak sekarang.
1: Nanti yang makan okay. Pakai nasi.
0: Oh, makanan beratnya jam 12, jam 11-nya nyemil.
1: Betul.
0: Dulu gitu. Oke.
1: Okay. Ini ada Bapak Suprianto. Nah, bahas-bahas terkait dengan makanan.
0: Oke.
1: Okay. Ini kata beliau, pahlawan pangan itu biasanya orang-orang desa. Jadi kan biasanya ada petani, peternak, ada yang punya kebun, sayur mayur, padi, telur. Nah, mereka lah yang bersusah payah.
0: Okay.
1: Ya, harapan dari beliau semoga mendapatkan support yang baik ya dari pihak terkait. Dan semoga saja ini semakin sejahtera untuk warga masyarakat, untuk kebutuhan pangan juga bisa tercukupi, terpenuhi ya. Ini beliau juga menyampaikan, beliau sepaham apa yang disampaikan Bapak Nyoman tadi ya, sewaktu on air dengan Erika ya.
0: Iya,
1: kalau
0: betul.
1: Gak salah tadi Bapak Nyoman. Terima kasih Bapak Suprianto. Ada juga informasi lain, Bapak Budi Widodo, lancar depannya gedung Empu Sendok Nganjuk ya.
0: Iya betul,
1: Intan. Wah, ini masih ada yang gowes untuk menjelang siang hari tadi ya.
0: Aduh, kok gak kepanasan ya
1: gowesnya. Iya, ini gak pakai jaket loh. Ada yang gak pakai jaket, Intan.
0: Aduh,
1: ya
0: nanti
1: panas terik
0: ya.
1: Itu kalau kita ya, Intan ya. Kalau keluar gak pakai jaket, pakainya panjang, gak pakai tabir surya. Aduh, kayak dikejar matahari rasanya.
0: Iya betul.
1: Iya, harap diperhatikan juga sedulur cakra. Himbauan dari rekan-rekan BMKG untuk Anda yang sering beraktivitas di luar ruangan ya, gunakan tabir surya, gunakan pakaian yang panjang untuk melindungi kesehatan kulit Anda. Kemudian informasi lain, kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Setiawan, sudah ada di seputaran daerah Tanjung Anom Nganjuk.

0: Simpang 5 Gumul Kediri ya, ini dipenuhi oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2 yang masih berlibur begitu sepertinya ya, ini dengan kondisi yang cukup ramai dan untuk cuaca juga di sana cerah. Dan selanjutnya ada dari Mbak Rahma, ini menginformasi arus lalu lintas dari Warujaya Nganjuk menuju ke Tulung Agung, ini melintasi di Jalan Mojoroto Kediri. Untuk arus kendaraan cukup ramai ya, karena sempat kemarin dikabarkan ada kecelakaan juga begitu ya Intan ya. Jadi kendaraan di sana cukup ramai untuk melintasi, melihat untuk TKP-nya begitu. Dan terakhir perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Tanjung Anom, melintas di kawasan Kedungbo Nganjuk, disampaikan oleh Mas Bambang ya, ini untuk arus lalu lintas di sana ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan cuaca juga cerah di sana, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Imalana. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Wah, seru banget. Ini ternyata Bapak itu? Muhammad dan juga putri beliau sedang nonton ya.
0: Nonton apa
1: lumba,
0: itu?
1: Lumba-lumba, oh, dolphin.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Lucu.
1: Dolphin, ya. Ya.
0: Ada berapa Danti itu dolphinnya?
1: Lutut emasnya gimana, Intan?
0: Lutut emas itu ya.
1: Iya, ini ada berapa ya? Dua atau tiga?
0: Itu?
1: Ini tadi.
0: Lebih dia kayaknya.
1: Empat, Intan.
0: Empat berpasangan ya?
1: Waduh, iya.
0: Waduh.
1: Berarti dua pasang.
0: Dolphin
1: ya?
0: Aja berpasangan ya.
1: Ini luar biasa. Cuaca di sana juga cukup cerah ya.
0: Cukup cerah.
1: Pengunjungnya juga ramai sampai dengan hamin seminggu libur sekolah
0: iya,
1: habis.
0: Betul. Ini minggu-minggu terakhir enggak sih? Minggu deretan terakhir.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Senin sudah
0: karena
1: masuk
0: Senin
1: ya?
0: Depan besok sudah masuk tanggal 13.
1: Betul.
0: Jadi depan. Sudah mulai aktivitas tahun ajaran baru gimana? Kira-kira sudah siap apa belum?
1: Ready
0: ya?
1: Atau belum ada?
0: Ready apa
1: ini?
0: Belum? Belum, gimana? Sudah beli pensil baru, bolpen baru?
1: Wah,
0: biasanya kan gitu,
1: iya,
0: ya kan Danti?
1: Bukunya sudah disampul belum semuanya?
0: Tahun ajaran baru, pensil dan buku juga baru.
1: Baru tas,
0: biasanya
1: sepatu,
0: tasnya
1: kaos
0: baru,
1: kaki.
0: Kaos kakinya
1: iya.
0: Baru. Sepatunya baru yang ada haknya itu loh Danti, pantofel gitu kan?
1: Iya, betul, betul. Itu zaman-zaman SMP atau SMA ya
0: iya,
1: dulu?
0: Iya, zaman SMA enggak
1: agak
0: sih?
1: Lupa. Zaman SMA ya Intan
0: iya,
1: ya?
0: Iya, betul.
1: Nah, ini jadi keingat masa-masa yang paling indah ya.
0: Dong,
1: kan kata
0: tentunya.
1: Orang masa-masa gimana? Yang paling indah itu masa di sekolah.
0: Masa SMA, oh gitu ya, masa-masa di sekolah ya.
1: Iya, ini ada info tambahan Bapak Khoirul menginformasikan cuaca pelosok Jombang cerah panas banget ya. Ini mau menambahi saja,
0: gimana?
1: Anak-anak di desa itu menurut Bapak Khoirul gizi vitaminnya lebih bagus. Karena biasanya kalau di desa itu kan kalau mau ayam itu biasanya kan punya peliharaan sendiri.
0: Oh iya betul,
1: ayam
0: ternak
1: kampung,
0: sendiri gitu ya.
1: Iya, tinggal ngambil di belakang rumah kata beliau ya. Ini sesekali monggo mungkin ada yang mau berkunjung di kampung beliau kata beliau ditawarkan.
0: Kampungnya mana?
1: Di Jombang.
0: Jombangnya mana?
1: Jombang
0: mana? Oh, Ploso.
1: Iya,
0: oh, Ploso
1: Jombang.
0: Jombang. Ini tapi Ploso ya luas ya Danti ya?
1: Luas.
0: Iya, kan?
1: Ini Plosonya mana Bapak ya?
0: Ploso Jombang atau Ploso ya?
1: Ploso
0: ya
1: Jombang. Iya, Ploso Jombang. Ini beliau ingin memperlihatkan betapa sehat-sehatnya anak-anak di kampung.
0: Oh,
1: di desa
0: iya,
1: beliau
0: betul.
1: Ya.
0: Lebih
1: karena,
0: kebal ya istilahnya.
1: Iya, karena anak di desa ingin makan daging tinggal makan, buah juga tinggal bolang di sawah.
0: Waduh.
1: Atau di kebun. Iya.
0: Tapi itu kayaknya kalau di era sekarang enggak ada ya.
1: Kalau anak-anak mungkin lebih memilih ponsel
0: itu.
1: Iya. Tapi kata beliau kalau misalkan kepingin buah-buahan atau apapun itu kalau di desa itu bisa banyak dijumpai Intan ya. Karena memang masih ada lahan, ada kebun, area perkebunan atau pertanian ya. Sehingga makanya Indonesia ini kan disebut apa ya Intan ya, tanah surga.
0: Iya,
1: kayak
0: betul.
1: Lagu kolam
0: lagunya.
1: Susu itu loh.
0: Oh iya, kayak lagunya itu loh. Saikoji gak sih itu nyanyi?
1: Saya agak lupa siapa yang nyanyi ya.
0: Iya, okay.
1: Itu kan tanah Indonesia itu kayak tanah surga. Jadi mau ditanam apa saja bisa tumbuh dan bisa memberikan istilahnya pangan untuk
0: iya, betul.
1: Warga masyarakatnya.
0: Karena tidak dirawat pun tumbuh sendiri.
1: Betul. Bapak Khoirul ini menekankan dan juga ikut menanggapi ya dari Bapak Nyoman tadi. Bapak Nyoman, kemudian Bapak Suprianto dan juga Bapak Khoirul ini juga ikut menanggapi Intan.
0: Baik, dari Danti saya geser ke Ima, silakan.
2: Baik, selanjutnya kami dapat informasi ini dari Ibu Lastri. Ini mengkonfirmasi di kawasan perempatan Kacangan Berbek. Ini perjalanan dari Sawahan menuju ke Pace ya. Diinformasikan arus lalu lintas di sana cukup ramai pada siang hari ini dan cuaca di sana juga lumayan panas banget ya. Dan untuk kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 nih. Selanjutnya dari Ibu Iis ini mengkonfirmasi untuk arus lalu lintasnya sendiri di sana ramai tapi lancar, aman ya, nggak begitu padat, okay. Didominasi oleh kendaraan roda 2. Beliau perjalanan dari Rejoso ke Kertosono. Lalu ada Ibu Ten yang saat ini menuju ke Jatikalen dari wilayah Nganjuk Kota ya ini. Saat ini melintasi kawasan perempatan Lengkong Nganjuk. Lalu beliau ini mengkonfirmasi ya bahwa di sana arus lalu lintas ramai tapi tetap lancar. Didominasi oleh kendaraan roda 2. Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Ima dan Danti di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 11 siang lebih 24 menit ya, kira-kira untuk perjalanan Anda di siang kali ini seperti apa? Apakah mungkin tadi menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira ini untuk titik lokasinya di mana sedulur cakra? Anda juga bisa sampaikan untuk informasinya. Namun, apabila Anda tidak mengetahui lokasi tersebut ya, gampangnya itu Anda bisa share lokasi saja, nanti biar teman-teman gatekeeper untuk bacakan lokasi Anda sedang berada di mana. Lalu, teruntuk Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas di luar ruangan, tentunya semoga untuk aktivitas Anda berjalan dengan aman dan normal karena tidak terkendala oleh cuaca.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di siang kali ini jam 11:30 siang. Bagaimana? Apakah Anda sudah menepi sebentar untuk istirahat sejenak? Karena setelah perjalanan yang cukup panjang, ini Anda juga bisa kabarkan ya untuk update perkembangannya seperti apa. 0852-9000-1061.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna Mahbub Jamal. Ini terkait dengan agenda pemeriksaan Sekda Nganjuk oleh Kejari Nganjuk. Halo, selamat siang Jamal.
2: Ya, selamat siang kita dan juga Seru Cakra. Baru saja saya mengikuti kegiatan ataupun agenda pemanggilan daripada Sekda Nganjuk Bapak Nur Solekan ya, yang hari ini diagendakan diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dan tadi semenjak jam 8:30 pagi kami sudah berada di kantor Kejari Nganjuk, dan nampak jam 9:50 mobil dari Sekda Bapak Nur Solekan ini tiba di kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk. Setelah tiba di kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk, kita ada juga Seluruh Cakra, Bapak Nur Solekan, lalu langsung bergegas menuju ke kantor ataupun ke ruang tunggu ya, kantor Kejari Nganjuk. Dan tentu dalam hal ini Bapak Nur Solekan didatangkan ke Kejari Nganjuk sebagai saksi dan akan diperiksa. Dan tadi kami konfirmasikan ke Kasih Intelijen Kejari Nganjuk Bapak Koko Robiahya bahwa memang Bapak Nur Solekan hari ini diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan kasus korupsi bendungan Margo Patut yang saat ini memang sedang ditangani oleh Kejari Nganjuk. Namun meski demikian, untuk hasil pemeriksaan masih belum kami dapatkan, mengingat juga saat ini masih terus berjalan proses pemeriksaannya, dan nanti terkait dengan update-nya akan kami informasikan lebih lanjut. Sementara untuk kondisi di Kejaksaan Negeri Nganjuk ini juga cenderung kondusif. Artinya Bapak Nur Solekan juga dengan kooperatif ini datang ke kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk begitu ya, guna mengikuti ataupun menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Demikian laporan kami, kembali ke studio Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mahbub Jamal. Selamat siang, selamat melanjutkan tugas kembali. Ya, begitulah Seluruh Cakra, laporan dari lapangan ya, jurnalis Radio Cakra Krishna Mahbub Jamal. Ini terkait dengan agenda pemeriksaan Sekda Nganjuk oleh Kejari Nganjuk.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Zona Cakra, CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang kembali mengalami erupsi Sulu Cakra pada Senin hari ini, 6 Juli 2026 dini hari. Hingga kini, gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut masih berstatus level 3 atau siaga. Erupsi ditandai dengan guguran lava pijar yang meluncur sejauh sekitar 2 km dari puncak kawah ke arah Besuk Kobokan. Dalam periode pengamatan, petugas mencatatkan guguran lava pijar terjadi selama 5 kali. Selain guguran lava pijar, Gunung Semeru juga mengalami 5 kali letusan yang disertai kolom abu berwarna kelabu setinggi sekitar 1000 meter ke arah timur. Petugas juga menghimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 13 km dari puncak Gunung Semeru, khususnya untuk di sektor tenggara yang menjadi jalur luncuran material vulkanik. Selain itu, warga juga diminta mewaspadai potensi awan panas guguran serta banjir lahar untuk di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi sebuah foto gitu ya. Mm-hmm. Ada motor itu terperosok masuk ke sungai gitu loh.
0: Lokasi di mana itu, Erika?
1: Lokasi kalau di narasi wilayah Jombang. Okay. Masuk wilayah Mojoagung Jombang. Mm-hmm. Ini kabarnya kemarin gitu. Okay. Nah, tapi belum diketahui pasti kemarin itu terjadinya jam berapa gitu, Intan ya. Namun lokasinya berada di Mojoagung Jombang, tepatnya Jalan Raya Desa Miagan, okay, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Mm-hmm. Ada sepeda motor jenis PCX ya. Jadi kan motornya besar gitu, masuk ke sungai. Okay. Nah, ternyata kendaraan tersebut sebelumnya terlibat kecelakaan dengan sepeda motor NMAX ya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi tidak kecelakaan tunggal yang kemudian sepeda motor tersebut terjun ke sungai gitu, tidak. Jadi sebelum terjun ke sungai, kendaraan tersebut terlibat dengan kendaraan sepeda motor lainnya.
0: Okay.
1: Seperti itu ya. Jadi melibatkan dua kendaraan sepeda motor, insiden di Jalan Raya Desa Miagan, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Apakah ada korban luka hingga korban jiwa dalam peristiwa tersebut? Saya masih komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Nurul Iman. Hingga saat ini belum ada data lengkap yang disampaikan oleh beliau. Nanti kalau sudah disampaikan akan kami infokan kembali ya, kira-kira untuk kronologinya seperti apa. Okay. Gitu ya. Kok sampai sepeda motornya ini
0: masuk ke dalam sungai ya, Rika? Ya.
1: Sungainya juga tidak full kok airnya.
0: Oh, tidak full ya.
1: Kan kemarau juga ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi airnya sedikit juga. Saya lihat juga untuk sungai tidak terlalu dalam. Gitu ya. Ini apakah ada korban, kemudian kronologinya seperti apa? Nanti kalau sudah ada informasi dari Ibda Nurul Iman dari Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang akan kami sampaikan kembali. Ke informasi lain, saya juga terima pesan masuk. Ini tadi dikabarkan oleh Bapak Yudi, melintas di Stadion Renjuk Ladang, kondisinya cukup ramai. Okay. Namun arus lalu lintas masih cenderung lancar saja. Cuaca kabarnya juga cerah, Intan.
0: Oke, baik. Dari Erika saya geser ke Ima, silakan.
2: Pemerintah masih menyusun skenario pelibatan kantin sekolah dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait peran kantin sekolah karena kebijakan tersebut masih dikaji bersama dengan Badan Gizi Nasional. Selain itu, pemerintah juga memastikan penerima manfaat MBG nantinya bukan seluruh siswa, melainkan diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Saat ini mekanisme pelaksanaannya juga masih disusun agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Abdul Mukti juga menjelaskan bahwa Badan Gizi Nasional menjadi pihak yang berwenang mengatur distribusi MBG, sementara Kemendikbud memberikan masukan agar program ini mampu meningkatkan gizi anak, mencegah stunting sekaligus mendukung pembentukan karakter melalui kebiasaan makan sehat di sekolah.
0: Baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: @0852-9001 tentunya untuk di siang kali ini Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan Nganjuk, kemudian Kediri, Jombang, Mojokerto dan sekitarnya, apakah masih aman dan lancar saja untuk di siang kali ini. Mengingat awal pekan biasanya mobilitas masyarakat untuk perjalanan juga cukup tinggi ataupun aktivitas di luar ruangan. Sedulur Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas. Kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan kopi Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan hubungi Krisna FM Group dan Wiyata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Di siang kali ini ya, jam 11 lebih 53 menit. Kira-kira apakah Anda sudah waktunya beristirahat sejenak saat di siang kali ini ya, karena setelah perjalanan yang cukup panjang kemudian aktivitas dari pagi. Kira-kira untuk aktivitas Anda di siang kali ini bagaimana? Apakah cukup aman, lancar, tidak terkendala apapun ya? Tentunya Anda bisa tambahkan juga untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001061. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan kendala untuk pasokan batu bara dengan spesifikasi medium rang atau kalori menengah untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU sudah tuntas. Pernyataan tersebut terkait dengan adanya kendala pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kalori per kilogram GAR yang dibutuhkan untuk pembangkit PLN. Kendala tersebut menyebabkan adanya gangguan layanan kelistrikan yang sempat terjadi di sejumlah wilayah. Pihaknya pun sebelumnya menyampaikan telah membentuk tim khusus untuk mengawasi proses pengadaan batu bara bagi PT PLN guna mencegah terulangnya persoalan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional. Ia mengatakan, persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan pertama kalinya terjadi. Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada tahun 2022, sehingga perlu langkah pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang setiap tahunnya. Selaras dengan pernyataannya, Direktur Utama PT PLN Dermawan Prasojo mengatakan, untuk penyaluran pasokan batu bara yang sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkitan listrik tenaga uap itu berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, upaya perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa berjalan dengan lancar dan berangsur-angsur membaik. Pihaknya juga menyampaikan bahwa ke depannya PLN akan memperbaiki tata kelola rantai pasok batu bara dan penguatan pembangkit listrik agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa bisa terus terjaga dan terus ditingkatkan.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Tentunya untuk di awal pekan kali ini ya, per 6 Juli 2026, Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk stok harga bahan pokok untuk di wilayah Nganjuk Kota dan sekitarnya seperti apa ya, untuk update-nya di awal Juli ya, karena ini juga masih di tanggal 6. Kemudian untuk saat ini, di siang hari ini, kira-kira perjalanan Anda ketika melintas di beberapa SPBU, untuk stoknya gimana? Apakah aman? Masih tersedia untuk Pertalit, Pertamax ataupun Biosolar ya. Kita tadi dapat informasi wilayah Bagor Nganjuk, kemudian untuk di wilayah Gondang juga masih aman untuk stoknya. Namun hal berbeda untuk di wilayah Brangkal Mojokerto. Pagi tadi ya, kita dapat informasi untuk stok Pertalit itu kosong. Kira-kira untuk perkembangannya di siang kali ini seperti apa? Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001061.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di siang kali ini ya. Tentunya Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, apakah kondisi jalanan masih aman, cukup lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Kira-kira untuk titik lokasinya di mana sedulur cakra, Anda bisa kabarkan melalui 0852-9000-1061. Tentunya untuk di siang kali ini saya masih ditemani tugas gatekeeper, itu ada Erika, kemudian Danti, dan Ima. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa pakai biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Trowulan Mojokerto, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Trowulan. Lokasi berada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwuk, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwuk ke Selatan kurang lebihnya 200 meter. Lokasi berada di timur jalan.

0: Siang hari ini, Sedulur Cakra, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa ya? Apakah untuk kondisi jalanan di siang kali ini jam 12 lebih 8 menit ini cukup ramai dengan pengguna jalan? Tentunya Anda juga bisa kabarkan untuk informasi terkininya seperti apa. Untuk di siang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Ima, silakan.
1: Kami dapat informasi ya, ini Intan dari Mas Dimas yang menginformasi arus lalu lintas di kawasan perempatan Ploso Nganjuk ya, ini perjalanan Sari Nganjuk menuju ke Loceret saat ini arus lalu lintas aman dan juga lancar. Okay. Serta cuacanya juga cukup cerah untuk hari ini dan lumayan panas juga ya di luar. Untuk Mas Rofi ya, sekarang menginformasikan arus lalu lintas di kawasan perempatan Loceret Nganjuk saat ini ramai lancar juga. Perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke Pace didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu ada lagi dari Mas Hamam, perjalanan dari Jombang ke arah ke Tulungagung sampai ini di simpang 3 Mengkreng ini menginformasikan arus lalu lintas mengalami kemacetan tapi masih lancar aman. Dan untuk cuaca di sana juga cerah panas ya Intan. Lalu dari Mbak Nining, ini perjalanan dari Tanjung Anom Nganjuk menuju ke arah Jombang menginformasikan arus lalu lintas di simpang 3 Baron, tepatnya di dekat pasar Baron, ini mengalami sedikit hambatan tapi dipastikan aman lancar. Jadi hambatannya cuma sebentar aja begitu Intan. Lalu didominasi oleh kendaraan bermuatan berat baik dari jalur Jombang mengarah ke Nganjuk ataupun dari arah Tanjung Anom menuju ke Jombang, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ima di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, tentunya untuk di jam 12 yang lebih 16 menit ya. Anda masih bisa terus berbagi informasi ke kami untuk perjalanan Anda di siang kali ini seperti apa, apakah cukup ramai atau tidak. Jalur utama ya, ataupun jalur dalam kota, tentunya Anda juga bisa bagikan informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Untuk di siang kali ini jam 12 lebih 17 menit ya, beberapa informasi yang masuk untuk di siang kali ini, kondisi jalanan ini juga masih aman ya untuk jalur utama ataupun jalur dalam kota. Untuk jalur Mengkreng, saya amati dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, baik dari arah Jombang, kemudian dari arah Kediri dan dari arah Nganjuk juga masih aman saja, tidak ada antrian yang cukup mengular ya, jadi masih aman. Cuaca juga cukup bersahabat seluruh cakra untuk di siang kali ini. Bergeser untuk di jalur Papar, untuk di simpang 4 Papar, baik dari arah timur, barat, maupun dari arah selatan dan utara, juga untuk lalu lintasnya masih aman saja. Kemudian untuk cuaca ya, juga cukup bersahabat untuk di jalur Papar maupun di jalur Mengkreng Kediri.
1: Durin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sebuah rumah untuk di Desa Turus, Kecamatan Gampeng Rejo, Kabupaten Kediri terbakar pada hari ini, Senin 6 Juli 2026 dini hari. Kebakaran diduga dipicu kelalaian saat memasak menggunakan kayu bakar di tungku yang ditinggalkan dalam kondisi masih menyala. PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga sekitar jam 1 dini hari. Tim pemadam kebakaran Pos Grogol kemudian diberangkatkan pada jam 1 lebih 3 menit dan tiba di lokasi sekitar jam 1 lebih 16 menit. Berdasarkan hasil penanganan di lapangan, api diduga berasal dari orang tua pemilik rumah yang sudah lanjut usia. Saat itu, orang tua pemilik rumah menyalakan kayu bakar untuk memasak, namun lupa mematikan api, sehingga kobaran merembet ke tumpukan kayu di sekitar dapur dan dengan cepat membesar hingga membakar sebagian besar bangunan rumah. Untuk mempercepat proses pemadaman, Damkar Kabupaten Kediri mengerahkan 2 unit armada dari Pos Grogol serta mendapatkan bantuan 1 unit armada dari Pemadam Kebakaran Kota Kediri. Ada sebanyak 10 personil diterjunkan untuk mengendalikan kobaran api yang membakar bangunan berukuran cukup besar. Proses pemadaman dan pembasahan berlangsung hingga sekitar jam 3 lebih 40 menit. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran tersebut. Meski demikian, kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah. Petugas berhasil menyelamatkan aset senilai kurang lebih 300 juta dari kebakaran tersebut. Pihaknya juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Dan menurutnya, kondisi cuaca yang kering disertai angin kencang membuat api lebih mudah menjalar dan memicu kebakaran.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Untuk di siang kali ini, semoga untuk aktivitas Anda yang Anda lakukan untuk di luar ruangan berjalan dengan aman dan lancar ya. Tentunya tidak terkendala oleh cuaca, mengingat beberapa daerah dikabarkan update cuacanya cukup cerah, cukup bersahabat. 0852 9000 1061. Untuk di menit ke-30 lepas dari jam 12 siang, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya dapat kiriman informasi ya, ini tadi dari Bapak Budi mengirimkan sebuah portal gitu, okay, yang menyampaikan bahwa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk ini tengah mengusut dugaan kasus korupsi di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Memang betul ya Intan, hari ini tadi ada pengungkapan kasus tersebut. Tadi dari Mahbub Jamal, jurnalis Radio Cakra Krishna, ini juga sudah sempat menyampaikan secara langsung ya, yeah, on air di lokasi terkait dengan kasus tersebut. Jadi kalau informasi yang disampaikan oleh Mahbub Jamal tadi ya, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Nur Solehkan, ini pada Senin 6 Juli 2026 mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk. Untuk Sekretaris Daerah atau Sekda sendiri sampai di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk tadi jam 9 lewat 50 menit. Dengan mobil pribadinya seperti itu. Kedatangan Nur Solehkan di kantor Kejari Nganjuk ini diduga dalam rangka memenuhi panggilan pemeriksaan terkait sebuah kasus yang sedang berjalan di wilayah Nganjuk. Kemudian ini tadi Sekda Nganjuk, Bapak Nur Solehkan datang dengan pakaian dinasnya lengkap seperti itu. Kemudian juga sempat menjawab pertanyaan beberapa dari awak media. Kemudian juga informasi yang kami terima, Sekda Nganjuk diagendakan memenuhi panggilan pemeriksaan di Kejari Nganjuk pada hari ini. Dan hingga saat ini belum diketahui secara pasti kasus apa yang melatar belakangi Sekda Nganjuk diperiksa hari ini. Namun berdasarkan informasi yang beredar, pemeriksaan Sekda Nganjuk Nur Solehkan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi bendungan Margo Patut seperti itu ya. Jadi diduga terlibat kasus dugaan korupsi bendungan Margo Patut untuk pemeriksaan hari ini seperti itu ya. Terima kasih Bapak Budi untuk informasinya. Kemudian saya terima video disampaikan oleh Mas Denny melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Untuk kondisi di alun-alun Nganjuk rame sekali. Ternyata ada demo di sana ya.
0: Demo apa ini?
1: Belum kami ketahui pasti untuk demonya ini dalam rangka apa, menuntut apa saja dari mungkin aliansi apa, itu belum kami ketahui pasti. Yang akan melintas di alun-alun Nganjuk harap hati-hati dan juga waspada. Ada petugas juga yang berjaga di sekitar alun-alun Nganjuk. Lalu saya terima informasi juga disampaikan oleh Mas Kopeng sebentar mengirimkan video ini.
2: Oke. Sudah nyampe Pasuruan. Di Pasuruan ini merayap ini.
1: Di Pasuruan ini kondisi arus lalu lintasnya cukup ramai, padat, merayap karena ada kereta api yang melintas gitu. Okay. Ya, tidak ada insiden lalu lintas maupun hal-hal lain, namun karena ada kereta yang melintas sehingga antrian kendaraan ini sempat terjadi di wilayah Pasuruan. Banyak kendaraan muatan yang melintas di sana, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi. Saya lanjut ke Ima, silakan.
3: Kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang yang telah berlangsung selama sepekan ini menjadi perhatian pemerintah. Api diduga berasal dari area yang masih menggunakan sistem open dumping atau penumpukan sampah secara terbuka. Dan hingga kini penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan setelah proses pemadaman selesai. Menyusul peristiwa tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengevaluasi sekitar 390 TPA di berbagai daerah mulai Agustus mendatang. Evaluasi dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih aman dan mengurangi risiko kebakaran akibat penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Pemerintah juga kembali menegaskan komitmennya menghentikan praktik open dumping secara bertahap dan mendorong penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kejadian serupa sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
0: Baik, terima kasih Ima sebelumnya dari Kadui di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
6: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya es pleret. Minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya es pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama es pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar es pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, es pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman es pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual es pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati es pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk di siang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya menghubungi Kapolsek Nganjuk Kota Polres Nganjuk Kompol Jumari terkait dengan aksi massa di alun-alun Nganjuk ya. Okay. Ini kira-kira demo apa gitu?
0: Demo apa ya?
1: Ini si dari pagi ya? Atau dari jam berapa? Kemudian juga untuk izin, mungkin kan ada izinnya juga ya,
0: betul.
1: Yang masuk ke Polsek Nganjuk Kota sampai jam berapa, nanti mungkin bisa diinfokan sehingga untuk seluruh Cakra yang ada aktivitas di sekitar alun-alun bisa memperkirakan untuk waktunya gitu ya, mengatur
0: betul.
1: Kembali waktu, mengatur lagi jadwal untuk melintas di sana atau aktivitas di sekitar sana. Yang sekarang mungkin juga melintas di alun-alun Nganjuk ya, bisa ditambahkan. Apakah masih cukup ramai atau mungkin sudah cenderung padat, malah padat ya di sekitar alun-alun? Kirim foto videonya. Kemudian Bu Ana, ini tadi di Pandantoyo, Kertosono ya, cuacanya cerah, bahkan panas di sana. Kemudian juga dari Pak Basuki tadi mengomentari lagunya mantap gitu ya. Pak Basuki ini di wilayah Warujaya Nganjuk. Kemudian juga dari Bapak Yudi ini tadi melintas di wilayah Prambon Nganjuk, juga tidak ada hambatan, cuaca pun juga cerah. Lalu satu lagi dari Pak Musain, ini tadi melintas di jalur Gondang Lengkong, banyak kendaraan muatan yang melintas, hati-hati cuaca pun panas, Intan.
0: Oke, baik, dari Erika saya geser ke Ima, silakan.
2: Baik, kami dapat informasi dari Pak Supriyadi ya, ini mengabarkan saat melintas di kawasan Terminal Purboyo Madiun, di sana arus lalu lintas dikabarkan ramai lancar nih dan cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Ibu Tina, ini mengkonfirmasi juga perjalanan dari Nganjuk ke Ngawi ya, melintas di kawasan Simpang Simo Madiun, dan menginformasi bahwa arus lalu lintas di sana lancar serta cuaca juga cerah mendukung begitu. Lalu ada lagi dari Pak Parlan, ini mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Simpang Branggahan, tepatnya di Ngadeluwih Kediri, di sana arus lalu lintas lancar dan cuaca juga bersahabat. Dan terakhir ini dari Mas Juna, ini saat ini melintasi di kawasan Simpang Patsambi, Kediri. Beliau juga mengabarkan di sana arus lalu lintas lancar ya, untuk cuaca juga terpantau cerah panas. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai untuk di dunia industri, saatnya gabung bersama ESA Pro Skill Institute. ESA Pro Skill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihan baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA Pro Skill Institute cocok buat Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA Pro Skill Institute. Info dan pendaftaran hubungi sekarang di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi di 0851-6369-8384. ESA Pro Skill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

Siang ini ya kita dapati untuk di wilayah Nganjuk Kota Seru Jakarta bahwasanya ada aksi unjuk rasa ya untuk di wilayah alun-alun Nganjuk. Anda warga setempat ya tentunya juga bisa kabarkan kira-kira untuk suasananya di sana seperti apa. Kemudian untuk beberapa titik apakah dilakukan penutupan karena imbas adanya aksi unjuk rasa di wilayah Nganjuk Kota. Kabarkan update-nya melalui 0852 9001061.

Polres Nganjuk berhasil menorehkan catatan prestisius dengan pengungkapan berbagai kasus besar sepanjang periode Januari hingga Juni 2026. Pada periode tersebut, Satreskrim Polres Nganjuk berhasil mengungkapkan 1 kasus pencurian dengan pemberatan, 2 kasus pencurian kendaraan bermotor, serta 2 kasus pengeroyokan. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil membongkar jaringan gelap narkotika dan obat keras berbahaya atau okerbaya lontas daerah yang meresahkan warga di Kabupaten Nganjuk. Hal itu dijelaskan oleh Wakapolres Nganjuk Kompol Didit Wahyu Agustiawan. Pihaknya mengatakan bahwa perkara pertama yang berhasil diungkapkan oleh Satreskrim Polres Nganjuk ialah kasus pencurian mesin diesel yang terjadi di area persawahan Desa Betet, Kecamatan Gronggot, Kabupaten Nganjuk yang terjadi pada Selasa 23 Juni 2026. Dalam perkara ini, petugas mengamankan ada 2 orang tersangka yaitu berinisial SL yang berumur 41 tahun, warga Kecamatan Gronggot dan berinisial TB yang berumur 39 tahun, warga Kecamatan Kertosono, beserta sejumlah barang bukti seperti 1 unit mesin diesel, kemudian ada 1 unit gerobak besi, dan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua tersangka mengaku telah melakukan pencurian sebanyak 7 kali di sejumlah lokasi berbeda untuk di wilayah Kecamatan Gronggot dan Kecamatan Kertosono. Perkara kedua yang berhasil diungkapkan oleh Satreskrim Polres Nganjuk ialah kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Desa Nguyangan, Kecamatan Bagor, Nganjuk. Petugas berhasil mengamankan seorang tersangka yaitu atas nama SP, 52 tahun, warga Kecamatan Pace, serta barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Honda Supra milik korban, kemudian 1 kaos lengan panjang warna biru, dan sebuah helm. Tersangka diketahui telah beraksi di 13 lokasi yang berbeda untuk di wilayah Kecamatan Gondang, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Sukomoro, dan Kecamatan Bagor, Nganjuk. Selanjutnya, Satreskrim Polres Nganjuk juga berhasil mengungkapkan kasus curanmor yang terjadi di area Pasar Warujeng, Kecamatan Tanjunganom. Petugas berhasil mengamankan seorang pelaku yang berinisial PJ yang berumur 42 tahun yang merupakan residivis kasus curanmor yang telah beraksi di 11 lokasi yang berbeda. Dan Satreskrim Polres Nganjuk juga berhasil mengembangkan penanganan kasus pengeroyokan yang terjadi di Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret yang terjadi pada beberapa waktu lalu. Setelah sebelumnya, pihak kepolisian menetapkan ada 14 orang tersangka. Kini jumlahnya tersangka bertambah menjadi 29 orang. Melalui penyelidikan intensif, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian olah TKP, serta pengembangan yang dilakukan, penyidik berhasil mengamankan ada 29 orang pelaku terdiri dari 11 pelaku dewasa, 18 pelaku anak yang berhadapan dengan hukum. Seluruh pelaku memiliki peran yang berbeda-beda. Polisi juga berhasil mengungkapkan kasus pengeroyokan lain yang terjadi pada Rabu 24 Juni 2026 untuk di Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Dalam pengungkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan ada 10 orang tersangka yang terdiri dari 2 orang tersangka dewasa dan 8 orang lainnya yang merupakan tersangka anak-anak. Tidak hanya Satreskrim, Satres Narkoba Polres Nganjuk juga menorehkan capaian prestisius dengan pengungkapan jaringan gelap narkotika dan okerbaya lintas daerah pada 15 Juni 2026 lalu. Pengungkapan perkara ini merupakan hasil pengembangan dan penangkapan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika yang belum sebelumnya diamankan di wilayah Kabupaten Nganjuk.
Untuk di wilayah Nganjuk Kota sendiri, perkembangannya seperti apa Sedulur Cakra untuk di seputaran alun-alun Nganjuk ya? Apakah aksi unjuk rasa saat ini masih berlangsung? Kira-kira suasananya di sana seperti apa? Apakah cukup ramai? Anda bisa kabarkan melalui 0852-9001-061. Tentunya untuk di siang kali ini waktu tidak terasa hampir memasuki jam 1 siang. Saya Intan Anggraini, waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Jakra, lepas dari jam 1 siang kami masih menemani aktivitas Anda di hari ini Senin 6 Juli 2026. Bersama dengan saya Erika, Anda bisa kabarkan dengan kami ya bagaimana untuk cuaca di wilayah Anda saat ini. Sudah panas, terik, hawanya kemudian juga mungkin arus lalu lintas cenderung lengang saja. Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami di 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem. Umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah. Berkat Herbal Naria, Herbal Naria.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya ini berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter utara jalan.

0: Kondisi arus lalu lintas di wilayah sekitar alun-alun Nganjuk Seru Cakra cukup padat di siang hari ini karena ada aksi demonstrasi ya di depan pendopo Kabupaten Nganjuk. Ada pengalihan arus lalu lintas di sekitar alun-alun Nganjuk, ada petugas kepolisian juga yang berjaga di sana membantu mengatur arus lalu lintas ya, karena yang datang juga cukup banyak sekali. Sementara itu, ini tadi kami terima informasi juga di jalur utama Pasuruan arah ke wilayah Lumajang, ini kondisinya cukup ramai juga di siang hari ini karena bertepatan dengan kereta api yang melintas. Jadi kalau Anda melintas di jalur utama kemudian menjumpai perlintasan rel kereta api, harap hati-hati. Kadang saat ada kereta yang melintas itu antrian kendaraan juga lumayan panjang karena jalur utama itu banyak kendaraan muatan yang melintas. Jadi harus hati-hati sekali yang melintas di jalur tersebut. Sementara itu untuk Anda yang saat ini sedang perjalanan melintas di jalur mana Seru Cakra, bisa Anda sampaikan kepada kami ya untuk kondisinya seperti apa. 0852 9001061. Tadi kami terima informasi ada kebakaran di wilayah Kediri. Ternyata kemarin hari Minggu petang itu juga ada kebakaran di Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Kebakaran terjadi di area gudang produksi PT Inti Dragon Suryatama 2, Jalan Pahlawan, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Informasi yang kami terima, peristiwa terjadi sekitar jam 6:30 malam. Api pertama kali diketahui oleh petugas keamanan gudang. Lalu petugas keamanan saat mengetahui kepulan asap dan api itu langsung merespon dengan menghubungi petugas kepolisian serta menghubungi tim pemadam kebakaran. Sehingga 5 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Terdiri atas 3 unit pemadam internal PT Inti Dragon Suryatama 2 dan 2 unit dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mojokerto. Selain itu, 2 unit ambulans dari PMI juga disiagakan sebagai langkah antisipasi. Berkat upaya cepat petugas, api berhasil dipadamkan sekitar jam 18.45. Meski demikian, petugas masih melakukan proses pembasahan untuk memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Kasih Humas Polres Mojokerto Kota, Ibtu Suhartanto, membenarkan adanya peristiwa itu. Menurutnya, hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan oleh petugas terkait. Jadi api berhasil dipadamkan dan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran masih dilakukan petugas. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu nilai kerugian material akibat kebakaran masih dalam proses pendataan dan juga penghitungan.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber

melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Oke, saya update informasi ke Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Mbak Ulfa. Perjalanan sudah sampai di jalur Kediri Kota, tepatnya berada di wilayah Pakilan Kediri. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup terik dan panas. Pak Firdaus mengabarkan simpang 4 Guyangan arah ke Tiripan Brebek. Lalu lintasnya juga masih aman, cukup normal. Untuk di siang kali ini cuaca juga cukup cerah. Pak Santoso, perjalanan dari Surabaya arah ke Magetan lewat jalur bawah, melintas di jalur utama Mojokerto, lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, cuaca dikabarkan cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Satu lagu dari Rosa, ini tadi menemani Anda istirahat siang ya, Seru Cakra. Sudah mulai aktivitas atau masih istirahat kira-kira? Kan sudah lepas dari jam 1. Biasanya istirahat itu kan jam 12 sampai jam 1 siang. Aktivitas apa, Seru Cakra? Melanjutkankah atau mungkin juga sudah mulai geser untuk melakukan aktivitas yang lain? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852 9001 061. Seru Cakra untuk arus lalu lintas di Simpan 4 Muning, Kota Kediri. Bagaimana siang hari ini? Apakah cukup lancar atau mungkin ada kepadatan di sana? Selain itu juga di jalur alternatif imbas penutupan jembatan Gondang 1 seperti apa? Beberapa waktu lalu, tanggal 2 Juli ya 2026, ada pemasangan portal, Seru Cakra, portal pembatas ketinggian kendaraan di sejumlah jalur alternatif yang berada di wilayah Kecamatan Gondang. Nah, untuk pemasangan ini dilakukan agar kendaraan angkutan barang yang tonasenya itu besar tidak melintas di jalan desa selama proses perbaikan jembatan Gondang 1. Pemasangan portal merupakan hasil keputusan bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau FLLAJ Kabupaten Tulungagung bersama masyarakat Kecamatan Gondang. Selama masa pengalihan arus, banyak kendaraan bermuatan besar roda 6 ke atas nekat melintasi jalan-jalan kecil di wilayah Kecamatan Gondang meski telah dipasang rambu larangan dan dilakukan sosialisasi. Sejak awal, dari pihak kepolisian dan petugas gabungan telah menetapkan jalur resmi bagi kendaraan berat selama perbaikan jembatan Gondang 1. Namun, sebagian pengemudi ini masih memilih memotong jalur melalui jalan desa agar jarak tempuh lebih pendek dan juga menghemat biaya bahan bakar. Padahal Satlantas bersama instansi terkait telah memasang 32 rambu lalu lintas sebagai bentuk pengalihan arus lalu lintas. Selain itu, petugas juga lebih dahulu mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan edukasi serta mengarahkan kendaraan yang melanggar untuk putar balik. Jadi pemasangan portal ketinggian, batas ketinggian itu karena ada banyak kendaraan yang muatan besar ya, kendaraan besar-besar yang melintas di jalur alternatif yang seharusnya jalan itu digunakan untuk kendaraan roda 2 dan 4 saja. Kalau dibiarkan begitu saja itu bisa mengganggu masyarakat sekitar, kemudian jalanan juga bisa cepat rusak, Seru Cakra, karena muatan atau tonasenya itu besar-besar semuanya. Anda melintas di jalur alternatif itu bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Ke gatekeeper dulu, Ima.
1: Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara ini menjadi sorotan ya, karena memasukkan penyebaran budaya LGBT sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer. Ketentuan tersebut tercantum dalam lampiran yang mengatur analisis ancaman terhadap pertahanan negara. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 1 DPR, Oleh Soleh, mendukung kebijakan tersebut karena menurutnya langkah pemerintah sudah tepat karena penyebaran budaya LGBT dinilai perlu mendapat perhatian serius sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan bangsa. Sementara itu, Ketua Komisi ke-8 DPR, Marwan Dasopang, ini juga menilai isu tersebut perlu menjadi perhatian dalam menjaga keberlangsungan generasi. Perpres nomor 111 tahun 2025 ini ditetapkan sebagai pedoman kebijakan umum pertahanan negara periode 2025 hingga 2029. Selain mengatur ancaman militer, aturan ini juga memuat berbagai ancaman non-militer dari hibrida yang dinilai dapat mempengaruhi stabilitas serta ketahanan nasional.
0: Terima kasih, Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Tepat di menit ke-31, Sri Ucakra lepas dari jam 1 siang ya. Untuk Anda saat ini melintas di mana, kondisi arus lalu lintasnya seperti apa, bisa Anda sampaikan kepada kami. Musim kemarau rawan terjadi kebakaran Sri Ucakra apabila Anda mungkin kerap kali melakukan pembakaran sampah ya, harap diperhatikan. Jangan sampai lepas pengawasan, harus betul-betul diawasi. Kalau akan ditinggal, jangan lupa Anda harus memastikan apinya benar-benar padam. Tidak ada bara api yang masih bersumber yang bisa menyebabkan kebakaran, dan Anda pun juga bisa mengalami kerugian yang tidak sedikit, bahkan kerugiannya tersebut cukup banyak. Ya, Sri Ucakra, kebakaran yang ada di wilayah Gampeng Rejo Kediri yang kerugiannya sampai 500 juta rupiah. Ini tadi disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Karep Untung Satrio Wicaksono. Kebakaran diduga dipicu kelalaian saat memasak menggunakan kayu bakar di tungku yang ditinggal dalam kondisi masih menyala. Tim pemadam kebakaran Pos Grogol kemudian berangkatkan setelah mendapatkan laporan jam 1.03 dan tiba di lokasi sekitar jam 01.16. Berdasarkan hasil penanganan di lapangan, api diduga berasal dari orang tua pemilik rumah yang sudah lansia, kemudian menyalakan kayu bakar untuk memasak, namun lupa mematikan api sehingga kobaran merembet ke tumpukan kayu di sekitar dapur dan dengan cepat membesar hingga membakar sebagian besar bangunan rumah. Untuk mempercepat proses pemadaman, Damkar Kabupaten Kediri mengerahkan 2 unit armada dari Pos Grogol serta mendapat bantuan 1 unit armada dari Pemadam Kebakaran Kota Kediri. 10 personil diterjunkan untuk mengendalikan kobaran api yang membakar bangunan tersebut. Proses pemadaman baru selesai sekitar jam 3.40. Api akhirnya berhasil dipadamkan sesuai prosedur operasional standar atau SOP. Untuk informasi lainnya, Anda bisa dapatkan dengan mengunjungi website kami cakrakrisna.com.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Jakra Krishna Siru Jakra. Informasi yang kami terima sebagian sudah kami unggah juga ya melalui akun Facebook Jakra Krishna maupun website kami di jakrakrishna.com. 106,1 Radio Jakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kalau anggaran untuk pemenuhan rutin setiap kan dinas BPR ada 5 UPTD UR-nya. Anggaran untuk pemenuhan rutin itu 1 tahun berjalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pemenuhan rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
0: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
1: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Nah, kemarin ada request itu dari jalan desa.
0: Oke, kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya?
1: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah. Jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun itu kita bisa menangani.
0: Oke, jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke Dinas PUPR ya, Bapak?
1: Ya,
0: oke. Okay. Dilampirkan foto share lokasi atau tidak itu nanti, Pak?
1: Ya, sebaiknya lah, dilampirkan foto dan share lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.
0: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari Dinas PUPR, ya?
1: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4 yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil yaitu poros antar desa.
0: Begitu, nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri. Ya. Oke.
1: Saya cuma menyampaikan, alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3. Beban maksimal ban gandarnya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering-sering menyirami kerenji. Mungkin tujuan warga sekitar biar adem, biar sejuk. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan bahu jalan atau luasan terlalu besar mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
0: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni, salam untuk rekan-rekan juga yang ada di Dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seru Jakra, pemerintah Provinsi Jawa Timur mendeklarasikan Jatim sebagai provinsi dengan event terbanyak. Selama ini sekitar 30% wisatawan hadir di Jawa Timur karena ada event yang digelar di 38 kota dan kabupaten. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Evi Avianasari, menyampaikan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah terus mengoptimalkan sektor sport tourism sebagai mesin baru untuk menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kunjungan wisatawan asing. Langkah inovatif ini juga diyakini efektif dalam membangkitkan sektor pelaku usaha mikro serta mengenalkan potensi desa wisata di sekitar lereng pegunungan. Jumlah kunjungan pelancong mancanegara ini akan meningkat hingga 2 kali lipat dibanding realisasi tahun sebelumnya melalui pematangan konsep ecosport tourism. Hal ini terlihat dari maraknya Malang Trail Runners atau Mantra 116 yang diikuti oleh 4.000 sekian orang pelari pria dan wanita dari 22 negara benua Eropa, Afrika, dan Asia. Mereka beralih menempuh jalur ekstrim Gunung Arjuna Welirang di Kecamatan Prigen. Setelah sempat berhenti setahun karena pandemi, kegiatan yang sudah memasuki usia 10 tahun ini kembali digelar dalam 6 kategori jarak rute, mulai dari 10 km hingga 116 km. Jalur Lincing menjadi jalur baru yang sengaja dirancang agar para peserta tidak merasa bosan. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, menyebut agenda olahraga berskala internasional ini memberikan dampak perputaran ekonomi yang besar bagi sektor perhotelan dan masa transportasi lokal. Komitmen kepala daerah dalam mengawal iklim wisata berbasis lingkungan menjadi kunci utama suksesnya investasi kreatif di sektor hiburan. Agenda seperti Mantra 116 ini juga sangat berkontribusi nyata dalam memperkuat posisi provinsi sebagai destinasi wisata unggul nasional. Lonjakan jumlah pelancong asing dari 21 negara yang menginap di sekitar Pasuruan otomatis akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hiburan dan juga kuliner. Sinergi yang kuat antara pemerintah dan pihak swasta berhasil menciptakan ekosistem perniagaan baru yang berbasis pada kearifan lokal masyarakat adat. Informasi lainnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Apakah Anda dapat menyebutkan semua jenis tanaman yang ada di halaman rumah Anda? Kebanyakan dari Anda mungkin akan lebih memilih untuk memangkas habis segala jenis tanaman yang terlihat semak. Padahal, mungkin saja di antara semak tersebut terdapat beberapa jenis tanaman yang justru memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti halnya manfaat meniran merah. Sekilas, tanaman meniran merah jika terdapat di halaman rumah hanya terlihat seperti tanaman rerumputan yang terlihat mengganggu karena karakteristiknya yang memang termasuk dalam tanaman gulma yang gampang sekali menyebar di pekarangan rumah yang jarang dibersihkan. Namun jika Anda menemukan tanaman ini, jangan buru-buru dibersihkan karena ternyata ada banyak sekali manfaat daun meniran merah bagi kesehatan. Meniran merah ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan batu ginjal, batu empedu, kesehatan hati, dan diabetes. Manfaat daun meniran juga dikenal dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi, tidak perlu susah mencari dan mengolah meniran merah, karena ternyata sudah terkandung dalam sebotol herbal Nariah Gester. Ramuan tradisional berbahan pilihan, namun diolah dengan teknologi nano atau high-tech nano yang menghasilkan efek cepat dan ampuh dalam membantu proses penyembuhan.

Ya seru aja, karena tetap hati-hati dan juga waspada ya dimanapun Anda berada. Sudah masuk di jam 2 siang, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakrakrishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 4 sore nanti ya. Gatekeeper untuk shift kali ini masih ditemani ada Iis Atin dan Tidanila dan juga Imalana. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di traffic yang Anda lalui di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DL.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Desa Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, Danti, silakan.
1: Di ruang gatekeeper ini ternyata sedang ramai membahas kayaknya ada insiden kebakaran di wilayah Nganjuk, Alvan. Soalnya juga ada Mas Dani yang mohon info apakah ada kebakaran. Soalnya tadi melihat mobil damkar mengarah ke arah barat. Kemudian ada rekan kita yang sepertinya juga ada di Nganjuk ya, Jamal, itu melihat ada damkar melintas di jalan Dermojoyo arah barat. Baru saja sekitar jam 2 siang lewat 5 menit informasinya. Setelah dikonfirmasi pada rekan-rekan damkar Kabupaten Nganjuk, ternyata ada kebakaran di dua tempat yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kalau info awal yang kita himpun, ternyata lokasinya ada di Ngepung, itu kebakaran kandang, dan juga Jelumpang. Ini sepertinya kebakaran rumpun bambu ya, Alvan. Ini masih kita tunggu informasi data lengkap dari rekan-rekan damkar beserta dengan update-nya, karena mengingat kemungkinan masih dalam proses pemadaman sehingga masih belum ada informasi detailnya ya. Kira-kira lokasi tepat kejadian ini Ngepung mana, Jumpangnya sebelah mana, kami juga masih belum tahu. Harapannya semoga segera tertangani, semoga tidak ada korban jiwa maupun korban luka, Alvan.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Ima.
2: Kami dapat informasi dari Pak Naryo yang menginformasikan arus lalu lintas di kawasan Pasar Sukomoro ya ini. Untuk arus lalu lintasnya lancar dan cuacanya juga cerah ya. Selanjutnya dari Pak Wawan, ini mengabarkan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Tulungagung saat ini melintas di kawasan Jalan Pahlawan Tulungagung. Untuk arus lalu lintas di sana ramai lancar dan cuaca juga bersahabat. Lalu ada Bu Asti yang memberikan informasi dari wilayah Baron terpantau ramai namun masih tetap lancar ya ini, yang akan melakukan perjalanan ke Kertosono untuk Ibu Asti ini dengan situasi cuaca cerah dan bersahabat. Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Danti Danila sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dua kebakaran dilaporkan terjadi di waktu yang bersamaan siang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, Seduru Cakra. Kita masih terus update untuk penanganan dan juga untuk pemadaman nanti. Kebakaran kandang dan juga kebakaran rumpun bambu siang hari ini informasi yang masuk ke ruang gatekeeper di beberapa wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk lebih lengkapnya masih terus kita komunikasikan dengan teman-teman Damkar Nganjuk. Tadi infonya sudah OTW untuk melakukan pemadaman dua titik kebakaran yang terjadi untuk siang hari ini.

0: Ya, siap-siap bergadang seluruh cakra karena untuk nanti dini hari ya akan ada lanjutan gelaran Piala Dunia tahun 2026. Pertandingan yang ditunggu Portugal melawan Spanyol ini akan dilaksanakan di dini hari nanti jam 2. Kemudian pagi harinya Amerika Serikat melawan Belgia. Dan untuk malam hari besok ini juga akan berlangsung Argentina melawan Mesir. Dan dilanjutkan oleh Switzerland melawan Kolombia di dini hari berikutnya. Beberapa pertandingan untuk babak 32 besar yang tadi sudah berlangsung, ada beberapa pertandingan juga. Dan 4 tim ini sudah dipastikan lolos ke babak 8 besar. Ada Maroko, ada Prancis, ada Inggris, dan juga ada Norwegia. Ini yang sudah lolos ke babak 8 besar. Sementara 4 pertandingan masih menunggu, akan berlangsung di dini hari nanti sampai besok malam. Ada Portugal Spanyol jam 2 dini hari nanti. Kemudian Amerika Belgia, Argentina Mesir, dan juga Switzerland melawan Kolombia akan berlangsung dini hari berikutnya. Ini untuk gelaran di babak 32 besar. Ya, Iis, silakan.
1: Ya, ini tadi ada yang menanyakan terkait dengan informasi kebakaran. Karena ada mobil damkar di sekitaran ngepung begitu. Ini saya masih komunikasi dengan teman-teman damkar, dengan Pak Yudi Satriana Hadi. Beliau ini Kabid Pemadam Penyelamatan dan

0: Sarana-prasarana Damkar Kabupaten Nganjuk. Kabarnya memang betul ada kebakaran di Ngepung, itu adalah sebuah kandang, lalu di Julumpang itu ada rumpun bambu yang terbakar. Informasi selanjutnya tadi dari Bu Dwi Rahayu menyampaikan untuk saat ini sudah melintas di jalur Kota Kediri, ramai sekali termasuk di jalur menuju ke arah Gor Joyoboyo Kediri. Kemudian ini tadi informasi dari Pak Arif menuju ke arah Surabaya, sudah nyampe di Mengkreng. Kalau saat ini masih lancar, nanti via jalur arteri saja. Mohon info, jalur Mojoagung Jombang, Sri Cakra bisa dibantu yang sudah melintas di jalur Mojoagung Jombang sampai dengan Terminal Mojokerto. Alvan.
1: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan. Hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kejaksaan Negeri Kejari Nganjuk memastikan bahwa Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nganjuk Nur Solekan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi bendungan Margo Patut. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk Koko Robi Yahya yang mengatakan bahwa yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk dugaan kasus korupsi proyek bendungan Margo Patut. Sebelumnya Sekda Nganjuk Nur Solekan juga terlihat tiba di kantor Kejari Nganjuk pada hari Senin pagi tadi sekitar jam 10 pagi. Pihaknya tampak tiba di kantor Kejari Nganjuk dengan mobil pribadi dan segera bergegas ke ruang tunggu kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk. Belum ada keterangan lebih lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan, tapi untuk pagi tadi Sekda Kabupaten Nganjuk Nur Solekan sudah diperiksa sebagai saksi untuk dugaan kasus korupsi di bendungan Margo Patut yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk juga. Selengkapnya di cakrakrisna.com dapat Anda kunjungi atau Anda bisa ikuti juga media sosial. Ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krisna agar tidak ketinggalan informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan.

0: Ya, sementara itu pemerintah melalui peraturan presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2025 sampai tahun 2029 mengatur sejumlah klasifikasi ancaman terhadap negara, termasuk penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT yang masuk dalam kategori ancaman non-militer. Perpres ini telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Oktober 2025 lalu, di mana peraturan Presiden itu menyebut ancaman non-militer merupakan usaha atau kegiatan tanpa menggunakan senjata yang membahayakan atau mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan warga. Dalam dokumen itu, pemerintah memasukkan penyebaran ideologi terlarang, separatisme, terorisme, radikalisme, judi online, pinjaman daring ilegal, perdagangan ilegal, penyalahgunaan narkotika, hingga penyebaran budaya LGBT sebagai bagian dari ancaman non-militer. Ya, ke Danti dulu.
1: Kita masih coba menunggu informasi dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, Alvan. Karena sampai dengan menjelang sore hari ini ya, sudah ada sekitar 30 menitan. Masih belum ada update terkait dengan kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kabarnya ada dua lokasi, ngepung, ini ngepung Patian Rowo bukan ya kira-kira?
0: Ngepung Patian Rowo ada, ngepung Locarat juga ada kalau nggak salah.
1: Oh, ada dua ya. Sehingga kita masih belum bisa memastikan
0: belum ada wilayah
1: lokasi,
0: mana ya?
1: Pastinya belum. Okay. Hanya ngepung dan juga Jelumpang.
0: Kalau ngepung biasanya damkarnya Warujayang kalau enggak Lengkong.
1: Oh ya. Gitu, kalau yang Patian Rowo pastinya Lengkong ya, karena yang deket, terdekat. Iya. Kalau yang di ngepung, objek yang terbakar itu kandang. Kemudian kalau yang di Jelumpang, itu kabarnya rumpun bambu ya, di... biasanya belakang rumah atau mungkin di halaman yang kosong itu kan ada ya rumpun bambu. Mohon bersabar sedulur cakra bagi yang menanyakan update terkait dengan kebakaran yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Ada dua lokasi untuk siang menuju sore hari ini, yang satu di Ngepung dan juga di wilayah Jelumpang. Ini memang musim kemarau sudah semakin menguat, Alvan. Anginnya kencang, suhunya juga panas, udaranya kering, kelembapannya rendah. Maka dari itu, ini ada potensi kebakaran hutan, lahan. Maka dari itu diimbau untuk hati-hati, waspada kalau beraktivitas berkaitan dengan api. Untuk yang baru panen, biasanya bakar lahan, jangan ditinggalkan tanpa pengawasan. Takutnya nanti bisa merembet ke lahan sebelahnya, atau yang lebih fatal bisa merembet ke permukiman yang ada di lokasi. Ditunggu sampai apinya benar-benar padam. Pastikan semuanya aman, baru bisa ditinggal melanjutkan aktivitas lainnya. Kemudian untuk yang biasanya masak menggunakan tungku kayu atau biasanya nyebutnya kayu bakar itu ya, itu juga diimbau waspada. Jangan lupa untuk mematikan, karena baru saja dini hari tadi di wilayah Gamperejo Kediri itu informasinya rumah terbakar, kerugian mencapai 500 juta rupiah gara-gara lupa mematikan kayu bakar yang sudah digunakan untuk memasak.
0: Oh, pas kebetulan pakai kayu masaknya.
1: Iya, masak di tungku biasanya di perapian yang pakai kayu bakar itu loh, Alvan. Nah, lupa tidak dimatikan. Akhirnya apinya ini merembet ke tumpukan kayu yang ada di dapur, sehingga merembet juga ke bangunan rumah. Kebakaran besar, akhirnya hampir seluruh bagian rumah itu ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa, tapi kerugiannya cukup besar, 500 juta rupiah informasinya. Maka dari itu waspada, hati-hati terkait dengan potensi kebakaran di musim kemarau, Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti. Lanjut ke Ima, silakan.
1: Wacana perluasan objek pajak dinilai perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam sejumlah artikel disebutkan bahwa kebijakan perpajakan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga memperlihatkan daya beli masyarakat dan kondisi dunia usaha yang masih menghadapi berbagai tantangan. Jika perluasan objek pajak dilakukan saat ekonomi belum sepenuhnya pulih, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah dinilai perlu mengedepankan kebijakan yang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, pemerintah juga berupaya memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak yang dilakukan secara bertahap.
0: Ya, terima kasih Ima dan Danti Danila sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Nusantara Update.
4: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memastikan anggaran untuk program makan bergizi gratis atau MBG turun dari 268 triliun menjadi sekitar 174 triliun pada tahun 2027 nanti. Said mengatakan penurunan itu disesuaikan dengan jumlah titik satuan pemenuhan pelayanan gizi dan total siswa penerima manfaat. Pemerintah sebelumnya juga telah memangkas pagu program MBG pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026 dari semula senilai 335 triliun kini menjadi 268 triliun. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya nanti malam jangan lupa Drew Cakra untuk pertandingan di Piala Dunia ya. Ini akan ada beberapa nanti yang akan berlangsung. Ada tuan rumah Amerika Serikat melawan Belgia. Kemudian dini hari jam 2 nanti ada Portugal melawan Spanyol. Ini yang akan ramai nanti pasti. Kemudian ada Switzerland melawan Kolombia dan Argentina melawan Mesir di jam 3 dini hari untuk pertandingannya. Ini beberapanya sudah lolos. Ada Prancis, Maroko, Norwegia dan juga Inggris ini yang sudah dipastikan lolos ke babak 8 besar Piala Dunia tahun 2026. Sementara sisanya akan menjalani pertandingan dini hari nanti sampai pada hari Rabu dini hari untuk pertandingan yang belum. Ada 4 nanti yang akan dilangsungkan. Untuk jadwal lengkapnya ini sudah ada di Google juga. Anda bisa googling, nanti nonton di stasiun televisi juga bisa akan disiarkan semuanya. Tapi kebanyakan jamnya memang jam dini hari atau pas jam kerja ya. Karena berlangsung di Amerika Serikat dan juga beberapa negara bagian. Jadi untuk waktu ini agak menyesuaikan. Ada yang dini hari, ada yang jam 7, jam 8 bahkan. Jadi memang pas jam-jam kerja ini kebanyakan pertandingan di gelaran Piala Dunia tahun 2026.

0: Ya, Nganjuk lumayan mendung, Dru Cakra, di menit ke-43 ini. Tapi suhu masih cukup hangat di 33 derajat untuk siang menjelang sore. Tapi sudah mulai mendung, tidak ada potensi hujan. Kata BMKG, Nganjuk dan sekitarnya mayoritas juga akan cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan untuk hari ini. Hanya mendung tipis untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Hati-hati, hembusan angin juga cukup kencang untuk di wilayah Nganjuk khususnya. Ke Danti?
1: Ini tadi juga sempat terima tambahan informasi dari jurnalis Radio Cakra Krisna, Mabub Jamal, kirim sebuah video, ada lagi mobil damkar, sirene berbunyi kencang ke arah barat juga. Ini kita tanyakan, apakah kira-kira ada lokasi kejadian lainnya atau bagaimana? Dugaan awal sepertinya suplai air. Makanya riwariwi di daerah sekitar lokasi ya. Karena biasanya demikian, apabila biasanya di lokasi tidak ada sumber air yang dekat, maka memang mau tidak mau harus riwariwi bolak-balik untuk melakukan suplai air ya untuk proses pemadaman. Semoga segera berhasil dipadamkan tanpa adanya korban jiwa dan juga korban luka. Dan kita imbau warga masyarakat yang ada di lokasi, berikan akses sepenuhnya bagi para petugas ya. Apabila ingin membantu atau mungkin ada juga biasanya yang hanya penasaran ingin melihat, utamakan, prioritaskan petugas yang sedang ada di lokasi ya, agar bisa cepat menangani kebakaran. Kemudian Alvan, ini tadi bahas Piala Dunia kah? Atau bagaimana? Ini saya yang
0: jadwalnya yang buat besok kan?
1: Ini yang perempuan agak-agak gak paham.
0: Siapa?
1: Ini Bapak Yitno bahas Brazil. Kapan sih Brazil?
0: Brazil pagi tadi.
1: Pagi tadi. Oh, yang jam 8.
0: Jam berapa ya?
1: Jam berapa?
0: 8 atau dini hari ya? Tadi kalah pokok sama mana tadi Brazil? Sama Norwegia.
1: Oh, gitu. Makanya kata Bapak Yitno, Brazil tapi tidak berhasil.
0: Ya, harus pulang lebih dulu dia.
1: Iya, aduh, ini kayaknya pecinta sepak bola juga Bapak Yitno ya. Kalau Bapak Suprianto, ini juga kayaknya ingin nimbrung juga ya. Tadi juga bahas-bahas negara penghasil pemain diaspora Prancis. Pemain Maroko, banyak juga diaspora dari negara Prancis. Babak 8 besar kedua timnas, ini bertemu bakal seru.
0: Itu kayak-kayak Indonesia sama Belanda gitu loh.
1: Oh, gitu.
0: Jadi kan kita banyak diaspora atau naturalisasi pemain Belanda dibawa ke Indonesia. Nah, itu nanti kalau Belanda sama Indo bertemu kan rame gitu.
1: Oh, ini berarti gambarannya kayak gitu ya. Oke, ini sudah mulai tergambar di pikiran saya. Kemudian beliau menambahkan ya, Brazil kalah 2-1 toh, Mas Alvan.
0: Kalah 2-1 sama Norwegia.
1: Tipis ya, berarti. Terima kasih informasinya Bapak Suprianto, kemudian ada juga Bapak Yitno ya. Nanti kita update kembali, Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti. Lanjut ke Ima.
2: Kali ini kami dapat informasi dari Warujayang yang menuju ke Merican. Kali ini ada Mbak Ida yang menginformasikan arus lalu lintasnya di sana ramai lancar. Dan saat ini terlihat sampai di Simpang 4 Prambon, cuaca juga cerah bersahabat. Lalu ada Ibu Sumini, perjalanan dari Pace menuju ke Madiun telah sampai di Simpang 4 Loceret. Arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga bersahabat. Lalu perjalanan Pak Kamto dari Nganjuk Kota menuju ke Mojoroto mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar. Didominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4, cuaca cerah bersahabat. Kemudian yang terakhir ada arus lalu lintas di daerah Ngantru. Terpantau lancar dan cuaca juga cerah. Perjalanan dan Mbak Lilis dari Kediri menuju ke Tulungagung. Alvan.
0: Oke, terima kasih Ima dan Danti Danila sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, libur sekolah sudah selesai ya, Dulu Cakra. Kemarin terakhir dan hari ini sudah mulai masuk sekolah lagi. Yang mau perjalanan hati-hati. Ini jam-jam pulang sekolah juga pastinya agak sedikit ramai kondisi jalur. Dari beberapa titik CCTV masih lancar, tapi untuk menjelang jam 3 ini kadang nanti ramai, lepas jam 3, jam 4 itu akan semakin ramai karena juga bareng sama jam-jam pulang kerja nanti. Tetap hati-hati, yang penting patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Kami tunggu untuk update informasinya di 0852 9001061. Ada Imalana, Danti Danila, dan juga Iis Atin di ruang gatekeeper.

0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memastikan anggaran untuk program makan bergizi gratis atau MBG akan turun dari 268 triliun rupiah menjadi sekitar 174 triliun rupiah pada tahun 2027 nanti. Said mengatakan penurunan itu disesuaikan dengan jumlah titik satuan pemenuhan pelayanan gizi atau dapur MBG dari total siswa penerima manfaat. Pemerintah sebelumnya telah memangkas pagu anggaran untuk program MBG pada APBN tahun ini dari awalnya 335 T menjadi 268 triliun. Kata Purbaya, Menteri Keuangan, keputusan itu merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan dana program MBG dapat dikelola dengan lebih efisien. Adapun realisasi penyaluran anggaran hingga 30 April tercatat sudah mencapai 75 triliun yang telah menjangkau hampir 62 juta penerima manfaat serta ada hampir 28 ribu dapur MBG atau SPPG. Untuk selengkapnya dapat Anda kunjungi ya di cakrakrisna.com atau Anda bisa langsung ikuti media sosial. Ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krisna.
1: Cakra Sport. Empat negara telah memastikan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. Inggris menjadi tim terbaru setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor 3-2. Menyusul Norwegia yang menyingkirkan Brazil 2-1 berkat 2 gol Erling Haaland. Sebelumnya, Maroko dan Prancis lebih dulu mengamankan tiket 8 besar. 4 tempat tersisa masih akan diperebutkan melalui laga Portugal versus Spanyol, Amerika Serikat versus Belgia, Argentina versus Mesir, serta Swiss versus Kolombia. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-5 lepas dari jam 3 sore, Sedulur Cakra masih kami tunggu untuk update informasi dari tempat Anda ya. Nganjuk sudah terlihat mendung untuk sore hari ini. Di tempat lain apakah juga sama untuk mendung? Atau mungkin malah cerah di sana, dapat Anda informasikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau beri kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Nariah dengan jenis CA dan Gestat. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nganjuk Nur Solekan mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk pada Senin 6 Juli 2026. Kedatangan Nur Solekan di kantor Kejari Nganjuk ini diduga dalam rangka memenuhi panggilan pemeriksaan terkait sebuah kasus dugaan korupsi Bendungan Margo Patut Sawahan Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Memasuki masa libur panjang, Polres Trenggalek meningkatkan patroli di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan Rara, Krishna FM Trenggalek.
4: Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman serta kondusif. Patroli difokuskan di kawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, objek wisata, hingga titik-titik keramaian yang diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas warga selama liburan. Selain berkeliling, petugas juga berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan imbauan Kamtibmas, sekaligus menyerap informasi terkait potensi gangguan keamanan. Kasihumas Polres Trenggalek, AKP Katik menjelaskan bahwa meningkatnya aktivitas masyarakat pada masa libur panjang menjadi alasan kepolisian memperkuat patroli. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman, mencegah tindak kriminalitas, serta mempercepat respon apabila terjadi gangguan keamanan. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM, Trenggalek.
3: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal, mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian seperti perumahan. Selengkapnya akan disampaikan Diana, Krishna FM Madiun.
5: Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan panen jagung di Ponorogo sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Hanif menegaskan bahwa alih fungsi lahan merupakan persoalan krusial yang harus diantisipasi bersama. Pemerintah berkomitmen mempertahankan sekitar 7,3 juta hektar lahan sawah sembari melakukan perluasan areal pertanian di wilayah tertentu dan memperketat aturan alih fungsi lahan dengan norma yang lebih terukur. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemerintah daerah diminta mengawal program swasembada pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta pemberdayaan petani dan peternak lokal. Pemerintah juga menegaskan tidak boleh ada lahan yang dibiarkan terlantar dan akan memperkuat pemanfaatan teknologi pertanian dengan melibatkan perguruan tinggi, termasuk melalui program kuliah kerja nyata atau KKN. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
3: Polemik dugaan gaji yang tidak layak bagi pengelola gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bojonegoro mendapat perhatian serius dari DPRD Bojonegoro. Selengkapnya silakan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, memastikan pihaknya akan memanggil PT Agrines Pangan Nusantara untuk meminta klarifikasi terkait dugaan rendahnya upah yang diterima para pengelola gerai. Menurut Abdullah Umar, DPRD telah menerima laporan mengenai besaran gaji yang diterima para pengelola KDKMP. Selain menelusuri kebenaran nominal upah tersebut, DPRD juga akan mendalami informasi mengenai tidak adanya surat perjanjian kerja yang seharusnya memuat hak dan kewajiban pekerja termasuk besaran gaji. Jika laporan itu terbukti benar, kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan perlu segera mendapatkan penyelesaian. Polemik ini mencuat setelah sejumlah gerai KDKMP di Bojonegoro menghentikan operasionalnya. Para pengelola mengaku menerima upah yang dinilai jauh dari layak. Bahkan di salah satu gerai di Desa Campurjo disebut hanya berkisar antara Rp76.000 hingga Rp1,4 juta per bulan. Mereka juga mengeluhkan tidak adanya kejelasan sistem kerja maupun kontrak kerja sejak awal bergabung. Kondisi tersebut mendorong para pengelola memilih menghentikan aktivitas operasional sebagai bentuk protes. Saya Dista melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kabupaten Wonosobo kembali menorehkan prestasi di bidang pelestarian budaya. Selengkapnya akan disampaikan Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Tiga objek pemajuan kebudayaan atau OPK yang diusulkan pemerintah Kabupaten Wonosobo resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia tahun 2026 dalam sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia. Tiga karya budaya yang memperoleh pengakuan nasional tersebut meliputi buju pendem wadas lintang, balon tradisional Wonosobo, dan topeng Wonosaban. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Fahmi Hidayat, menyampaikan rasa syukur karena seluruh usulan dari Wonosobo berhasil lolos. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus amanah untuk terus menjaga, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi mendatang. Fahmi menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, pelaku budaya, akademisi, komunitas budaya, dan masyarakat yang selama ini konsisten menjaga tradisi serta kearifan lokal. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Empat kecamatan di Kabupaten Nganjuk telah tercatat berpotensi menjadi wilayah darurat kekeringan selama musim kemarau tahun 2026 ini. Selengkapnya, silakan Caca, Krishna FM Nganjuk.
8: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Kabupaten Nganjuk, Sutomo, menyampaikan empat kecamatan itu meliputi Ngluyu, Lengkong, Jatikalen, dan Pace. BPPD telah menyiapkan dua strategi utama untuk antisipasi. Pertama, melalui mitigasi struktural dan pemetaan dengan menyelesaikan asesmen lapangan, serta menetapkan surat keputusan atau SK, kesiapsiagaan darurat kekeringan guna memastikan titik-titik krusial dapat dipetakan secara tepat. Yang kedua, BPBD Nganjuk juga memperkuat kesiapan logistik air bersih dengan menyiagakan armada untuk tangki air, juga tandon air darurat atau toren, serta jirigen yang siap dimobilisasi kapan saja apabila laporan kekeringan mulai masuk dari desa-desa terdampak. Sebagai informasi, musim kemarau di Kabupaten Nganjuk sudah berlangsung. Seperti julukannya, angin mulai berhembus kencang setiap saat. Dampaknya bisa dirasakan seluruh masyarakat, meski hembusan angin akan lebih kencang pada bulan Agustus. Tapi di Juli ini, sudah mulai dirasakan. Dampaknya bisa menyebabkan pohon tumbang hingga perubahan suhu yang bisa membuat warga terkena demam dan flu. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Memasuki musim

0: hingga Rp7.500 per kilogram. Sunarti menambahkan ukuran temulawak yang dihasilkan dari ladangnya rata-rata sebesar 1,5 kepal tangan orang dewasa. Sementara selama musim kemarau ini, proses produksi temulawak kering di tingkat petani sendiri sangat bergantung pada intensitas terik matahari. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
1: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, menit ke 18 lepas dari jam 3 sore, Seluruh Cakra ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami tunggu untuk update informasinya, kondisi sore hari ini di tempat Anda, di jalur yang Anda lalui seperti apa. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sore ini masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ada Ii Satin dan Tidanila dan juga Imalana. Dapat Anda sampaikan untuk update kondisi di tempat Anda untuk sore ini.

0: Ya, ke gatekeeper kembali, Ii silakan.
1: Ya, Pak Rahman menyampaikan sekitaran Jalan Kawi sampai Jalan Penanggungan, Van. Ini ramai di kedua arahnya, dapat hati-hati. Dan ramainya itu banyak kendaraan pribadi dan elf, lalu juga kendaraan-kendaraan muatan banyak yang melintas di situ. Selain itu, setelah Jalan Kawi juga proyek pembangunan tol masih terus berjalan. Jadi mohon untuk hati-hati Surujakra yang lewat di jalur Kota Kediri. Kemudian tadi Bu Inung sempat mengucapkan terima kasih karena lagunya bagus, beliau suka. Kemudian tadi ada Bapak Ramlan, ini sudah nyampe di Jalan Ayani Nganjuk, menyampaikan kalau cuaca hari ini mendung, harapannya bisa hujan. Tapi kalau untuk hujan, coba nanti kita cek lagi di BMKG ya. Informasi selanjutnya untuk di jalur Sumobito Jombang, ramai sekali ini tadi arah ke Embong miring Perak Jombang, kata dari Bu Anifah. Dan kalau untuk cuaca juga sama, masih redup sampai dengan saat ini, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Yitno ya. Ini beliau selalu suka dengan lagu-lagu yang diputarkan sama Mas Alvan.
0: Oh,
2: dari
0: gitu.
2: Iya, dari
0: sudah
2: lagu
0: sudah disiapkan, modal tinggal ngeklik saya.
2: Dangdut sampai dengan oldies, ya, yeah. Sore hari ini Jombang Kota masih cerah dan gerah informasinya.
0: Hanya ini nganjuk yang mendung.
2: Nganjuk agak mendung ya untuk sore hari ini. Beliau menambahkan tim unggulan atau yang pernah masuk 8 besar kesannya meremehkan. Kalau menurutnya Bapak Yitno ya, padahal permainan hampir sama. Sama-sama kuatnya,
0: iya,
2: menurut
0: kalau
2: beliau.
0: Piala Dunia sudah lolos ke babak gugur, udah sama-sama kuat dan.
2: Iya, sudah hampir sepadan gitu ya. Kemudian ada Mas Agus kirim sebuah video. Ini ada antrian yang lumayan panjang juga ya, agak padat. Kayaknya sedang ada proyek perbaikan atau pembangunan gorong-gorong atau trotoar ya. Ini kayaknya belum ada keterangan detailnya, Alvan. Namun ada audionya, sebentar coba kita ulangi kembali. Oh sorry, Jalan Panglima Sudirman Kota Kediri. Ada perbaikan trotoar ya sepertinya di pinggir jalan. Dan kalau kita amati di sana sudah ada petugas yang membantu mengatur arus lalu lintas sehingga memang agak sedikit terhambat untuk perjalanan, namun sejauh ini juga masih bisa melintas. Istilah dari rekan-rekan kepolisian, roda tetap berputar, nggak sampai macet total ya. Cuacanya juga diinformasikan cerah sampai dengan sore hari ini. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Mbak Ilma, ada di wilayah Prambon Nganjuk. Cuaca sore hari ini juga cukup cerah, cenderung terik, Alfa.
0: Ya, terima kasih Danti dan Iis sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus, kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, yang melintas di Kota Kediri hati-hati ya, Setru Cakra. Di jalur utaranya alun-alun kota atau dari Jalan Doho ke arah selatan yang menuju ke arah alun-alun, tadi ada beberapa titik untuk perbaikan gorong-gorong sehingga arus lalu lintas harus diatur bergantian dari kedua arah. Untuk sore ini masih berlangsung, tadi agak sedikit ramai tapi masih bisa jalan, hanya padat yang melintas di dalam Kota Kediri bisa lebih hati-hati. Utaranya alun-alun kota ini yang ada perbaikan gorong-gorong tadi diinformasikan oleh beberapa pendengar juga cukup ramai sore ini. Ya, untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar Radio Cakra Krisna, Anda tetap bisa dapat menyimak siaran kami lewat aplikasi streaming ya. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krisna dengan logo dan background warna putih dapat Anda unduh untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun.

0: Ya, satu komposisi lagu dari Iwan Fals tadi, Jendela Kelas 1, yang menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk sore hari ini masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke II, silakan.
1: Saya masih komunikasi dengan Kanit Urjawali, Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Arifin Priyo Ananto, terkait dengan adanya perbaikan di Ringin Anom Kota Kediri atau Jalan Panglima Sudirman. Dari Doho itu ya Van ya. Karena itu tadi ya kelihatan lalu lintas juga memang ramai dan gak pernah sepi kalau di jalur itu. Ditambah adanya eskavator. Selain itu juga ada dua truk yang digunakan untuk mengangkut material setelah dilakukan pengerukan itu. Ini kira-kira proyek apa? Proyek pembangunan gorong-gorong atau proyek pembangunan trotoar ya? Karena itu kan masih berupa trotoar begitu.
0: Yeah.
1: Kalau untuk pembangunan gorong-gorong yang biasanya box culvertnya itu juga belum ada Van. Atau nanti setelah semuanya berhasil dikeruk dan sudah jadi baru datangkan, atau hanya pembangunan trotoar nanti kalau sudah ada info saya update kembali. Hanya saja bagi Sri Cakra yang melintas di Ringin Anom Jalan Panglima Sudirman Kota Kediri, hati-hati karena sedang ada proyek pembangunan. Ditambah sisi kanannya itu ada supermarket besar ya. Jadi kalau masuk atau keluar dari situ mohon untuk diwaspadai. Informasi selanjutnya ini tadi dari Bapak Yudi. Ini sudah melintas di jalur Sukomoro Nganjuk. Tepatnya depannya Patung Marsina masih aman, tidak ada hambatan arah menuju ke Kapas Sukomoro Nganjuk. Elvan.
0: Iya, terima kasih Iis. Lanjut ke Ima.
2: Kali ini kami dapat informasi dari Pak Andi yang melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri Kota. Saat ini telah melintas di kawasan Gampeng. Arus lalu lintas di sana ramai lancar, untuk cuaca juga cerah. Lalu ada Pak Eko, perjalanan dari Blitar menuju ke Kediri. Saat ini tengah melintas di kawasan Kras. Untuk arus lalu lintas di sana ramai lancar, tidak ada hambatan dan cuaca juga cerah. Lalu ada dari Pak Eko, perjalanan juga dari Madiun ya, ini menuju ke Nganjuk. Saat ini tengah melintas di kawasan Balerejo, untuk arus lalu lintasnya juga tidak ada hambatan, cuaca juga bersahabat. Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima dan Ii sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Gunung Anak Krakatau yang berada di Selat Sunda atau ada di antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa, kini statusnya naik jadi level 3 siaga. Data dari laman Magma Kementerian SDM menyebutkan bahwa aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau meningkat sejak pertengahan bulan Juni 2026 lalu. Dan juga sempat terjadi beberapa kali gempa low frekuensi di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Dan untuk menjamin keselamatan pelayaran, petugas saat ini juga telah mengeluarkan peringatan di mana kapal-kapal dilarang untuk berlayar mendekati kawah aktif Gunung Anak Krakatau dalam radius 5 km. Larangan itu diberlakukan sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau sejak bulan lalu. Meski demikian, petugas juga memastikan aktivitas penyeberangan lintas pulau dari Sumatera menuju ke arah Jawa Barat sementara ini masih berjalan normal dan belum terdampak peningkatan status gunung tersebut. Informasi resmi dari Kementerian ESDM ini akan menjadi acuan dalam menentukan langkah mitigasi di sektor pelayaran, terutama untuk penyeberangan kapal dari Jawa Barat menuju ke Pulau Sumatera.

0: Batik Ngawi. Salah satu produk unggulan Kota Ngawi yaitu Batik Ngawi. Ada berbagai motif batik Ngawi. Motif-motif tersebut merupakan ciri khas dari ornamen-ornamen Kota Ngawi. Sejarah batik Ngawi berawal dari kegiatan membatik sejak zaman nenek moyang. Awalnya, kegiatan membatik hanya pekerjaan sampingan, tapi sekarang membatik mulai menjadi pekerjaan utama bagi kaum ibu di sentra kerajinan batik Ngawi yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Munggut, Kecamatan Padas, dan Desa Banyu Biru, Kecamatan Widodaren Ngawi. Desa lain juga ada yang mulai menggiatkan membatik, yaitu Desa Jengkrik dan Desa Gentang. Selain melestarikan budaya bangsa, membatik juga memberikan penghasilan tambahan yang lumayan untuk membantu perekonomian warga. Karena keindahan dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Ngawi, sehingga dijadikan inspirasi dan dituangkan dalam berbagai motif batik yang indah.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, nilai tukar rupiah kembali tembus 18 ribu rupiah per dolar ya, Sedulur Cakra. Untuk siang hari tadi, rupiah tercatat berada di level 18.009 rupiah atau melemah 46 poin di jam 2 lebih 12 menit siang tadi. Ya, Is.
1: Ya, Van, setelah sekretaris Nganjuk, Bapak Nur Solekan datangi Kejari Nganjuk ya siang hari tadi. Ini tadi sempat diupdate oleh jurnalis bahwasannya di sekitaran Kejari siang menuju sore hari ini di jam 3 sore lebih ya. Ini juga masih terlihat sepi begitu, Van. Ada beberapa kendaraan mobil yang riwa-riwi di sana. Ini saya lihat juga ada beberapa orang yang masih nunggu di depan begitu. Kemudian informasi masuk dari Bapak Agung ini juga menyampaikan untuk arus lalu lintas jalur Papar Kediri ramai di kedua arahnya, harap hati-hati. Cuaca masih redup di sore hari ini. Lalu tadi Bapak Ramlan juga menginfokan untuk di sekitaran Jalan Doho Kota Kediri juga ramai. Padat ini untuk kendaraan yang melintas di sana, kebanyakan kendaraan roda 4 serta truk yang lagi nganter barang di toko-toko yang ada di sana. Kemudian informasi dari Pak Arifin Priyo Ananto, Kanit Urja Walinya Satlantas Polres Kediri Kota, terkait dengan adanya sebuah pembangunan di depannya atau di kawasan Jalan Kota Kediri, tepatnya Ringinanom. Itu kalau kata Pak Priyo Ananto, sementara masih pengerjaan di samping jalan atau sisi trotoar saja, masih aman dan belum diberlakukan rekayasa lalu lintas, kecuali nanti jika mulai pengerjaan crossing baru dilaksanakan penutupan. Crossing baru, jadi nanti saya coba komunikasi lebih detail terkait dengan pembangunannya nanti apakah juga akan melebar ya. Karena itu kan baru sedikit saja, mungkin hanya 5 meteran dan materinya sudah langsung diangkut oleh truk dump truk yang ada di situ, dan sudah ada 2 bahkan 2 dump truk serta ada 1 alat berat ekskavator yang lagi bekerja di situ, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Ima.
2: Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengungkapkan bahwa biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berpotensi mengalami kenaikan. Hal ini terungkap dalam pembahasan bersama dengan pemerintah terkait biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH yang menjadi acuan biaya keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun depan. Kenaikan ini dipengaruhi sejumlah faktor, terutama meningkatnya biaya layanan dan operasional di Arab Saudi. Dalam pembahasan sebelumnya, DPR bersama pemerintah dan Badan Pengelola Keuangan Haji sebenarnya telah menetapkan BPIH 2026 di kisaran sekitar 87 juta rupiah per jemaah. Namun adanya tekanan biaya tambahan seperti transportasi, akomodasi, dan fluktuasi, nilai tukar tambah ini membuat angka tersebut masih bisa berubah dan berpotensi naik kembali sebelum ditetapkan final. Dan DPR juga menegaskan pembahasan akan terus dilakukan agar biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat tanpa mengurangi kualitas layanan. Pemerintah juga diminta mencari skema efisiensi dan dukungan pembiayaan agar kenaikan tidak membebani calon jamaah. Mengingat ibadah haji ini merupakan kewajiban yang dinantikan jutaan umat muslim di Indonesia.
0: Ya, terima kasih Ima Lana dan juga Iis Atin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, yang masih di jalan hati-hati, Sedulur Cakra sudah masuk di jam-jam pulang kerja ya. Tetap fokus karena juga cukup padat untuk traffic lalu lintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya untuk sore ini. Ke Iis?
1: Ya, Alvan, ini tadi ada pesan masuk dari Bapak Muhammad, perjalanan dari Bandung menuju ke Nganjuk sudah nyampe di ruas tol Semarang, masih aman saja arah ke timur ya. Dan disampaikan kalau cuaca juga masih cukup bersahabat. Lalu Van, terkait dengan pemeriksaan Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nganjuk, Pak Nur Solikan, ini tadi informasi dari jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal, ternyata masih berlangsung ya, masih berlangsung sampai dengan sore hari ini di kantor Kejaksaan Negeri Kejari Nganjuk. Untuk diketahui sebelumnya, Bapak Nur Solikan ini diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi bendungan Margo Patut yang ada di Sawahan Nganjuk. Pemeriksaan itu sudah berlangsung sejak pagi hari tadi hingga sore hari ini, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima, silakan Ma.
2: Baik Alvan, kali ini kita dapat informasi dari Pak Lana, ini yang mengabarkan situasi arus lalu lintas di kawasan persimpangan Katang ini terpantau ramai lancar. Tak ada hambatan berarti dan cuaca pun cerah bersahabat. Lalu lanjut lagi ke Bu Nining yang melaporkan untuk wilayah Mojo Agung Jombang. Ini cuacanya cerah dan untuk arus lintas juga ramai lancar. Lalu ada Pak Paiji yang mengabarkan tadi saat melintas di wilayah Jalan Raya Nganjuk, Kertosono, situasi arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga cerah bersahabat. Dan terakhir ada Bu Ani Soliha ini yang melaporkan kondisi arus lalu lintas di kawasan persimpangan Kramat Nganjuk. Terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan juga cuaca lumayan bersahabat. Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima dan Iis sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, menjelang jam 4 sore, Sedulur Cakra, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, sedulur Jakra, saya Isatin menemani aktivitas Anda di jam 4 sore ini. Anda yang akan berbagi informasi, monggo kami tunggu nggih. Update-nya di 0852 9001061. Saya bertugas bersama Danti Danila, Alvan Amar, dan juga ada Ima ya. Dan kalau Anda ingin berbagi informasi, kami tunggu di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariyah Banyakan Kediri. Untuk alamatnya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron, Anda nanti ke barat kurang lebih 50 meter. Wiyata Herbal ada di sisi utara jalan.

0: Oke, saya langsung update informasi ke Danti, silakan.
1: Ada tambahan informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan kepolisian Salantas Polres Kediri Kota, Iis. Betul, pembangunan gorong-gorong informasinya. Yang ada di wilayah Kota Kediri ya. Betul. Tadi lokasi tepatnya di jalan apa tadi?
0: Itu tadi, wah ini sudah
1: Panglima
0: saya
1: Sudirman.
0: Panglima Sudirman.
1: Panglima Sudirman Kota Kediri ya. Waspada, hati-hati ya. Meskipun perbaikan atau proyeknya ini ada di pinggir jalan, namun di sana juga ada material, ada petugas, ada alat alatnya, sehingga juga cukup memakan setengah badan jalan. Arus lalu lintasnya sedikit melambat. Harus waspada, konsentrasi dan juga hati-hati kurangi laju kendaraan Anda ya. Kemudian Iis, ada informasi juga yang disampaikan oleh Bapak Sapuan. Sore hari ini sudah melintas di Nganjuk Kota, Jalan Ayani. Ramai banget di sana, arus lalu lintasnya dominasi kendaraan pribadi. Cuaca juga cerah sampai dengan sore hari ini. Ada informasi Bapak Tri Isbianto, SPBU Brangkal Mojokerto. Pertalite, Pertamax ada, yang habis solar. Informasinya yang kosong solar, kemudian kalau untuk Pertalite dan juga Pertamax ada sore hari ini di SPBU Brangkal Mojokerto, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Stok BBM di tempat Anda bagaimana, Sri Cakra? SPBU terdekat ya pastinya. Nanti boleh Anda sampaikan juga kira-kira yang ready dan juga yang masih nunggu untuk pengiriman. Ini BBM jenis apa? Kirimkan informasinya di 0852-9010-61.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik.
5: Pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci? Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium, yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
6: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
5: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
6: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
5: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Komposisi dari Melly Goeslaw berjudul Bintang di Hati yang baru saja saya putarkan ya. Sekarang jam 4 sore, sudah cakra lebih 18 menit. Kalau Anda masih di perjalanan, hati-hati, jangan terlalu terburu-buru. Jam-jam segini ini adalah jam rawan. Kenapa dibilang jam rawan? Karena jam segini tuh jam rame ya. Banyak para pekerja yang sudah pulang di jam 4 sore, mendekati gelap juga ya, melintas jalur Mengkreng sampai dengan jalur Wilangan. Boleh Anda kirimkan juga dokumentasi, baik foto maupun video ya, ke gatekeeper kami. Saya coba cek dulu ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi disampaikan oleh Mbak Anggita di jalur Kertosono yang ke arah Jombang, ini masih lancar untuk sore ini. Cukup ramai tadi di simpang 4 Kertosono, kemudian di simpang 3 Mengkreng dan beberapa titik persimpangan lain cukup padat. Tapi lepas itu ini sudah sampai di depan Masjid Muldoko yang ke arah Jombang masih lancar, roda 2 dan juga beberapa mobil pribadi masih mendominasi. Kemudian dari Mas Hensu tadi juga menambahkan untuk wilayah Rejoso Nganjuk sore ini cukup cerah, lalu lintas juga ramai lancar. Jam-jam pulang kerja hati-hati, yang melintas di jalur Rejoso ini cukup padat soalnya. Jam-jam pulang kerja di kawasan industri di Kecamatan Gondang, itu jalur Rejoso, kemudian jalur Kecamatan Lengkong juga cukup ramai, jadi lebih hati-hati saat melintas. Yeah. Pak Faisal di Sukomoro Nganjuk masih cerah juga, tadi siang sempat mendung menjelang sore. Sekarang cukup cerah, kondisi trafik lalu lintas juga sama, ramai. Jam-jam pulang kerja agak crowded untuk di kawasan Sukomoro, tapi masih lancar, nggak ada hambatan. Kemudian lewat WA juga tadi ditambahkan oleh Mbak Nisa di kawasan Mojokerto menuju ke arah Jombang. Ini sampai di flyover Peterongan juga lancar, cuaca di sana agak sedikit redup, tapi belum atau tidak hujan sampai menjelang setengah lima ini, Iis.
0: Lanjut ke Ima.
2: Kali ini laporan dari Mbak Wulan ya, yang saat ini dalam perjalanan dari Mojokerto menuju ke Nganjuk saat melintas di kawasan Simpang Cangkring Kandu, Jombang ya ini. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari kedua arah dan cuaca juga di lokasi dilaporkan cerah dan bersahabat. Lalu ada dari Pak Toyo, ini melaporkan dari kawasan Simpang Pat Jong Biru. Arus lalu lintas di sana ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2 serta roda 4. Untuk kondisi cuaca dilaporkan cerah ya, dan untuk perjalanan berlangsung dengan lancar. Lalu ada Ibu Lestari melaporkan dari wilayah Kecubung, Kecamatan Pare. Untuk arus lalu lintas di sana di sekitar lokasi terpantau lancar dan cuaca juga bersahabat.
0: Is. Baik, terima kasih Imalana, dan ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, Kejaksaan Negeri Kejari Nganjuk memastikan bahwa Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nganjuk Nur Solikan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi Bendungan Margo Putut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Kasih Intelijen Kejari Nganjuk Koko Robi Yahya saat dikonfirmasi oleh awak media pada hari Senin ini tadi, 6 Juli 2026. Sebelumnya, Sekda Nganjuk Nur Solikan terlihat tiba di kantor Kejari Nganjuk pada Senin 6 Juli jam 9.50 pagi. Nur Solikan tampak tiba di kantor Kejari Nganjuk dengan

menaiki mobil pribadi berplat nomor AD1574TE. Setibanya di kantor Kejari Nganjuk, Nur Solekan segera bergegas ke ruang tunggu kantor Kejari Nganjuk. Nur Solekan sempat ditanyai oleh awak media mengenai agenda apa yang melatar belakangi pemeriksaan dirinya hari ini di Kejaksaan Negeri Nganjuk. Namun, kala ditanya oleh awak media, Bapak Nur Solekan ini hanya menjawab dengan senyuman tanpa sepatah kata pun.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda. Ke gatekeeper Alvan Amar.
1: Ya, Pak Muhammad mengirimkan informasi dari rest area 429A ini di Semarang. Masih ramai meskipun libur sekolah sudah berakhir kemarin ya. Hari ini sudah efektif masuk sekolah, tapi untuk kondisi jalan tol dan rest area ini masih cukup padat. Juga banyak kendaraan pemudik karena plat nomornya ini bermacam-macam. Ada yang AG, ada yang L, ada yang B juga, ada yang plat nomor di Jawa Barat juga. Jadi memang meskipun sudah lepas musim libur, tapi untuk traffic di ruas tol ini masih cukup lama. Karena mungkin banyak yang berpikir kalau baliknya kemarin macet, mending balik hari ini. Dan ternyata yang mikir seperti itu juga banyak. Jadi sama hari juga masih ramai meskipun sudah lepas dari liburan. Jadi lebih hati-hati yang melintas di ruas tol utamanya, ini masih cukup banyak kendaraan plat luar kota yang melintas di ruas tol sampai sore hari ini. Kemudian tadi masuk info ditambahkan Pak Ragil di Kertosono yang arah ke Jatikalen sampai Patian Rowo masih lancar, juga cerah di sana disampaikan. Kemudian dari Pak Fakri di Serengat Blitar menuju ke arah Nganjuk Kota, ini sudah masuk di jalur Pace, masih lancar. Tadi milih lewat jalur Banyakan, kemudian Merican sampai ke Kediri Kota juga tidak ada hambatan, meskipun padat tapi masih bisa jalan dengan normal. Kemudian Pak Bastoni menanyakan kalau ruas tol dari Bandar Kedungmulyo yang menuju ke Warugunung Surabaya untuk sore ini seperti apa kondisinya?
0: Ya, baik. Terima kasih. Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Zuri Cakra ingin punya skill kerja yang siap pakai di dunia industri? Saatnya gabung bersama ESA ProSkill Institute. ESA ProSkill Institute hadir sebagai pusat pelatihan profesional untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten, disiplin, dan siap kerja. Tersedia pelatihan operator forklift, crane, hingga firefighter, dan penanganan kebakaran dengan metode pelatihan yang lengkap. Mulai teori sampai simulasi kerja nyata, dibimbing instruktur berpengalaman dan bersertifikat. Fasilitasnya juga nyaman, alat pelatihannya baru, lokasi mudah dijangkau di Kota Jombang, tepatnya di Dusun Gelagahan, Desa Gelagah, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang. ESA ProSkill Institute, cocok untuk Anda yang ingin meningkatkan keterampilan dan membuka peluang karir yang lebih luas di dunia industri. Yuk tingkatkan skill Anda bersama ESA ProSkill Institute. Info dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor 0851-6369-8384. Sekali lagi, 0851-6369-8384. ESA ProSkill Institute, siap kerja, siap sukses, siap masa depan.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawangsari, Jati Saba, Kabupaten Purbalingga, dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Janatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi yang baru saja saya putarkan. Seru Jakra yang lewat di jalur tol Semarang arah ke timur ya. Ini lancar, tidak ada hambatan begitu. Dan ini tadi ada Pak Muh yang sudah berada di rest area kilometer 429A jalur Semarang arah ke timur. Cuaca juga masih sama seperti di Nganjuk ya. Gak hujan, malah masih terik saja. Nganjuk sempat mendung loh ya tadi. Mendung hanya sebentar saja dan ternyata gak jadi hujan. Per jam 4 sore lebih 39 menit ini. Terpantau di lokasi Suruh Cakra, pemeriksaan Sekretaris Daerah Seda Kabupaten Nganjuk Bapak Nur Solekan masih berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Kejari Nganjuk hingga sore hari ini tadi. Untuk diketahui sebelumnya, Nur Solekan ini diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi bendungan Margo Putut Sawahan Nganjuk dan pemeriksaan itu sudah berlangsung sejak jam 09.30 pagi sampai dengan jam 4 sore lebih ini.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: update informasi ke Ima.
1: Baik Iis, kali ini kita dapat satu informasi dari Pak Muhammad ya ini yang sedang liburan dan berada di rest area 429 A Semarang.
0: Okay.
1: Lalu beliau ngasih informasi nih bahwa di sana masih ramai, jadi nggak bisa on air dulu. Dan tiketnya juga masih tarif holiday, jadi masih lumayan mahal ya ini kalau holiday biasanya.
0: Nah ini karena kan libur panjang ya anak sekolah, jadi mau hari ini Senin, Selasa maupun Rabu tetap mahal ya.
1: Masih mahal, jadi di tarifnya tidak seperti hari weekday pada umumnya begitu. Yeah. Selanjutnya dari Mas Kopeng, ini katanya nanti akan diinfokan lagi ya untuk jalur dalam di sekitaran Lumajang begitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Oke, baik. Jam 4 sore ini ya sudah nyampe Lumajang ya.
1: Betul sekali. Nanti akan diinfokan lagi update-nya seperti apa oleh Mas Kopeng begitu. Iis.
0: Baik, lanjut ke Alvan, silakan.
2: Ya, untuk kebakaran yang tadi dilaporkan Jamal, beberapa mobil pemadam melintas di dalam Nganjuk Kota tadi Is. Ini kita dapatkan informasi untuk kebakaran yang di wilayah Nguyangan, tepatnya di Jalan Raya Candi Nguyangan Nganjuk, yang kebakaran rumpun bambu. Karena tadi informasi yang kita terima ada dua insiden kebakaran, satu rumpun bambu dan satunya tadi kandang ternak begitu. Yang kandang kita masih belum terima info, tapi yang rumpun bambu ini sudah selesai pemadaman jam 4 tadi. Kebakaran rumpun bambu tadi yang melaporkan itu pengendara yang melintas Is. Jadi namanya Mas Rizal tadi pas melintas ada melihat ada kebakaran rumpun bambu begitu, langsung kemudian menghubungi call centernya Damkar Nganjuk dan langsung dilakukan proses pemadaman. Jadi warga sekitar memang tidak tahu kalau ada kebakaran rumpun bambu itu. Kalau dari video yang kita terima memang jauh dari pemukiman, jadi di pinggir jalan raya seperti lahan kosong begitu Is. Jadi bukan di belakang rumah warga atau bukan dekat dengan pemukiman, tapi di lahan kosong yang di pinggir jalan raya. Memang ada beberapa tanaman bambu, pisang dan kawan-kawannya ini yang terbakar tadi. Untuk proses pemadaman dilakukan dari jam 2 lebih 11 sampai untuk pembersihan tadi selesai jam 4 sore. Untungnya tidak ada korban jiwa dan untuk kerugian material ini ditaksir di Rp500.000. Sudah selesai untuk pemadaman dan juga pembasahan di lokasi di seputaran Jalan Raya Candi Nguyangan Nganjuk. Yang insiden kebakaran satu lagi masih terus kita komunikasikan dengan teman-teman Damkar Nganjuk, nanti akan kita update kembali, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan, Amar, dan Ima di Kitipar.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: update informasi ke Alvan.
1: Ya, ternyata untuk kebakaran yang satunya, ini yang dua kan tadi untuk rumput bambu sudah ada laporannya terjadi di Jalan Raya Candi Nguyangan Nganjuk.
0: Okay.
1: Nah, ini yang kebakaran kandang sapi ternyata benar di wilayah Ngepung Patian Rowo.
0: Oh.
1: Ini terjadi siang tadi, laporan masuk sekitar jam 2 siang kebakaran kandang sapi. Penyebabnya ini saat membuat perapian di sekitar kandang sapi. Jadi kan sapi memang ada kayak damen begitu.
0: Kemudian, yang dibuat makan itu tuh, buat
1: ya,
0: makan sapinya.
1: Dan itu juga dibakar untuk mengusir nyamuk.
0: Iya, bediang.
1: Bediang. Okay. Jadi pas buat bediang itu kurang hati-hati, sehingga untuk akhirnya sampai merambat ke bagian kandang dan terbakar.
0: Ini
1: karena untuk bediangnya dibuat di pinggiran atau di dekat tumpukan jerami begitu, sehingga api yang membakar jerami merembet ke kandang juga. Untuknya tidak ada korban jiwa dan hewan ternak di lokasi juga berhasil dievakuasi lebih dulu.
0: Siap.
1: Untuk kebakaran juga tidak sampai merembet ke bagian rumah. Tadi terjadi di Dusun Duku, Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Nganjuk.
0: Oke, alhamdulillah sudah tertangani oleh tim damkar ya. Saya bergabung dulu dengan yang lagi di Semarang. Halo, selamat sore Pak Mo.
2: Selamat sore Mbak I, selamat sore sedulur Cakrakrishna semua.
0: Oke, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah baik, semangat.
0: Alhamdulillah, semangat dong. Iya, masih dalam acara atau sudah perjalanan pulang?
2: Sebenarnya sudah perjalanan pulang Mbak. Cuman ini tadi teman-teman juga diminta mampir ke daerah Semarang juga ya. Jadi ini nanti mau keluar tol sebentar juga.
0: Oke, mampirnya kemana ini? Ke tempat wisata atau makan malam?
2: Ke rumah.
0: Ke rumah. Rumah rekan. Oke. Berarti dari Bandung ngetol sudah nyampe Semarang ya ini tadi?
2: Sebenarnya kemarin perjalanan dari Bandung itu kemudian saya turun di Batang. Jadi semalam tuh saya nginep Batang.
0: Baru karena lanjut kalau, lagi.
2: Ya, karena lanjut terus kondisi kan juga capek ya, karena kemarin acaranya kan full, yang acara komunitas itu kan full ya, 2 hari satu malam. Teman-teman juga seperti itu, banyak yang nggak pulang, beberapa masih stay di tempat-tempat lain. Nah, apalagi ini kan masih liburan ya Mbak.
0: Betul.
2: Nah, ini yang menarik. Saya sebenarnya kayak apa tau, sudah positive thinking, wah ini hari Senin ini tiket wisata murah gitu loh, tak pikir gitu. Tapi pada waktu di pos ternyata tarifnya holiday Pak, ini liburan panjang.
0: Berarti lebih murah dari biasanya, lebih mahal ya dari biasanya.
2: Ya, iya. Contohnya tadi kan yang salah satu safari park, safari yang ada di Batang, Jawa Tengah tadi kan kalau weekday kan 55.000.
0: Ini
2: tadi masuk sebagai weekend atau holiday sebesar 75.000 per orang.
0: Iya.
2: Atraksinya ya kayak permainan kan edukasi, edutainment gitu kan juga apa? Lengkap seperti holiday pada umumnya memang.
0: Berarti memang rata naik semuanya ini Pak, walaupun akhir ini bukan akhir pekan ya, di hari Senin, tapi kan anak-anak masih libur.
2: Kesempatan bagi yang punya wahana untuk
0: mendapatkan
2: keuntungan.
0: Iya, berarti hari ini masih di acara-acara yang jauh dari Nganjuk ya Pak ya.
2: Iya, betul Mbak.
0: Kondisi di Semarang seperti apa ini Pak?
2: Ramai sekali Mbak, ini tadi rest areanya juga. Jadi kalau kita mau ke toilet, antri, mau butuh antri, mau sholat antri, gak maklum lah ini kan. Tapi kan banyak selama perjalanan kan juga banyak-banyak rest area yang bisa untuk dituju ya. Termasuk SPBU juga antriannya juga lumayan juga.
0: Gak apa-apa, dinikmati aja Pak.
2: Iya betul Mbak.
0: Oke, ya baik. Tapi sepanjang perjalanan dari mulai kemarin pas berangkat sampai saat ini lancar ya Pak via jalur tol?
2: Lancar. walaupun yang tol-tol barat, apalagi yang di Palimanan, di Cipali itu kan banyak sekali ruas-ruas tol yang mengalami perbaikan, Mbak ya. Mm-hmm. Jadi hanya ada satu lajur yang bisa dipergunakan. Bahkan yang tol yang ke arah Bandung, yang ke arah Cisumdawu itu juga ada satu ruas tol yang harusnya untuk anu kontraflow gitu.
0: Oh.
2: Ya, karena diperbaiki.
0: Perbaikan.
2: Tapi ya sebatas masih aman, Mbak.
0: Ya, baik. Siap, Pak. Terima kasih waktunya sudah diluangkan di sela-sela kesibukan.
2: Sama-sama, Mbak Iis.
0: Oke. Okay.
2: Kangen nganjuk. Salam buat
0: Kota. Siap-siap disampaikan. Hati-hati di jalan ya, Pak. Saya tunggu info nyampe rumahnya.
2: Siap, terima kasih, Mbak Iis.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam, Sugeng Tindak. Pak Moh ini tadi ya. Di Semarang, ternyata masih di Semarang. Kemarin itu ada agenda bersama dengan rekan-rekannya di Bandung. Dan ini sudah go to Nganjuk sebetulnya. Tapi lagi mampir dulu di Semarang. Kayaknya eman ya kalau ada rekan di Semarang tapi nggak dikunjungi. Ya, semoga diberi kesehatan. Siapapun itu yang sekarang masih dalam perjalanan, masih jauh dari rumah gitu ya, agar enjoy dalam berkendara, menikmati liburan, menikmati pekerjaan juga.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sedulur Jakra. Saya Iis yang menemani aktivitas Anda sore kali ini. Jam 5 ya, lebih 1 menit sekarang. Hati-hati di perjalanan. Dan untuk Anda yang masih di rumah saja, mungkin baru pulang bekerja, selamat berkumpul bersama keluarga, apalagi komplit dengan anaknya mungkin yang semuanya di rumah karena libur sekolah ya. Sebelum nanti persiapan untuk mulai ke hari biasa, yakni hari yang aktif di tanggal 13 Juli kalau tidak salah. 13 Juli 2026 sudah mulai masuk sekolah ya, banyak yang masuk sekolah. Gimana Suruh Jakra libur kali ini? Semoga menyenangkan ya. Hari ini Senin, mungkin agak melelahkan bagi Anda yang kemarin selama 2 hari Sabtu dan Minggu menghabiskan waktu untuk berlibur lalu Seninnya sudah bekerja lagi. Tapi tenang, hari-hari selanjutnya bisa Anda lewati seperti biasanya. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria CA, Gester, sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Bagor Nganjuk, di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Untuk lokasinya, tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan.

0: Ya, jam 5 sore lebih 5 menit, Surjakra, saya juga coba pantau di CCTV di Sub Kabupaten Kediri untuk pantauan arus lalu lintas ya. Ini di jalur Kandangan Kediri. Bagi Anda yang melintas di Kandangan mungkin juga ini melewati jalur Simpang 4 Kandangan dari arah Malang maupun dari arah Jombang, terlihat ramai ternyata. Banyak kendaraan pribadi maupun truk muatan barang yang melintas. Truk muatan sayur dari arah Pujon juga terlihat ada sore ini. Tetap hati-hati ya, jam-jam segini jam-jam rawan ya. Saya bergabung dulu dengan Pak Sujat Miko. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam Mbak Is, bagaimana kabarnya Mbak Is?
0: Alhamdulillah, sugeng rawuh Pak.
1: Oke, terima kasih banyak doanya.
0: Oke, alhamdulillah. Gimana Pak untuk cerita mulai nyampe di Indonesia pada tanggal berapa Pak? 1 atau 2 Pak? 1 ya?
1: Mbak, setengah 4. Jadi di sana keruasan Mbak Is ya. Di Peta Medina itu.
0: Oke.
1: Karena kerasanya itu niatnya ibadah ya, mohon maaf yang beragama Muslim ini. Jadi niatnya ibadah. Tetapi memang apa yang kita pikirkan, Mbak ya. Kita tidak usah ngomong. Apa yang kita pikirkan pada saat di Mekah, di tanah haram itu, dan di Madinah langsung terjadi di situ juga.
0: Oke. Berarti apa yang sudah kita pikirkan atau kita kerentek gitu ya, Pak ya?
1: Nah, kita kerentek, gak usah ngomong, kerentek aja.
0: Terus dikerentek tok itu sudah di ya Pak.
1: Masya Allah, saya sampai heran. Walau di sana suhunya itu 48, 49, di Medina malah semakin panas. Tetapi saking nikmatnya kita pada saat di Mekah, di Masjidil Haram itu, terus di Madinah di Masjid Nabawi itu saking senengnya, jadi saking nikmatnya. Jadi ya nikmat banget Mbak, memang ibadah ya, nikmat banget.
0: Alhamdulillah.
1: Dan saya ke kantor itu dikira saya tuh pakai anu Mbak, pakai krim dikira, karena saya katanya glowing wajah, padahal saya tiap hari kepanasan. Tapi saya selalu, memang di sana kan tiap hari berwudu Mbak ya, wudunya tidak pernah putus. Nikmat Mbak. Cuma kemarin kru Radio Cakra tak tunggu di rumah, kalau tidak ada yang ke rumah, saya sudah masuk kantor.
0: Nah ini, rencana sih begitu Pak, jenengan malah sudah telepon dulu, waduh senang sekali ya. Kami.
1: Kerjaan yang itu, jadi saya itu tidak bisa ngabari ke Radio Cakra, karena mungkin kepadatan kegiatan di ibadah Mbak ya. Jadi mulai dari persiapan, berangkat, kita juga nganjuk ini kebetulan kloter terakhir.
0: Iya, Pak.
1: Akhirnya nganjuk ini juga alhamdulillah pakai haji ifrad, Mbak. Jadi 7 hari kita pakai baju ihram, 7 hari pakai baju ihram. Iya. Selama 7 hari sampai harus bisa menahan semuanya. Kalau enggak kita kena dam. Kalau enggak kita kena dam, kita punya denda selama 7 hari. Habis gitu kita geser langsung ke Armusna Mbak, langsung ke Arafah, ke Musdalifah dan ke Mina. Ya alhamdulillah di sana di Arafah itu pada saat itu ya puanasa anu Mbak ya, kita di ini di tenda-tenda gitu. Tapi alhamdulillah pemerintah sekarang dengan adanya Kementerian Umroh dan Haji ini saya terima kasih kepada pemerintah. Sekarang pelayanan sudah luar biasa, top pokoknya.
0: Oke, ya. Berarti tahun 2026 ini pelayanan sudah semakin bagus ya Pak?
1: Bagus sekali Mbak, luar biasa. Makanan itu juga, saya kebetulan regu Mbak ya, saya ketua regu. Jadi bagian ngambil makan, nyiapkan makan gitu. Alhamdulillah, iya. Kalau pokoknya, saya begini Mbak, saya kan pernah umroh 2020 dan ini haji ya. Itu lebih nikmat haji karena ada armusnanya dan di haji itu kan jauh jalannya, jalannya dari hotel ke Masjidil Haram itu kan jauh Mbak ya, dari Ka'bah itu, jadi harus naik bis, harus sabar, harus tunggu antri gitu-gitu. Jadi kita itu kuncinya dari kesabaran. Jadi kunci utama dari kesabaran. Setelah itu adalah kita menghilangkan riak dan sombong. Karena semua kekayaan kita ini tidak ada artinya, Mbak, di mata Allah ya.
0: Di
1: karena
0: sana semua yang... sama ya, Pak?
1: Sama, tidak ada bedanya. Yang pangkatnya jenderal, pangkatnya apa, orang biasa, sudah sama. Di Arafah itu hanya memakai dua helai baju ikhram, Mbak ya. Bawah dan atas tidak boleh disabui. Semuanya sabuknya boleh, tapi sabuk yang tidak dijahit. Dan tidak boleh pakai pakaian berjahit. Nah, setelah itu, alhamdulillah tahun ini juga sudah ada tempat, ada ini Mbak, sponnya ya. Walaupun sponnya itu selebar kita pada saat kita ini meninggal dunia, dimasukkan ke liang lahat, segitu. Kita tidak bisa obah ya. Kalau obah ya harus menata dulu gitu. Dan itu harus dilakukan dengan ikhlas dan dengan sabar. Alhamdulillah Mbak. Jadi kesabaran dan karena bagaimanapun ya, mohon maaf, kalau ke Mekah dan Medina memang panggilan dari Allah Mbak ya, memang dipanggil.
0: Betul.
1: Tidak semua orang datang ke sana karena panggilan dari Allah. Jadi banyak sekali cerita yang spiritual di sana. Dan alhamdulillah jamaah Nganjuk ada musibah Mbak ya. Tiga orang ya yang mau berangkat.
0: Betul.
1: Laki-laki insyaallah satu meninggal. Terus habis itu sudah haji dari Arab Muda. Satunya meninggal, terus satunya lagi yang sawahan itu sudah landing, sudah nyampe di bandara setengah empat di hari ya Mbak ya, WIB itu. Setengah empat.
0: Tapi bandara Arab G?
1: Bukan, bandara Juanda Mbak, sudah bandara nyampe Juanda. Di Juanda, terus beliau ini, Ibu Haja ini tidak tiba-tiba kayak pingsan gitu Mbak. Terus sampai gitu dievakuasi, dibawa ke rumah sakit, ya masih rumah sakit haji. Terus sama Allah tuh mungkin bertahan semalam Mbak ya di haji, terus beliau juga meninggal. Padahal orangnya itu ceria banget. Ceria banget.
0: Kisaran usia berapa ceria, Pak?
1: Mungkin gak ada 70 ya. Gak ada 70. Dan di daerah sawan sana Mbak, calon haji kemarin dan haji yang tertua itu perempuan itu usianya 90 dari sawan. Alhamdulillah masih hidup sama sekarang. Iya masih hidup sekarang. Gitu. Dan insya Allah tahun depan itu malah semakin ditingkatkan lagi. Tahun ini aja Kementerian Umroh dan Haji itu luar biasa untuk apa menservis Mbak ya, melakukan apa namanya itu ini apa namanya itu pendampingan ya, pendampingan kepada jemaah haji Nganjuk itu dan Jawa Timur dan Indonesia. Mungkin tahun insya Allah tahun depan itu malah semakin banyak. Cuma yang paling hebat Mbak ya ini adalah jemaah haji dari Aceh Mbak.
0: Kenapa
1: dari Aceh itu dapat uang saku ya, uang saku ya.
0: Dari kita, mana?
1: Kita kan dapat uang saku dari pemerintah 750 real Mbak ya. Jadi 750 real itu sama dengan nominalnya 5 dikalikan 5.000. 5.000 rupiah. Jadi ketemu 3.500 ya Mbak ya. Uang 750 real itu sedikit Pak, hanya 500 real satu lembar, ditambah dengan satu lembar dua. Sudah jadi.
0: Sudah jadi 3,5 juta ya Pak, nah, di sini.
1: Di sana.
0: Di sana.
1: Makanan. Beli kerupuk gitu. Itu harganya 5 real. 5 real itu 5.000. Nanti beli bakso yang di orang jualan di pinggir jalan itu yang dibawa ke hotel itu 5 real, 25.000. Mau beli kacang itu sedikit gitu 5 real. Semuanya 5 real, Pak. Tapi harganya 7 real sampai 10 real, 50.000. Pokoknya uang kita itu 50 real itu cepat habis banget buat makan ya. Nasi campur itu 30 real, Mbak, harganya.
0: Wah, 150 itu berapa? 150 berarti.
1: Iya, 50.000 gitu.
0: Berarti jenengan sempat beli makanan-makanan Indo yang dimasak di Arab ya, Pak ya?
1: Nggih, itu kalau ayam bukhari Mbak, khasnya Arab ya. Ayam bukhari itu harganya sekitar 200.000 uang sini ya. 200.000. Jadi uangnya itu dikalikan Pak ya, berapa itu? 20 berapa real itu?
0: 100.000 ya. 100.000 10 real. 20 real.
1: Iya, itu uangnya sekitar 200.000. Jadi di sana biasa, Mbak. Tapi alhamdulillah, Mbak, di sana itu uang 750 real itu enggak habis-habis sampai ke Madinah ya. Kita kan di Mekah dulu 30 hari.
0: Oh, okay.
1: Habis itu sudah selesai haji di Mekah, sudah selesai semuanya. Kita sudah tawaf wada, tawaf perpisahan. Kita geser ke Madinah Arba'in, 8 hari, Mbak ya. Karena pahalanya memang lebih besar di Masjidil Haram. Di sana pahalanya juga besar, tapi harus 40 kali. Itu di Madinah malah semakin banyak makanan, dan ini yang murah-murah, Mbak, semakin banyak di Madinah itu.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Di Madinah tidak ada hijau-hijauan, Mbak. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, hijau-hijauan tidak ada.
0: Yang jual orang mana, Pak, ngakunya, Pak?
1: Yang di Mekah itu, di depannya hotel itu, kebetulan hotel saya dengan Masjidil Haram itu sekitar, kira-kira sekitar 3 kilo. Jadi ditempuh naik bis sholawat itu, Mbak, sudah disiapkan oleh pemerintah, ada bis sholawat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau tidak ingin kesasar ya, kalau naik 1 ya tetap 1.

0: Cuma Mbak ya, kalau di sana Mbak ya, kalau di sana dikasih makan, bilang makan ini enggak enak atau dibatin enggak enak, ya enggak enak terus sampai itu enggak enak terus, enggak pernah makan enak. Itu subhanallah, saya juga enggak percaya tapi terjadi. Itu di Tanah Haram seperti itu. Luar biasa Mbak, Tanah Haram itu. Jadi saya doakan kemarin dari yang beragama Islam dari Radio Cakra, semua pendengar itu semua bisa langsung bisa ke umrah atau haji ke tanah suci.
1: Amin, amin ya Allah, matur nuwun. Kalau
0: haji Pak ya, itu adalah setelah haji itu harus bisa menerapkan seperti yang kita lakukan di tanah suci itu Pak. Itu yang lebih berat sekali ya. Dan kita berdoa di Kota Mekah dan di Raudhah di Madinah itu di Masjid Nabawi agar terjaga kemabruran kita sampai meninggal dunia nanti sampai akhir hayat.
1: Baik-baik, terima kasih Pak. Semoga jadi haji dan hajah yang mabrur-mabrurah ya Pak.
0: Matur nuwun, Baiz doanya.
1: Matur nuwun
0: Baiz.
1: Nggih Pak, matur nuwun.
0: Pripun? Kendali.
1: Lancar ya.
0: Lancar menuju satu.
1: Nggih. Siap. Matur nuwun. Hati-hati di jalan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada Bapak Sujat Miko, Bapak Haji Sujat Miko ya. Beliau pendengar setia yang alhamdulillah kemarin juga melaksanakan ibadah haji bersama dengan sang istri dan kembali ke Indonesia pada tanggal 1 Juli 2026.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Tadi sempat dikabarkan untuk di Jalan Raya Pace, Nganjuk, lancar, tidak ada hambatan gitu ya, Suri Cakra. Anda kalau ingin berbagi informasi, monggo, sekarang jam 5 lebih 23 menit, saya coba cek dulu ke Alvan, silahkan.
1: Ya, Pasar Kelakah Lumajang disampaikan Mas Kopeng, ini cukup ramai sore hari ini di Kelakah Lumajang, cukup padat. Yang arah ke Jombang banyak truk muatan dan juga roda 4 pribadi, jadi lebih hati-hati yang melintas arah Lumajang menuju ke Jombang ataupun juga sebaliknya. Kemudian Pak Anto tadi di Purwasri menuju ke arah Kediri Kota, lewat Simpang 4 Pasar Papar juga lancar, keempat arah dengan dominasi kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Pak Riono di wilayah Pujon Malang, ini juga cukup cerah untuk lalu lintas ramai di wilayah Pujon, yang mau lewat hati-hati. Masih banyak kendaraan wisatawan sampai truk muatan sayur yang melintas di jalur Pujon dan sekitarnya. Satu lagi dari Mbak Rahma, tadi Nganjuk Kota ke arah Baron sampai di jalur Sukomoro juga masih lancar. Sudah mulai redup, harap nyalakan lampu, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Kereta api salah satu transportasi yang sejak dulu hingga kini banyak menjadi pilihan. Kereta uap, kereta api pertama di dunia yang ditemukan pada awal tahun 1800-an. Sebelum ditemukannya lokomotif uap, kereta gerobak yang digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh kuda menjadi sejarah awal penemuan kereta api. Contoh awal gerbong kereta ini diketahui sudah ada sejak milenium kedua dan kesatu sebelum Masehi. Jalur gerobak ini ditemukan di dekat Asyur, Babilonia, dan Persia. Pada tahun 1804, ahli mesin dari Inggris yang bernama Richard Davetic dan John Blenkinsop menemukan atau menciptakan lokomotif uap untuk pertama kalinya. Lokomotif uap dapat dikatakan sebagai bagian dari kereta yang berfungsi untuk menarik kereta atau menjalankan kereta. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sejak gerah aksi heroik seorang anggota kepolisian saat mengevakuasi bayi korban kecelakaan bus Sugeng Rahayu di Kecamatan Bagor Nganjuk kemarin menjadi perhatian masyarakat dan viral di media sosial. Momen itu terjadi sesaat setelah bus yang mengangkut puluhan penumpang bertabrakan dengan truk Fuso hingga terjun ke sungai di kawasan Jembatan Paron. Anggota polisi yang menjadi sorotan adalah Aibda Sutrisno. Beliau ini Babin Kamtibnas Polsek Bagor. Di tengah proses penyelamatan para korban, Aibda Sutrisno ini sigap menggendong seorang bayi yang berhasil dievakuasi dari sungai untuk segera dibawa ke ambulans dan mendapatkan penanganan medis. Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menjelaskan, bayi itu sempat terjebur ke sungai setelah kecelakaan itu. Warga bersama petugas yang berada di lokasi bergerak cepat melakukan penyelamatan. Menurut AKP Fajar, saat pertama kali ditemukan, kondisi bayi itu cukup mengkhawatirkan karena tidak bisa menangis dan terlihat lemas. Meski demikian, setelah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, kondisi bayi dinyatakan selamat dan kembali sehat. Rekaman video dan foto yang memperlihatkan Aibda Sutris menggendong bayi menuju ambulans pun beredar luas di media sosial. Banyak warganet yang memberikan apresiasi atas kesigapan anggota kepolisian dalam menyelamatkan korban, khususnya bayi yang menjadi penumpang bus Sugeng Rahayu tersebut.

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

106,1 Radio Cakra Krishna, Sri Cakra Waswada Anda yang melintas di jalur utama Kediri Kota. Ini tepatnya di kawasan Ringin Anom, Jalan Panglima Sudirman, Kota Kediri. Ada berlangsung proyek pembangunan gorong-gorong, yang mana untuk proyek tersebut membuat untuk jalur yang dilalui dua arah itu menyempit begitu ya. Ada dua alat ekskavator dan juga ada sekitar tiga truk bak yang mau digunakan untuk ngangkut material habis dari kerukannya ekskavator tadi. Jalur itu jalur yang ramai ya, mengingat banyak pusat perbelanjaan di situ. Lalu juga kalau mau mengarah ke alun-alun juga lewat jalur tersebut. Jadi mohon untuk hati-hati Anda yang melintasi jalur dalam kota Kediri. Apakah untuk proyek ini berlangsung sampai dengan malam hari ini, Sudah Jakra? Karena tadi info yang kami terima sekitar jam 4 sore lebih ya, itu masih terus berjalan untuk pembangunan atau pengerukan dari calonnya gorong-gorong nanti.

0: Aduh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sri Jagra, setelah 8 jam diperiksa di Kejaksaan Negeri Kejari Nganjuk, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nganjuk, Bapak Nur Solehan, akhirnya keluar dari kantor Kejaksaan sore tadi. Belum diketahui seperti apa hasil pemeriksaan yang dilakukan Kejari Nganjuk hari ini. Perlu diketahui sebelumnya, Nur Solehan diperiksa sebagai saksi terkait dugaan kasus korupsi bendungan Margo Putut Sawahan Nganjuk. Dan ini tadi terpantau sudah keluar dari kantor kejaksaan. Nanti untuk lebih detail terkait dengan hasil serta dugaan-dugaan yang telah diberikan, kami akan terus update ya, menunggu info resmi dari pihak Kejari Nganjuk. Saya Isatin geser dulu ke ruang gatekeeper. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati. Nanti boleh diupdate kembali bersama dengan Alvan Amar ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 8 malam. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 7 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift malam kali ini ada II Satin. Anda masih dapat terus berbagi informasi sampai jam 9 nanti ya. Lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9010061. Untuk yang baru bergabung dan ketinggalan informasi bisa cek ulang. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk selalu update dan tidak ketinggalan informasi dari Radio Cakra Krishna untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang, yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, jam 5 lebih 55 menit tadi kita terima informasi bahwa Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nganjuk Nur Solekan ini sudah selesai diperiksa oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Nganjuk. Hari ini Sekda tadi diperiksa dari pagi sekitar jam 10 dan baru selesai untuk pemeriksaan di jam 17 lebih 57 atau hampir jam 6 petang tadi. Saat berjalan keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk, pihaknya tetap memilih diam saat ditanya tentang hasil pemeriksaan sebagai saksi hari ini. Sebelumnya, Nur Solekan diperiksa sebagai saksi dalam upaya penanganan dugaan kasus korupsi di Bendungan Margo Patut. Tadi disampaikan juga oleh Koko Robi Yahya, Kasih Intelijen Kejari Nganjuk, yang menyampaikan kalau terkait diperiksa oleh tim penyidik dari Kejari terkait dengan kasus korupsi Bendungan Margo Patut sejak jam 10 pagi dan pemeriksaan baru selesai di menjelang jam setengah malam nanti tadi. Untuk hasil pemeriksaan kita masih terus komunikasikan ini hasilnya seperti apa. Nanti dari Kejaksaan Negeri Nganjuk juga akan menyampaikan langsung ya lewat konferensi pers di lokasi tentang hasil pemeriksaan yang tadi juga melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nur Solekan yang baru selesai menjelang jam 6 petang tadi.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, terkait dengan agenda pemeriksaan Sekda Nganjuk Nur Solekan di Kejari hari ini sudah tersambung lewat telepon Mahbub Jamal. Selamat petang, Mal.
2: Ya, selamat petang, Alfa dan juga Seru Cakra. Saat ini saya masih berada di kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk ya, atau Kejari Nganjuk. Dan baru saja, sejak pagi tadi tepatnya, Alfa dan juga Seru Cakra, kami mengikuti serangkaian proses pemeriksaan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Nur Solekan. Dan di mana tadi pagi sejak jam 9 lebih 50 pagi Bapak Nur Solekan sudah tiba di kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan kasus korupsi Bendungan Margo Patut. Dan setelah 8 jam diperiksa, tepatnya pada pukul 17 lebih 57 atau jam 6 kurang 3 menit sore tadi, beberapa menit yang lalu, Bapak Nur Solekan telah keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk. Namun sayangnya jawaban yang kami terima tetap sama. Awak-awak media tadi juga menanyakan beberapa hal, namun beliau tetap bungkam sikap yang sama seperti yang beliau lakukan saat datang atau tiba di Kejari Nganjuk tadi. Namun berdasarkan informasi yang beredar, Alfa dan juga Seru Cakra, terkait dengan pemeriksaan Bapak Nur Solekan sebagai saksi dugaan korupsi Bendungan Margo Patut ini telah dikonfirmasi oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dalam hal ini Kasih Intelijen Kejari Nganjuk Bapak Koko Robi Yahya tadi juga sudah mengkonfirmasi bahwasanya memang pemeriksaan hari ini masih terkait dengan upaya penanganan dugaan kasus korupsi Margo Patut yang beberapa waktu yang lalu memang telah dijalankan atau dilakukan upaya-upaya penanganan oleh Kejari Nganjuk. Sementara demikian untuk laporan kami, Alvan.
0: Ya, dari Kejaksaan juga belum menyampaikan statement untuk hasil pemeriksaan tadi seperti apa?
2: Ya baik, sampai dengan saat ini Alvan, kami juga masih menunggu dari pihak Kejaksaan untuk memberikan statement, artinya gambaran singkat dari hasil pemeriksaan tadi. Namun seperti kita ketahui bersama, kawan-kawan dari awak media ini saat ini juga masih menunggu di kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk guna konferensi pers nanti yang dijanjikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Nganjuk, Alvan.
0: Baik, nanti kita tunggu update selanjutnya, Ma.
2: Baik, nanti akan kami sampaikan update sekecil apapun, Alvan.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, jurnalis Radio Cakra Krisna, tadi yang berada di kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk terkait dengan agenda pemeriksaan Sekda Nganjuk oleh Kejari. Tadi terkait dengan dugaan kasus korupsi di Bendungan Margo Patut Nganjuk.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

Ya, Bapak Nur Solekan tadi, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nganjuk yang diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk pada pagi sampai petang tadi. Bahkan untuk pemeriksaan ini sebagai saksi, ini juga memakan waktu 8 jam dari jam 10 pagi sampai jam 6 tadi baru selesai. Tapi untuk hasilnya seperti apa dari Kejari Nganjuk masih belum menyampaikan. Kita akan terus update terkait dengan pemeriksaan Sekda Nganjuk Bapak Nur Solekan sebagai saksi dalam upaya penanganan dugaan kasus korupsi di Bendungan Margo Patut, Sederu Cakra.

beberapa informasi dan beritanya sudah ada ya. Anda bisa cek di website cakrakrisna.com atau bisa cek di Facebooknya Radio Cakrakrisna untuk update informasi yang telah kami sampaikan untuk hari ini.

0: Di menit ke-16 lepas dari jam 6 petang, Dru Cakra, yang masih di jalan tetap hati-hati ya. Yang belum bergabung nih masih kami tunggu update informasinya di sekitar Anda untuk malam ini seperti apa. Lewat 0852-9001061 ke Gatekeeper Iis.
1: Ada Mas Taufik ini tadi menyampaikan untuk di Ngawi jam sekitaran jam 5 lebih tadi itu di sana juga lumayan cerah, tidak hujan, 32 derajat Celcius. Ini masih mendengarkan 106,1. Lalu saya tadi juga terima info

0: pagi tadi sempat ada info dari Bu Sabrina di ruas tol arah ke Waru itu masih aman, gak ada hambatan. Kalau tadi sempat ada yang menanyakan, kemudian Bapak Syaiful sudah melintas jalur Ngantru Tulungagung habis dari JLS, masih ramai untuk arus lalu lintas di petang kali ini, Alvan.
1: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, ini cukup dingin ya, seluruh Cakra di Ngancuk setelah tadi siang sampai sore panas. Ini malam juga sudah mulai dingin karena angin juga cukup kencang untuk wilayah Kabupaten Ngancuk sejak siang sore sampai malam ini. Tetap hati-hati yang melaju ini, yang berkendara, terutama di ruas tol, karena kadang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, ini hati-hati. Rawan kehilangan kendali kalau anginnya juga tiba-tiba kencang, karena di Kabupaten Ngancuk seperti biasa, saat musim kemarau angin juga cukup kencang. Tetap fokus, yang penting patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Selamat malam, Bapak Untung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, gih Mas Alvan. Sehat ya.
1: Apa kabar, Pak? Semangat, Pak ya, tetapan.
4: Harus tetap semangat.
1: Harus tetap semangat. Kembali untuk kasus kebakaran, Pak, kabarnya juga terjadi tadi di wilayah Mojo Kediri, informasi yang kita terima.
4: Iya, Mas. Jadi sekira pukul 13 lewat, posisi damkar kami yang diingat di luweh menerima informasi pengaduan bahwa telah terjadi kebakaran lahan tebu yang berada di Desa Kedawung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Nah, setelah mempersiapkan perlengkapan secukupnya, kemudian anggota kami menuju lokasi. Alhamdulillah 15 menit sudah sampai di lokasi. Betul, telah terjadi kebakaran lahan tebu di rumah pemilik almarhum Bapak Sakrun, yang mana Bapak Sakrun ini menjadi korban dari peristiwa kebakaran lahan tebunya itu.
1: Ini untuk lahan tebu sudah selepas panen atau bagaimana, Pak Untung?
4: Jadi lahan tebu itu selepas panen, kemudian ada sebagian yang belum dipanen begitu. Jadi membersihkan daun.
1: Oh, jadi juga sempat merambat ke lahan yang siap panen, Pak ya, sebenarnya?
4: Siap, betul ya.
1: Oke, baik. Enggak ada korban jiwa atau luka, Pak, untuk insiden tadi, Pak?
4: Ya, kami sangat prihatin dan berduka. Ada korban jiwa satu orang atas nama Bapak Sakrun, pemilik lahan. Dugaan sementara tentunya nanti dari pihak aparat kepolisian yang akan menelusuri lebih lanjut. Dugaan sementara akibat kebakaran. Informasi yang diperoleh petugas kami dari lapangan, memang sekira pukul 10.30 itu almarhum itu membersihkan daun tebu yang kering dengan cara membakar. Sebenarnya sudah diingatkan oleh warga setempat bahwa saat ini musim kemarau sangat terik dan udara berhembus cukup kencang. Sebenarnya sudah diingatkan agar almarhum atau korban ini tidak melakukan pembakaran. Kemudian tetap saja dan akhirnya ditinggal oleh warga yang mengingatkan lah. Sekira pukul 13 itu warga yang mengingatkan tadi kembali ke TKP dan melihat

0: Sepeda motor korban itu masih berada di tempat dan dipanggil-panggil, korban tidak nyaut, tetapi juga masih ada kebakaran. Jadi terlihat ada kebakaran. Akhirnya warga tersebut menghubungi pihak perangkat desa dan akhirnya menghubungi 13 itu ya, menghubungi pos damkar kami yang ada di Ngadil.
1: Oke, baik, siap.
0: Tapi untuk dugaan apa penyebabnya dan seterusnya tentunya nanti yang akan lebih berkompeten adalah dari pihak aparat kepolisian.
1: Ya, Pak Untung, dari insiden tadi, himbauan dari teman-teman Satpol PP dan Damkar Kediri seperti apa, Pak? Karena kan sekarang sudah masuk musim kemarau, ditambah juga sudah masuk di musim panen tebu, Pak.
0: Iya, jadi saran dan himbauan kami bahwa saat-saat musim kemarau yang terik seperti ini, sebaiknya tidak membakar sampah atau membakar sisa daun tebu, apapun alasannya. Kemudian juga di rumah itu jangan menghidupkan kompor kalau tidak ditunggui, karena dalam satu hari mulai dini hari sampai saat ini ada 3 kasus yang ada di Kabupaten Kediri yang semuanya akibat karena kelalaian manusia begitu. Itu Mas. Okay. Bahkan malam ini teman-teman kami sedang lagi penanganan, juga ada kebakaran rumput batu yang juga diduga karena pembakaran sampah di seputaran gitu.
1: Ya, baik, semoga dapat ditekan, Pak, ya, kasus kebakaran musim kemarau tahun ini, Pak.
0: Iya, betul. Kami berharap sekali tidak membuka lahan dengan membakar, cara membakar dengan cara membakar untuk membuka lahan.
1: Siap. Terima kasih banyak, Pak, untuk informasi dan waktunya, Pak. Salam buat teman-teman Satpol PP dan Damkar di Kediri.
0: Terima kasih. Terima kasih. Selamat bertugas, tetap semangat.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktu dan informasinya, Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 31 lepas jam 6 malam ya, Seteru Cakra. Kembali cek dulu ke II, silakan.
1: Pak Subroto, ini beliau ada di Tanjung Anom Nganjuk, ikut turut berduka cita juga petani yang meninggal dunia setelah bakar-bakar itu ya, sampahnya daun tebu itu ya. Itu masih ada tebu yang mau dipanen juga sebetulnya, jadi masih sebagian. Lalu pemilik ini sudah diingatkan oleh tetangga bahwasannya ini loh musim kemarau, kalau bakar-bakar sekarang itu bahaya gitu ya. Tapi nyatanya masih banyak yang bakar-bakar daun tebu di kawasan Tanjung Anom Nganjuk juga. Diketahui bulan-bulan ini tuh bulan panennya tebu, jadi lagi giling semuanya gitu ya. Jadi pada rata ini pada panen tebu. Kalau bisa lebih hati-hati, mungkin di radio bisa dibantu untuk menyampaikan, diingatkan terus, kata beliau tadi begitu. Kemudian dari Pak Yulianto, ini tadi menyampaikan Prambon Nganjuk masih aman, tidak ada hambatan. Beliau juga turut menyayangkan apa yang disampaikan oleh Pak Satrio Wicaksono tadi, bahwasannya ada korban dalam kebakaran yang terjadi di Mojo Kediri. Kemudian Budian juga begitu, semoga tidak ada korban jiwa lagi, yang para petani ini lebih safety lagi. Ada cara lain mungkin selain membakar sampah atau daun tebu di lahan tebu, mungkin bisa dikumpulkan dulu sebelumnya nantinya dibakar. Lalu dari Ibu Anissa tadi itu info traffic saja di Begadung Nganjuk lancar, tidak ada hambatan, gerbang tol juga antriannya tidak terlalu panjang ya. Informasi dari rekan-rekan BMKG tadi ada gempa magnitudo 2,6 di Jember, Jawa Timur, kedalaman 5 km. Namun masih aman karena tidak berpotensi terjadi gempa susulan, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Untuk beberapa pantauan CCTV ya Saudara Zakra di menit ke-35 ini, untuk Nganjuk dan sekitarnya jalur arteri masih cukup lancar di kawasan Kertosono ataupun juga Mengkring yang sering terjadi kepadatan, ini masih cukup lancar. Kedua arah, arah Surabaya ataupun juga yang dari arah Madiun, ini memang ada sedikit kenaikan namun tidak sampai berhenti, masih bisa jalan normal, hanya perlu sedikit mengurangi kecepatan terutama di beberapa titik persimpangan ataupun juga di perlintasan kereta api. Semampir ke empat arah, antrian kendaraan juga lumayan, ini penumpukan lumayan panjang saat lampu merah terutama yang dari arah utara dan juga selatan. Tapi masih normal, tidak hujan juga di sana. Tetap hati-hati yang masih di jalan. Dan kami tunggu kabar informasinya sampai jam 9 malam nanti. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper juga ditemani Iis Atin untuk shift kali ini.

0: Ya, seorang petani tebu bernama Sarkum, warga dusun Minden, desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri meninggal dunia saat membakar sisa daun tebu kering di lahannya pada siang hari ini. Selain membuat korban meninggal, kebakaran itu juga menghanguskan lahan tebu seluas 65 ru dengan kerugian ditaksir mencapai 130 juta rupiah. Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono, PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri mengatakan kalau peristiwa terjadi sekitar jam setengah 11 tadi saat korban membakar sisa daun tebu kering di lahan miliknya yang berada di Dusun Jatimalang, Desa Kwadung. Saat itu seorang warga juga sudah sempat mengingatkan korban agar menghentikan pembakaran karena kondisi cuaca panas dan angin sedang kencang waktu itu. Namun imbuan tersebut juga tidak dihiraukan. Kemudian sekitar jam 1 saat saksi kembali ke lokasi dan mendapati lahan tebu sudah habis terbakar, tapi sepeda motor korban masih berada di lokasi, tapi korban tidak ditemukan. Setelah dilakukan pencarian bersama dengan perangkat desa, korban ditemukan meninggal dunia dalam posisi di tengah lahan tebu yang sudah terbakar. Pihaknya juga menjelaskan menerima laporan sekitar jam 1 lebih 45 menit dan tiba di lokasi dengan membawa dua mobil damkar dari pos Ngadiluwih. Pihak kepolisian dan Polsek Mojo ini telah melakukan pengamanan di lokasi TKP dan memintai keterangan sejumlah saksi terkait kejadian ini. Sedangkan untuk jenazah korban ini segera dievakuasi ke rumah sakit. Ya, kebakaran lahan tebu ini untuk daun tebu yang sudah selesai dipanen, pemilik sawah berupaya membakarnya, kemudian naas untuk pemiliknya juga ikut terbakar dalam insiden tersebut. Terjadi di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Sedulur Cakra, untuk kejadian dilaporkan siang hari tadi. Iis?
1: Ya, memang sangat bahaya ya bakar-bakar saat musim kemarau itu, Fandi, ya. Apalagi yang dibakar ini dedaunan, jadi mudah sekali terbakar. Entah karena terjebak di kobaran api itu atau mungkin dari petaninya kekurangan oksigen juga bisa ya, karena sudah banyak api di mana-mana. Mungkin nanti kita juga bisa komunikasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk untuk edukasi mengenai cara membersihkan lahan yang lebih aman ya, tanpa karena, membahayakan.
0: Setahu saya kalau limbah tebu memang paling murahnya dibakar.
1: Dibakar.
0: Karena kalau dibawa ke tempat lain juga memakan biaya pastinya.
1: Tapi mungkin kan ada cara ya, Van, yang lebih yang lebih gampil atau lebih safety agar tidak sampai terjadi hal yang kayak gini. Atau mungkin kalau pas musim kemarau harus digimanakan dan pada saat musim penghujan digimanakan gitu ya. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Bapak Haryono, ini beliau juga menyampaikan kalau untuk di Kertosono lagi musim panen tebu juga, semoga tidak sampai memakan korban jiwa saat adanya pembakaran. Ini di samping rumah saya itu kan juga sawah-sawah ya, Van, ya. Nah itu juga kalau malam hari kebanyakan itu sudah kelihatan kayak memerah lalu asapnya kemana-mana, ternyata itu ada pembakaran juga. Tapi keseringan dilakukan malam hari, Van. Itu sering sekali di samping rumah. Ya,
0: karena kalau dilakukan siang itu apinya nggak kelihatan sih katanya.
1: Nggak kelihatan ya. Oh,
0: kalau malam kan kelihatan kan titik api yang masih nyala di mana, yang sudah mati di mana.
1: Nah, ya betul sekali. Itu pas malam hari sih kebanyakan yang di samping rumah saya. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Suncoko, ini juga menambahkan kalau siang memang api itu nggak kelihatan dan kalaupun sudah melebar juga kelihatannya kayak biasa saja, makanya sang pemilik mungkin kejebak, kata beliau gitu. Kemudian dari Ibu Niarti, ini tadi beliau habis dari Blitar, lewat depannya Pasar Legi Blitar, cukup ramai sekali, walaupun malam pedagang-pedagang di sisi depan pasar atau halaman itu juga masih banyak sekali. Untuk cuaca di Blitar juga masih bersahabat. Pak Darmawan menyapa, tujuan mengarah ke arah Madiun via jalur tol, ini sudah nyampe di ruas tol Nganjuk arah ke Madiun, nanti turun di Eksi Dumpil. Kalau untuk saat ini masih aman saja, Alvan.
0: Oke, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, yes, Studio Cakra yang kebetulan juga mungkin aktif di pertanian ya. Ini kalau tidak salah, daun tebu apakah juga bisa sepertinya dibuat pakan sapi begitu? Atau bagaimana nih cara mengolahnya? Kalaupun harus meninggalkan di sawah kan agar nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi meskipun dibakar nanti kan juga tidak menumpuk banyak sehingga potensi kebakaran juga menurun tentunya. Ini apakah bisa untuk buat makan ternak mungkin, atau gimana nih cara membakar mungkin yang punya pengalaman agar menurunkan untuk potensi terjadinya kebakaran. Anda dapat sharing juga, berbagi informasi di 0852 9001061.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang banyak manfaatnya. Aloe vera berasal dari Jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

0: Ya, BMKG juga mengingatkan Sdro Cakra ini untuk masyarakat agar mewaspadai perkembangan fenomena lidah El Nino yang menjadi salah satu indikator utama untuk menguatnya fenomena El Nino di Indonesia. Jika terus berkembang, fenomena ini berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang, penurunan curah hujan, hingga meningkatnya risiko kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia. Perkembangan fenomena itu umumnya terjadi di periode bulan Mei, Juni, dan juga Juli, di mana ditandai dengan munculnya anomali suhu permukaan laut positif di kawasan Pasifik bagian tengah. Memasuki periode Agustus, September, dan Oktober, wilayah perairan hangat semakin meluas ke arah timur akibat melemahnya angin pusat. Puncaknya ini terjadi di bulan November, Desember, dan juga Januari, ketika lidah El Nino berkembang semakin luas dan mencapai intensitas maksimum. Perkembangan itu menunjukkan terjadinya perpindahan pusat akumulasi panas laut dari wilayah Pasifik Barat menuju ke arah Pasifik Timur. Dan itu berdampak pada menurunnya curah hujan di beberapa wilayah. Semakin besar untuk fenomena El Nino, juga makin besar wilayah yang terdampak untuk penurunan curah hujan. Di bulan 7 ini, bulan Juli, ini masih belum mencapai di puncak musim kemarau. Semoga nanti tetap aman, tidak ada kekeringan yang ekstrim. Tapi untuk mengantisipasi kekeringan dan juga kemarau ini, dari BPBD juga sudah menyiapkan alat khusus atau perlengkapan ini untuk membantu masyarakat, terutama untuk dropping air bersih untuk kebutuhan sehari-hari tentunya saat nanti masuk di puncak musim kemarau tahun 2026 ini. Iya, Iis.
1: Pak Irfan, masih menanggapi kejadian di Mojokediri, petani meninggal terjebak kobaran api saat membakar daun tebu. Ini beliau menyampaikan, kalau ngebong atau membakar pas panas-panas kayak begitu, anginnya selalu kenceng. Jadi kalau bisa jangan pas siang-siang. Lalu ada Pak Berry tadi juga menambahkan, karena terkena tekanan panas dan angin, sehingga sang petaninya atau badan itu jadi berkeringat. Dan akhirnya mungkin bisa jadi karena dehidrasi, pingsan ya.
0: Kecapean gitu ya.
1: Iya, karena keluar banyak keringat karena tekanan panas dan angin yang kencang. Akhirnya bisa saja pingsan, lalu di situ terjebak kobaran api. Setelahnya itu terjadi menghirup asap pembakaran dan akhirnya nyawa tak tertolong lagi. Semua pihak keluarga semoga diberikan ketabahan. Kemudian informasi dari Pak Arif ini tadi menyampaikan, untuk di sekitaran Jalan Yosudarso Nganjuk lancar ya, gak ada hambatan. Ini cuaca juga cukup bersahabat. Pak Kusno, Loceret ramai, jalur utama arah ke Paceng Nganjuk ini ramai sekali, banyak kendaraan pribadi dan truk muatan barang yang mengarah ke Kediri. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jangan lupa pakai jaket Sdro Cakra yang mau keluar rumah ini. Suhunya sudah mulai dingin, apalagi kalau kena angin ya. Tadi 33 derajat, kalau sekarang ini sudah di 27 ya. Jadi sudah mulai turun untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ditambah angin yang kencang ini juga, meskipun masih 27 tapi akan terasa lebih dingin lagi. Yang pakai motor jangan lupa pakai masker dan juga helm juga. Ini agar seluruh badan terlindungi dari hawa dingin yang akan terjadi di Kabupaten Nganjuk sepanjang musim kemarau tahun ini. Sudah menjelang jam 7 malam, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan istirahatnya, sehat selalu.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat malam Surujakra. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Kabarkan apabila Anda sudah mulai berjalanan atau sekarang di rumah saja ya. Boleh di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini karena rasanya kayak naik gitu, sebenar-benar sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Benar-benar di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi. Saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini tidak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, utara jalan.

0: Ya, Suruh Jagra, untuk jalur yang Anda lalui semoga lancar ya, tanpa ada hambatan seperti Mas Gilang ini tadi, perjalanan malam katanya dari Gerbang Begadung OTW Bandara Juanda aman lancar. Tetap waspada untuk yang memulai perjalanan di malam hari, nanti boleh diupdate lagi lewat 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna, belajar dari hal-hal yang terjadi seperti yang di Kediri tadi ya, petani meninggal dunia saat membakar daun kering, ini daun tebu gitu, mungkin kejebak dalam api tersebut sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Tadi sempat disampaikan oleh Damkar Kediri dan Satpol PP-nya, ada Pak Kalb Untung Satrio ya yang menginformasikan. Anda kalau semisal bakar-bakar itu pas siang hari kan anginnya kenceng, lalu panas juga ya, didukung dengan cuaca. Jadi kobaran api itu tambah besar, lalu juga membahayakan bagi Anda. Jadi mohon untuk lebih di waspadai saat hendak membakar daun tebu kering, karena sekarang kayaknya musim panen tebu. Pak Riono, selamat malam.
1: Oh iya ya, baik, selamat malam.
0: Oke, dingin ya Pak ya. Berapa derajat Pak?
1: Mulai anjlok 20 Mbak Is.
0: 20 derajat Celcius. Oke, oke. Kalau di Nganjuk berapa ya? Sebentar saya cek dulu di handphone. Di Nganjuk sekarang 26 Pak.
1: 26. Tadi pagi. Gue paginya persiapan ini gak 15 ya 14 Mbak.
0: Oh gitu ya. Malam sudah dingin, kok apalagi kita, pagi.
1: Toko kisaran 15-16. Kadung Pala yang 14.
0: Oke. Okay. Lalu lintas di jalur Pujon kayak gimana Pak sekarang?
1: Mulai sore wingi keluar Mbak. Jalurnya Mbak kenapa? Sampai jam 10 malam masih padat.
0: Masih padat. Tapi nggak ada hambatan ya Pak, barangkali longsor atau kendaraan yang mogok karena kan jalur Pujon juga jalur rawan.
1: Iya, jalurnya satu karena ada yang rewel ketemu.
0: Ya, baik. Ada kalau tambahan ada info Pak?
1: Panjang. Ya. Itu aja Mbak Is sementara.
0: Oke, oke. Monggo nanti update-update terus.
1: Makasih Mbak Is.
0: Oke Pak Riono ya. Monggo, selamat malam Pak Riono, ini di Pujon ya. Suhu 20 derajat Celcius, selisih 6 derajat dengan di Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, Sekda Nganjuk atau Sekretaris

ditanya oleh awak media mengenai hasil dari pemeriksaan sebagai saksi hari ini. Ia nampak cuek dan pertanyaan wartawan dan langsung menuju ke mobil Innova miliknya, Nopol Agi 1296 CR yang digunakan pulang dari kantor Kejaringan Anjuk. Sebelumnya, Nur Solikan diperiksa sebagai saksi dalam upaya penanganan dugaan kasus korupsi Bendungan Margo Patut. Nur Solikan terpantau tiba di kantor Kejaringan Anjuk pada jam 9.50 dengan menggunakan mobil pribadinya, Nopol AD 1574 TE, mobil yang berbeda dengan yang digunakan saat keluar dari kantor Kejaringan Anjuk. Nur Solikan juga tampak hanya diam dan tersenyum saat awak media melontarkan sejumlah pertanyaan. Sikap yang sama saat dirinya ditanyai awak media saat keluar dari kantor Kejari Nganjuk.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Komposisi dari Budi Doremi Tak Akan Hilang yang baru saja saya putarkan, dan sekarang jam 7 malam lebih 25 menit ya. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi masuk informasi disampaikan oleh Mas Gilang tadi dari Pegadungan Cuk ke arah Juanda, ini masih lancar dan aman cuacanya. Tapi tetap waspada meskipun sepi di jalur tol, tetap harus tingkatkan kewaspadaan. Kemudian disampaikan oleh Pak Imam di Ngawi Timur di Kecamatan Padas Ngawi tepatnya. Ini cuaca di sana juga sama, mendung tapi masih cukup ungkep sumuk begitu. Ini mengabarkan dari wilayah Ngawi Timur, Pak Imam. Kemudian Kang Zen juga ikut menanggapi tadi, lagunya keren. Ini juga di antara angin nganjuk katanya. Gak tahu Kang Zen ini di rumah atau mungkin sedang dalam perjalanan ya malam ini. Kita coba tawari bergabung dulu untuk Kang Zen. Kemudian informasi lain tadi Pak Arif di wilayah Kertosono, hati-hati depan Pasar Baru seputaran Taman Kuto Kertosono, ini cukup ramai pedagang kaki lima dan juga aktivitas warga masyarakat di sekitar lokasi masih cukup padat sampai menjelang jam 7:30 malam ini. Kemudian juga masuk info tadi sebentar disampaikan WA tadi Pak Kevin untuk di kawasan Baron, ini yang ke arah Nganjuk Kota, baru sampai di Sukomoro lancar dengan roda 2 yang banyak pelintas. Hati-hati saja untuk lepas dari Sukomoro arah ke kota masih aman. Simpang 4 Tugu Bawang Merah Nganjuk yang arah ke bebas juga tidak ada hambatan, Is.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makam 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, Surajagra Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui tim kuasa hukumnya, telah melaporkan 4 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat ke Komisi Yudisial. Laporan ini disampaikan langsung oleh tim kuasa hukum bersama Franka Makarim atau istri dari Nadiem Makarim di Gedung KY Kramat Jakarta pada hari ini, Senin 6 Juli. 4 hakim yang dilaporkan yakni Purwanto S. Abdullah, Sunoto, R. Yusman, dan Mardianto. Ari menjelaskan bahwa laporan itu terkait dengan pelanggaran kode etik perilaku hakim. Ari ini adalah tim kuasa dari Nadiem Makarim, kuasa hukum ya. Ari menyebut pihaknya memiliki bukti kuat karena selama persidangan berlangsung, tim kuasa hukum merekam seluruh jalannya sidang yang bersifat terbuka untuk umum, sehingga semua pihak dapat menyaksikan prosesnya secara langsung. Adapun poin utama laporan menyasar 4 hakim yang memutus perkara Nadiem. Ari menegaskan bahwa putusan bersalah maupun adanya perbedaan pandangan di antara hakim itu merupakan kewenangan majelis dan bukan menjadi persoalan yang dimasalahkan. Kata Ari, itu adalah dugaan manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan. Dodi Abdul Qadir, kuasa hukum Nadiem Makarim, menyampaikan bahwa laporan ini dibuat dengan harapan adanya perbaikan dan penyempurnaan proses peradilan ke depan. Sementara itu, Franka Makarim atau istri dari Nadiem Makarim menegaskan kehadirannya di Komisi Yudisial bukan semata sebagai istri, melainkan juga sebagai warga negara yang tengah menghadapi persoalan hukum. Ia menyampaikan bahwa suaminya telah ditahan sejak 4 September 2025 dan menjalani seluruh proses hukum dengan harapan keadilan dapat ditegakkan.
1: Nusantara Update.
2: Kementerian Pertanian menetapkan harga ayam pedaging hidup di Rp19.500 per kilogramnya dan harga telur ayam ras sebesar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak. Kebijakan ini mulai berlaku efektif pada 15 Juli 2026 mendatang. Kata Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan harga ayam petelur dan harga telur agar peternak memperoleh keuntungan yang layak sekaligus masyarakat tetap mendapatkan harga pangan yang terjangkau. Komitmen itu ditegaskan dalam rembuk perunggasan yang diselenggarakan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI bersama Kementerian Pertanian, Asosiasi Peternak, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan sektor perunggasan. Demikian Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Isatin. Ya, Sudut Cakra, sebagai konteks Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat memvonis Nadiem Makarim dengan pidana 10 tahun penjara, dinyatakan terbukti melakukan korupsi dan kasus pengadaan Chromebook dan turut dijatuhi denda 1 miliar subsider 190 hari kurungan. Apabila tidak membayarkan, vonis itu jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni 18 tahun penjara. Dengan 1 miliar subsider 190 hari penjara, serta uang pengganti 5,67 triliun subsider 9 tahun penjara. Sebelumnya pada tanggal 30 Juni lalu, Desmir Hadi, Wakil Ketua Komisi Yudisial, menyatakan pihaknya telah melakukan pemantauan terhadap proses persidangan Nadiem Makarim sejak awal. Hingga putusan dibacakan, KY belum menerima laporan resmi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ia menambahkan bahwa KY membuka diri terhadap setiap laporan yang masuk, baik berupa laporan pemantauan maupun dugaan pelanggaran KEPPH. Setiap laporan yang diterima, apakah itu laporan pemantauan atau laporan dugaan pelanggaran KEPPH, pasti akan ditindaklanjuti. Update informasi ke Alvan, silahkan.
1: Ya, Pak Heri Purnomo tadi menginformasikan di SPBU Tegowangi Pelemahan Kediri ini kosong is untuk stok BBM jenis solar. Dikirimkan foto tadi memang ada tulisan ditutup begitu karena memang kosong untuk jenis solar. Tapi untuk Pertalite dan juga untuk Pertamax ini stoknya masih ada, hanya solar di SPBU Tegowangi Pelemahan Kediri yang dilaporkan kosong oleh Pak Heri Purnomo tadi. Kemudian ditambahkan informasi lain ke traffic di kawasan Jombang Kota. Mbak Desiana tadi mengirimkan beberapa foto seputaran alun-alun Jombang, ini masih cukup lancar. Banyak pedagang kaki lima di tepi alun-alun dan di sisi jalan seberangnya, jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur Jombang Kota untuk di malam ini. Tidak hujan, angin juga lumayan kencang dilaporkan. Kemudian Mbak Ambarwati untuk jalur Warujayeng yang ke arah Kediri Kota lewat Simpang 4 Merican, ini masih lancar. Pasar Merican tidak ada hambatan. Yang agak sedikit melambat tadi seputaran pabrik gula, karena beberapa titik ruas jalur ada yang berlubang dan juga bergelombang, sehingga harus mengurangi kecepatan kalau memang melintas di seputaran pabrik gula Merican malam hari ini. Tadi juga masuk ditambahkan oleh Pak Samuji di jalur Ngantang Malang menuju ke arah Kandangan. Ini sampai di Simpang 3 Kandangan yang ke arah Jombang yang mendominasi ramai roda 2, roda 4 pribadi. Yang disampaikan tadi Pak Samuji arah ke Pare masih lancar. Lepas dari Kandangan arah Pare tidak ada hambatan. Ini juga mohon info untuk di dalam kota Pare is untuk malam hari ini bagaimana kondisinya.
0: Oke, baik. Jalur dalam kota Pare ya, mungkin bisa ditambahkan. Kalau Anda sudah melintas atau barangkali Anda duduk di sana ya, 0852-9001-061.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya baik, Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Di jalur dalam kota Kediri, sudah Cakra waspada di kawasan Ringin Anom Jalan Panglima Sudirman karena sedang berlangsung proyek pembangunan gorong-gorong yang melibatkan alat berat ekskavator serta ada dua dump truk ya, pengangkut material sore hari tadi. Kalau untuk malam ini Anda yang sudah melintas di sana mungkin nanti bisa didokumentasikan kembali apakah progres dari pembangunannya ini sudah lebih jauh begitu, dan malam ini apakah juga masih berlangsung. Nanti boleh diupdate kembali, tadi ada dua ekskavator yang ada di lokasi dan jalur tersebut dekat dengan pusat perbelanjaan sehingga cukup riskan bagi Anda yang keluar masuk di pusat perbelanjaan di sekitaran lokasi. Hati-hati, nanti boleh diupdate ya, kirimkan dokumentasinya. Di seputaran jalur Nganjuk, Jalan Barito, pembangunan gorong-gorong bagaimana? Sudah sampai mana? Karena kalau kemarin itu sempat diupdate pas penurunan box culvert ya, atau box berbentuk kotak nantinya untuk gorong-gorong itu. Itu sudah diturunkan, ada belasan, kurang lebih ada 19, dan nanti calonnya itu mau digunakan untuk gorong-gorong di Jalan Barito. Bagaimana, apakah proyek pembangunan sudah mulai berlangsung atau mungkin masih penyiapan material? Tapi kalau sudah diturunkan tapi nggak segera kan nggak mungkin ya, kayaknya malah mengganggu begitu. Saya update informasi dulu ke Alvan, silakan.
1: Ya, yes, tadi informasi masuk juga disampaikan oleh Pak Bahdowi, jalur Jatikalen ke arah Rejoso. Ini sampai di Kecamatan Gondang lancar, beberapa titik luas jalur cukup gelap jadi perlu hati-hati. Selebihnya masih aman, angin juga tidak terlalu kencang untuk di kawasan Jatikalen sampai ke Kecamatan Gondang di malam ini. Kemudian dari Pak Chandra tadi, perjalanan jalur Peloso Jombang yang ke arah Lamongan ini sudah sampai atau masuk di kawasan Ngimbang Lamongan juga lancar, sepanjang ruas jalur gelap, harap lebih hati-hati. Kemudian di Rejoso, Bu Sintia menginformasikan tidak hujan seharian ini, angin cukup kencang, harap hati-hati yang mau mengarah ke Rejoso. Tidak ada kewaspadaan, masih aman di jalur utama di Kecamatan Rejoso dan sekitarnya. Kemudian ditambahkan oleh Mbak Uca, jalur Ngurah Kediri menuju ke arah Kediri Kota sampai di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri juga lancar, arah ke Jalan Hayam Wuruk ini juga tidak ada hambatan, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang Jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumbleg dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumbleg. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumbleg memiliki dua varian, yaitu dumbleg merah dan dumbleg putih. Dumbleg merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumbleg putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumbleg merah lebih manis, sementara dumbleg putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmatinya. Justru semakin kesini, semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula, pembuatan dumbleg tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumbleg yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumbleg, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumbleg ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumbleg tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumbleg menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumbleg dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumbleg sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

Ya, jam 7 malam lebih 57 menit mendekati jam 8 malam ya, tetap hati-hati di perjalanan. Ini kalau Anda sudah melintas di jalur utama Surabaya-Madiun, tetap hati-hati. Jalur utama ini cukup riskan untuk Anda mungkin yang sudah terlalu lelah, lelah dalam berkendara, lelah karena kerjaan dan lain sebagainya. Mendengarkan 106,1 semoga bisa mengobati rasa lelah Anda di perjalanan ya. Dengan lagu-lagunya bisa ikut bernyanyi bersama, lalu dengan informasi-informasi yang kami sampaikan, semoga juga bisa membantu melengkapi kebutuhan informasi Anda dan juga dapat sebagai hiburan Anda juga ya. Tetap hati-hati dan waspada, saya Is masih menemani aktivitas Anda.

0: siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat malam Sedulur Cakra. Sudah sampai mana perjalanan Anda di awal pekan kali ini? Dari Senin 6 Juli 2026 jam 8 lebih 5 menit. Saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda. Ya, Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Herbal nariah bisa Anda dapatkan juga, salah satunya di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri, di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Update informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Fani, jalur Bandar Kedung Mulyo yang ke arah Jombang ini sampai di perlintasan kereta api Bandar masih lancar. Mengkreng tadi juga tidak ada hambatan, sempat terjadi penumpukan karena ada kereta melintas, tapi lepas itu masih atau kembali lancar. Banyak bus yang ngetem di timurnya Mengkreng, jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur Mengkreng arah ke Kediri, Jombang ataupun yang ke arah Madiun. Yes.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Nganjuk dimungkinkan melakukan pemanggilan terhadap saksi lain setelah diperiksanya Sekda Nganjuk Nur Solekan pada hari Senin ini. Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robiah, yang mengatakan jika tim penyidik Kejari Nganjuk masih membutuhkan keterangan tambahan dalam upaya penanganan dugaan kasus korupsi ini, maka pihak Kejari akan memanggil sejumlah saksi lainnya termasuk saksi ahli. Koko mengatakan selain Nur Solekan, pihaknya juga telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang. Namun Koko tidak menyebutkan secara spesifik terkait siapa saja yang akan dipanggil dan meminta awak media menunggu keterangan resmi dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk.
3: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
1: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya, Alvan Amar. Memasuki masa libur panjang, Polres Trenggalek meningkatkan patroli di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan Rara, Krishna FM Trenggalek.
4: Langkah ini dilakukan untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman serta kondusif. Patroli difokuskan di kawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, objek wisata, hingga titik-titik keramaian yang diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas warga selama liburan. Selain berkeliling, petugas juga berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan imbauan Kamtibmas, sekaligus menyerap informasi terkait potensi gangguan keamanan. Kasih Humas Polres Trenggalek, AKP Katik, menjelaskan bahwa meningkatnya aktivitas masyarakat pada masa libur panjang menjadi alasan kepolisian memperkuat patroli. Kehadiran polisi di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman, mencegah tindak kriminalitas, serta mempercepat respon apabila terjadi gangguan keamanan. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal, mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian seperti perumahan. Selengkapnya akan disampaikan Diana, Krishna FM Madiun.
5: Hal itu disampaikan saat menghadiri kegiatan panen jagung di Ponorogo sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Hanif menegaskan bahwa alih fungsi lahan merupakan persoalan krusial yang harus diantisipasi bersama. Pemerintah berkomitmen mempertahankan sekitar 7,3 juta hektar lahan sawah sembari melakukan perluasan areal pertanian di wilayah tertentu dan memperketat aturan alih fungsi lahan dengan norma yang lebih terukur. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemerintah daerah diminta mengawal program swasembada pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian, optimalisasi pemanfaatan lahan, serta pemberdayaan petani dan peternak lokal. Pemerintah juga menegaskan tidak boleh ada lahan yang dibiarkan terlantar dan akan memperkuat pemanfaatan teknologi pertanian dengan melibatkan perguruan tinggi, termasuk melalui program kuliah kerja nyata atau KKN. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM, Madiun.
1: Polemik dugaan gaji yang tidak layak bagi pengelola gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Bojonegoro mendapat perhatian serius dari DPRD Bojonegoro. Selengkapnya silakan Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, memastikan pihaknya akan memanggil PT Agrines Pangan Nusantara untuk meminta klarifikasi terkait dugaan rendahnya upah yang diterima para pengelola gerai. Menurut Abdullah Umar, DPRD telah menerima laporan mengenai besaran gaji yang diterima para pengelola KDKMP. Selain menelusuri kebenaran nominal upah tersebut, DPRD juga akan mendalami informasi mengenai tidak adanya surat perjanjian kerja yang seharusnya memuat hak dan kewajiban pekerja termasuk besaran gaji. Jika laporan itu terbukti benar, kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan dan perlu segera mendapatkan penyelesaian. Polemik ini mencuat setelah sejumlah gerai KDKMP di Bojonegoro menghentikan operasionalnya. Para pengelola mengaku menerima upah yang dinilai jauh dari layak. Bahkan di salah satu gerai di desa Campurjo disebut hanya berkisar antara Rp76.000 hingga Rp1.4 juta per bulan. Mereka juga mengeluhkan tidak adanya kejelasan sistem kerja maupun kontrak kerja sejak awal bergabung. Kondisi tersebut mendorong para pengelola memilih menghentikan aktivitas operasional sebagai bentuk protes. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Kabupaten Wonosobo kembali menorehkan prestasi di bidang pelestarian budaya. Selengkapnya akan disampaikan Nisa, Krishna FM, Wonosobo.
8: Tiga objek pemajuan kebudayaan atau OPK yang diusulkan pemerintah Kabupaten Wonosobo resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia tahun 2026 dalam sidang penetapan warisan budaya tak benda Indonesia. Tiga karya budaya yang memperoleh pengakuan nasional tersebut meliputi Buju Pendem Wadas Lintang, Balon Tradisional Wonosobo, dan Topeng Wonosaban. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Fahmi Hidayat, menyampaikan rasa syukur karena seluruh usulan dari Wonosobo berhasil lolos. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan sekaligus amanah untuk terus menjaga, melestarikan, dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi mendatang. Fahmi menambahkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah daerah, pelaku budaya, akademisi, komunitas budaya, dan masyarakat yang selama ini konsisten menjaga tradisi serta kearifan lokal. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Empat kecamatan di Kabupaten Nganjuk telah tercatat berpotensi menjadi wilayah darurat kekeringan selama musim kemarau tahun 2026 ini. Selengkapnya, silakan Caca, Krishna FM Nganjuk.
9: Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo, menyampaikan empat kecamatan itu meliputi Ngluyu, Lengkong, Jatikalen, dan Pace. BPBD telah menyiapkan dua strategi utama untuk antisipasi. Pertama, melalui mitigasi struktural dan pemetaan dengan menyelesaikan asesmen lapangan, serta menetapkan surat keputusan atau SK kesiapsiagaan darurat kekeringan guna memastikan titik-titik krusial dapat dipetakan secara tepat. Yang kedua, BPBD Nganjuk juga memperkuat kesiapan logistik air bersih dengan menyiagakan armada untuk tangki air, juga tandon air darurat atau toren, serta jirigen yang siap dimobilisasi kapan saja apabila laporan kekeringan mulai masuk dari desa-desa terdampak. Sebagai informasi, musim kemarau di Kabupaten Nganjuk sudah berlangsung. Seperti julukannya, angin mulai berhembus kencang setiap saat. Dampaknya bisa dirasakan seluruh masyarakat, meski hembusan angin akan lebih kencang pada bulan Agustus. Tapi di Juli ini, sudah mulai dirasakan. Dampaknya bisa menyebabkan pohon tumbang hingga perubahan suhu yang bisa membuat warga terkena demam dan flu. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
7: Memasuki musim kemarau, sebagian petani di wilayah pegunungan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur beralih memanen temulawak secara massal setelah lahan ladang mereka tidak lagi produktif untuk ditanami komoditas pertanian utama. Selengkapnya silakan Ratih Anggraini, Krishna FM Pacitan.
10: Salah satu petani asal Desa Ploso, Kecamatan Punung, Sunarti, menjelaskan temulawak ini menjadi alternatif sumber pendapatan karena memiliki daya tahan tinggi di lahan kering dan hampir bisa dijumpai di seluruh kecamatan di Pacitan. Saat ini, harga jual temulawak kering di tingkat petani setempat berkisar antara Rp7.000 hingga Rp7.500 per kilogram. Sunarti menambahkan ukuran temulawak yang dihasilkan dari ladangnya rata-rata sebesar 1,5 kepal tangan orang dewasa. Sementara selama musim kemarau ini, proses produksi temulawak kering di tingkat petani sendiri sangat bergantung pada intensitas terik matahari. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
7: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

rumah ya. Jadi kalau untuk Anda yang masih di perjalanan, terus waspada dan juga tingkatkan fokus Anda dalam berkendara, termasuk yang melintasi jalur tol. Jangan sampai kendor ya. Kalau sudah lelah, monggo bisa menepi dulu, istirahat dulu, atau mungkin ngopi dulu. Tapi kalau ngantuk, semua pasti obatnya adalah tidur.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Sudjakra, seorang petani tebu bernama Sakrum, warga Dusun Minden, Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, meninggal dunia setelah melakukan pembakaran daun tebu kering di sawahnya. Hal itu terjadi hari ini tadi, Senin 6 Juli 2026 siang. Selain menewaskan korban, kebakaran juga menghanguskan lahan tebu seluas sekitar 65 ru dengan kerugian ditaksir mencapai 130 juta rupiah. PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Kalep Untung Satrio Wicaksono mengatakan peristiwa bermula sekitar jam 10.30 saat korban membakar sisa daun tebu kering di lahan miliknya yang berada di Dusun Jatimalang, Desa Kedawung. Saat itu, ada seorang warga bernama Holil sempat mengingatkan korban agar menghentikan pembakaran karena kondisi cuaca panas dan anginnya kencang. Namun, imbauan itu tidak dihiraukan oleh sang korban. Sekitar jam 1 siang, Holil kembali lagi ke lokasi dan mendapati lahan tebu itu sudah terbakar. Sepeda motor korban masih berada di lokasi, tetapi korban itu tidak nampak atau tidak ditemukan. Setelah dilakukan pencarian bersama dengan perangkat desa, korban ditemukan meninggal dunia dalam posisi seperti orang sujud. Perangkat desa kemudian menghubungi Damkar Pos Ngadiluih, Babinsa, dan Babin Kamtibnas. Kalau menjelaskan, pihaknya menerima laporan kejadian sekitar jam 1.45. Tim Damkar Pos Ngadiluih kemudian diberangkatkan 5 menit kemudian dan tiba di lokasi sekitar jam 2 siang menggunakan satu unit armada dengan 4 personil. Petugas langsung melakukan pemadaman dan api berhasil dipadamkan sekitar jam 3:30 sore. Sementara itu, pihak kepolisian dari Polsek Mojo dan Polres Kediri tengah melakukan pengamanan lokasi dan memintai keterangan sejumlah saksi terkait dengan kejadian itu. Sedangkan, untuk jenazah segera dievakuasi ke rumah sakit. Ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk ditambahkan oleh Mas Ragil di Kertosono yang ke arah Nganjuk Kota. Ini lewat Baron, simpang 3 Pasar Baron masih lancar. Kemudian di Tugu Jotos tadi juga tidak menemui hambatan, masih aman. Sampai di Barong juga normal, tapi untuk beberapa titik ruas jalur tadi cukup gelap, jadi perlu hati-hati yang melintas. Mbak Indah Lestari di jalur Cetikelen Nganjuk menuju ke arah Kertosono. Tadi berangkatnya dari Peloso Jombang lewat Megaluh, ini sampai di Jatikalen juga lancar. Arah ke Kertosono rencana lewat Paten Rowo ini belum menemui hambatan. Untuk kondisi jalan juga tidak ditemui perbaikan tadi, masih normal aman saja. Mm-hmm. Pak Hanif Imanuddin di Pare menuju ke arah Kediri Kota. Sampai di Pasar Pagu lancar, arah ke Ngurah juga tidak ada hambatan. Masih normal, hanya di beberapa persimpangan tadi yang perlu hati-hati. Mbak Tiara di kawasan Bandar Kedumulya Jombang arah ke Kertosono juga, ini naik di jembatan Kertosono masih lancar. Angin cukup kencang, harap lebih hati-hati. Truk muatan dan juga bus antar kota sudah mulai banyak yang arah ke Trenggalek ataupun juga yang arah ke Jogja, jadi lebih hati-hati. Mas Eko Wahyu di jalur Manyaan ke arah Merican, ini sampai di perbatasan Kediri Kabupaten dan Kota juga masih lancar untuk dominasi truk muatan malam ini, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seluruh Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Selasa ya, tanggalnya tanggal 7, bulan 7 juga, tahun 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini, bersama dengan saya Mahbub Jamal, selama 1 jam ke depan Anda bisa berbagi informasi terkait dengan kondisi arus lalu lintas, dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Monggo Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
1: Oh.
2: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita.
1: Hmm.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget.
1: Oh.
2: Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekarang.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara, pom bensin Ngerahu.

0: Ya kalau di wilayah Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk atau di sekitaran Studio Radio Cakra Krishna, Seru Cakra, pagi hari ini nampak matahari sudah mulai bersinar, tapi untuk udaranya masih terasa cukup dingin ya. Angin juga berhembus cukup kencang pagi hari ini, menandakan fenomena bedinding masih terjadi atau masih berlangsung sampai dengan hari ini. Memang ini sesuai dengan perkiraan dari kawan-kawan BMKG kemarin bahwa dalam beberapa hari ke depan masih ada fenomena bedinding yang disebabkan oleh kalau pagi sampai siang itu nggak ada awan ya, sehingga tidak ada panas yang tersimpan. Dan kalau malam hari matahari sudah terbenam, suhu udara ini bisa turun drastis sehingga terasa lebih dingin. Nah, kira-kira apakah di daerah Anda yang berada di luar wilayah Kabupaten Nganjuk juga sama? Anda bisa berbagi informasinya di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper, Alvan.
1: Ya Mal, tadi dari Pak Sukamto menginformasikan informasi traffic untuk perjalanan pagi ini dari jalur Kertosono yang ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Jalan Raya Sukomoro masih lancar, angin cukup kencang terutama di area persawahan, jadi lebih hati-hati saja. Untuk beberapa titik persimpangan tadi yang cukup padat di wilayah Baron, simpang 4 Pasar, ini cukup ramai. Kemudian di perlintasan kereta api Baron juga harus melambat sehingga sedikit terjadi penumpukan, tapi masih aman. Perlu hati-hati jam-jam berangkat kerja dan sekolah cukup ramai untuk trafik pagi ini. Kemudian dari jalur Rejoso disampaikan Bu Lena juga sama cukup ramai, terutama untuk roda 2 yang menuju ke arah Kecamatan Gondang, area Pasar Gondang juga cukup padat pagi ini, harap lebih hati-hati saja. Sudah mulai cerah, angin juga cukup kencang dari wilayah Rejoso sampai ke Kecamatan Gondang. Kemudian ditambahkan Pak Suwito, Kunjang Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di kawasan Pasar Pagu juga cukup ramai, aktivitas jual beli padat pagi ini. Tadi melintas di Simpang 4 Bogor juga lancar meskipun ada penumpukan saat lampu merah, tapi begitu lampu hijau antrian kendaraan juga langsung habis. Kemudian Bu Febrianti, Pasar Baru Kertosono sudah ramai. Tadi berangkat dari area Patian Rowo untuk kombinasi masih roda 2. Bu Widi Armita di seputaran Pasar Sukomoro, Pasar Bawang Merah masih lancar arah ke Nganjuk Kota dengan dominasi roda 4 pribadi dan juga sepeda motor. Pak Ilham menuju ke Juanda naik di Getol Bandar Kedungmulyo lancar. Di Bebas Nganjuk tadi yang perlu hati-hati banyak truk yang terparkir di sisi selatan dan juga utara jalan, tapi lepas itu masuk ke pintu tol arah ke Surabaya masih lancar. Hanya hati-hati cukup silo yang arah ke timur jamaah.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Seluruh cakra yang melintas di jalur utama di sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk, mulai dari Mengkreng ke arah barat ke Kertosono, lalu Baron, lalu Ngerajek mungkin ya, sampai ke Tanjung Anom, Barong, lalu Sukomoro, sampai Nganjuk Kota, sampai Bakur, sampai Wilangan. Monggo bisa disampaikan untuk pantauan arus lalu lintas di pagi hari ini seperti apa untuk di jalur utama. Kabarkan di 0852 9001061.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang melintas di jalur-jalur utama. Selain di jalur utama Madiun Surabaya, ya di jalur utama Kediri Nganjuk, seperti di wilayah Prambon, lalu di Pace, boleh disampaikan ya untuk pagi hari ini seperti apa pantauan arus lalu lintasnya. Kabarkan di 0852 9001 061. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya Mal, tadi dari Pak Yitno ini juga mengabarkan untuk di wilayah Jombang Kota ini sudah mulai cerah, tapi juga sama seperti di Nganjuk masih cukup dingin di wilayah Jombang Kota untuk pagi hari ini, tapi sudah mulai cerah dilaporkan di sana. Kemudian Pak Sunaryo menanyakan untuk lalu lintas dari Nganjuk ke arah Madiun lewat arteri ini seperti apa kondisinya. Kalau sejauh ini informasi yang masuk masih lancar lewat arteri, lewat Bagor, Wilangan sampai ke Saradan dan Caruban masih tidak ada hambatan. Ini Pak Sunaryo sudah atau baru sampai di wilayah Warujayang. Tadi berangkat dari Prambon sampai ke Warujayang masih cukup lancar, juga cerah tadi disampaikan. Kemudian Pak Nurhadi di jalur Jombang, Perak Jombang tempatnya menuju ke arah Kertosono, arteri masih cukup lancar. Imbau miring Perak tadi yang ramai, lebih hati-hati karena di persimpangan juga jadi agak padat kondisinya, terutama yang menuju ke arah Mojokerto. Lalu Pak Suseno di kawasan Kecamatan Jatikalen menuju ke arah Pelosok Jombang, ini sampai di Megalu Jombang masih lancar dengan roda 2 yang banyak mendominasi juga. Mbak Ayu di Papar yang ke arah Prambon ini sudah sampai di seputaran Pasar Papar menuju ke arah jembat ke Simpang 4 Kelutan, masih lancar juga, sudah mulai cerah. Pak Iskandar juga menanyakan untuk jalur yang menuju ke arah Surabaya, Mal. Ini untuk wilayah Mojokerto seperti apa? Ini baru sampai di flyover Peterongan masih lancar, menanyakan arah ke Surabaya ini kalau lewat Mojokerto Kota seperti apa kondisinya.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Ya, Sulu Cakra, kemarin Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Nur Solekan, diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Ini terkait dengan dugaan kasus korupsi Bendungan Margo Patut. Bapak Nur Solekan kemarin diperiksa sebagai saksi kurang lebih selama 8 jam. Kasih intelijen Kejari Nganjuk Bapak Koko Robi Yahya mengatakan bahwasanya memang untuk pemanggilan hari ini merupakan kali pertama Sekda Nganjuk dipanggil. Dan Sekda Nganjuk terlihat tiba di kantor Kejari Nganjuk kemarin sekitar jam 10 kurang 10 menit. Sekda Nganjuk tampak tiba di kantor Kejari Nganjuk dengan menaiki mobil pribadi bernomor polisi AD1574TE. Setibanya di kantor Kejari Nganjuk, Sekda segera bergegas ke ruang tunggu kantor Kejari Nganjuk tanpa memberikan keterangan apapun saat ditanyai oleh awak media. Setelah 8 jam pemeriksaan, Sekda Nganjuk masih menunjukkan sikap yang sama, diam saat ditanyai oleh wartawan, tidak mengungkapkan satu kata pun. Dan Kejaksaan Negeri Nganjuk kemarin juga mengatakan bahwa membuka peluang untuk pemanggilan terhadap saksi lain setelah diperiksanya Sekda Nganjuk pada hari Senin kemarin. Hal itu dilakukan, pemanggilan saksi itu dilakukan apabila tim penyidik Kejari Nganjuk masih membutuhkan keterangan tambahan dalam upaya penanganan dugaan kasus korupsi ini. Lebih lanjut, Koko mengatakan bahwa selain Sekda Nganjuk, pihaknya juga telah melakukan pemanggilan terhadap beberapa orang. Namun, Koko tidak menyebutkan secara spesifik siapa yang telah dipanggil itu. Koko juga menyebutkan bahwa pemanggilan Sekda Nganjuk kemarin merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya Kejari melakukan penggeledahan di kantor Bapeda Nganjuk. Menurut Koko, saat ini upaya penanganan dugaan kasus korupsi Bendungan Margo Patut telah masuk ke tahap penyidikan dan akan segera dilakukan penetapan tersangka. Untuk diketahui, diperiksanya Sekda Nganjuk sebagai saksi kemarin ini terkait dengan dugaan kasus korupsi feasibility study atau FS Bendungan Margo Patut tahun anggaran 2024 dengan total pagu anggaran sebesar 3,5 miliar rupiah. Koko menjelaskan dalam penanganan dugaan korupsi ini, kasus korupsi ini, pihak Kejari tidak mau terburu-buru menetapkan tersangka mengingat kasus ini masih berkaitan dengan kerugian negara. Ia juga menjelaskan bahwa kerugian negara yang mungkin ditimbulkan dari kasus ini sedang dihitung bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Perpaduan rasa kuah dan sate menjadi keistimewaan dari kuliner yang sedang saya nikmati kali ini. Saya sedang menikmati sego becek, makanan khas Nganjuk. Karena rasanya yang khas, makanan ini sangat diminati dan menjadi salah satu makanan tradisional yang cukup terkenal di Nganjuk. Sego becek sudah ada di Nganjuk sejak tahun 1940. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali merintis berjualan sego becek ini. Sego becek mirip dengan kare kambing. Namun sego becek disajikan seperti soto babat yang di dalamnya terdapat irisan kubis, seledri, kecambah, dan potongan daging atau babat. Kemudian disiram dengan kuah. Tak hanya kuah, tapi juga jeroan kambing seperti gaji atau lemak dan sedikit balungan. Toge pendek yang dicampurkan di dalamnya memberikan efek segar krenyes-krenyes. Seledri juga memberikan sentuhan aroma lain yang menyingkirkan aroma khas daging kambing yang biasanya agak perengus. Begitu juga taburan bawang merah gorengnya. Kuah sego becek juga kelihatan coklat seperti rawon, namun sedikit berlemak seperti gulai. Ada tambahan sate kambing sebagai menu pelengkapnya. Untuk sate kambing bisa disajikan secara terpisah atau disajikan langsung di atas sego becek. Sate kambing tidak hanya sekedar pelengkap. Kelezatan sate kambing yang sudah dibumbui dengan bumbu kacang, kecap, dan irisan bawang merah terasa berbeda. Pasti lebih lezat rasanya. Sego becek memiliki cita rasa yang sangat khas. Walaupun kuahnya terbuat dari aneka bumbu yang beragam, namun kuah memiliki rasa yang pas dan tidak terlalu menyengat. Perpaduan rasa kuah dan sate inilah yang menjadi keistimewaan dari sego becek. Waktu memasak, kuah sego becek ini diolah dengan bumbu yang cukup lengkap, mulai dari bumbu yang dihaluskan hingga bumbu rempah, sehingga cita rasa bumbunya sangat terasa di lidah saat saya menyantapnya. Tambahan potongan daging kambing dan jeroan membuat sego becek semakin nikmat.

0: Ya, masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang melintas di jalur utama ya. Bisa disampaikan untuk pagi hari ini seperti apa kondisi arus lalu lintas dan juga cuacanya di 0852-9001061.
1: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman,

0: Sedulur Cakra, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai perkembangan fenomena lidah El Nino yang menjadi salah satu indikator utama menguatnya El Nino. Jika terus berkembang, fenomena ini berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang, penurunan curah hujan, hingga meningkatnya risiko kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia. PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris menjelaskan bahwa lidah El Nino merupakan masa air laut bersuhu tinggi, bersuhu lebih hangat dari kondisi normal yang memanjang dari Sumatera Pasifik, Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur mendekati pesisir Amerika Selatan. Pada peta anomali suhu permukaan laut atau Sea Surface Temperature atau SST, fenomena ini terlihat seperti pita memanjang berwarna hangat sehingga dikenal sebagai lidah El Nino. Menurut Setiaris, perkembangan fenomena tersebut umumnya dimulai pada periode Mei, Juni, Juli, ditandai dengan munculnya anomali suhu permukaan laut positif di kawasan Pasifik bagian tengah. Memasuki periode Agustus, September, Oktober, wilayah perairan hangat semakin meluas ke arah timur akibat melemahnya angin pasat. Puncaknya terjadi pada November, Desember, Januari ketika lidah El Nino berkembang lebih paling luas dan mencapai intensitas maksimum. Setiaris menjelaskan perkembangan tersebut menunjukkan terjadinya perpindahan pusat akumulasi panas laut dari wilayah Pasifik Barat menuju Pasifik Tengah dan Timur. Di saat yang sama, proses pengangkatan massa air dingin atau upwelling di pesisir Amerika Selatan melemah, sehingga suhu permukaan laut semakin meningkat dan memperkuat pembentukan lidah El Nino. Pergeseran pusat pemanasan laut ini turut menggeser pusat pembentukan awan dan hujan ke wilayah Pasifik Tengah dan Timur. Dampaknya, sirkulasi Walker melemah, sehingga aktivitas pembentukan awan di Indonesia ikut berkurang. Akibat kondisi tersebut, Indonesia berpotensi mengalami penurunan curah hujan, musim kemarau yang lebih panjang, serta peningkatan suhu udara karena tutupan awan semakin sedikit. Kondisi ini juga meningkatkan risiko terjadinya kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, gangguan terhadap sektor pertanian, hingga berkurangnya ketersediaan sumber daya air. Karena itu, BMKG menegaskan bahwa pemantauan perkembangan lidah El Nino sejak periode MMJ, ASO hingga NDJ menjadi bagian penting dalam mendeteksi intensitas El Nino lebih dini. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, pelaku pertanian, serta masyarakat untuk melakukan langkah antisipasi terhadap potensi dampak perubahan iklim yang mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, malah tadi disampaikan informasi oleh Pak Basuki di Mojokerto yang arah ke Kertosono. Lewat arteri ini sudah sampai di Mengkreng juga lancar. Tadi wilayah Bandara Kedungmulyo, kemudian Perak Jombang juga tidak ada hambatan untuk roda 2 yang ramai, hanya perlu hati-hati. Agak sedikit ramai namun tidak sampai terjadi kemacetan, di beberapa titik persimpangan juga masih dilaporkan aman. Pak Priyo, di kawasan Kediri Kota, ini di Jalan Ahmad Yani Kota Kediri ramai, jam-jam berangkat kerja dan sekolah cukup padat, jadi lebih hati-hati saja, cuaca disampaikan sudah mulai cerah di sana. Pak Dion, di jalur Sukomoro yang ke arah Nganjuk Kota, ini sudah masuk di Jalan Kartini Nganjuk juga masih aman, beberapa titik ruas jalan tadi ramai saja namun tidak sampai terjadi penumpukan, masih normal juga dilaporkan. Kemudian dari Mbak Zaskia, melintas di kawasan Gampeng Rejo yang menuju ke arah Simpang Lima Gumul, ini sampai di seputaran Pemkab Kediri juga lancar, persimpangan Simpang 3 depan Pemkab ini cukup ramai, harap lebih hati-hati roda 2 dan juga mobil pribadi yang mendominasi untuk pagi ini. Pak Yono, di kawasan Prambon menuju ke arah Pace, lewat Merican lancar juga, simpang 4 pasar Merican tadi yang ramai, lepas dari Merican arah Gembanyaan juga lancar dengan dominasi masih kendaraan pribadi. Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

Ya, sementara kalau saya lihat dari pantauan CCTV milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri di wilayah Mengkreng, pagi ini masih cenderung aman ya. Oh ya, walaupun cukup ramai ya di jam 6 lebih 39 menit ini kendaraan roda 4 yang mendominasi. Tapi masih aman, tidak sampai ada antrean kendaraan yang cukup panjang begitu. Dan cuaca juga masih cenderung cerah. Update-nya bisa terus Anda sampaikan, barangkali nanti ada yang melintas di simpang 3 Mengkreng ya, ke arah timur, ke arah Jombang, seperti apa untuk pagi hari ini, termasuk di Perak, lalu di beberapa titik lainnya yang biasanya terjadi kemacetan. Bisa Anda sampaikan di 0852 9000 1061.

0: Perkiraan cuaca hari ini, Setru Cakra, di yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi BMKG Juanda Sidoarjo di wilayah Jawa Timur, rata-rata cuacanya cerah. Hanya saja di beberapa wilayah seperti di Banyuwangi ini akan didominasi dengan cuaca yang cerah berawan pada pagi hingga siang hari. Sementara siang sampai dengan sore hari di wilayah Kota Batu ini akan didominasi cuaca cerah berawan juga. Khusus untuk wilayah Nganjuk, Kediri, lalu Madiun, sampai dengan Bojonegoro, termasuk Jombang juga, di wilayah timur sampai Mojokerto, ini semuanya akan didominasi dengan cuaca cerah. Ini mungkin masih efek dari akan menuju puncak musim kemarau ya, yang seperti kemarin dijelaskan oleh kawan-kawan BMKG Doho Kediri. Memang dalam beberapa hari ke depan potensi terbentuknya awan ini minim. Nah, sehingga kalau di pagi sampai dengan siang sampai dengan sore hari ini cuaca waduh panas sekali. Lalu pada malam hari sampai dengan pagi harinya ini biasanya suhu udara cenderung lebih rendah atau terasa lebih dingin. Kalau kita perhatikan angin pun juga bertiup cukup kencang di beberapa hari ini begitu ya. Ini menandakan khasnya musim kemarau. Nah, nanti puncaknya diprediksi, puncak musim kemarau itu diprediksi di akhir bulan Juli sampai dengan awal bulan Agustus 2026. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, malam ini beberapa pendengar juga menyampaikan masih cukup kencang angin di Kabupaten Nganjuk. Tadi disampaikan oleh Mbak Rima di wilayah Kecamatan Paten Rowo. Kemudian Pak Santoso di Kecamatan Jatikalen juga sama menginformasikan pagi ini angin lumayan kencang sehingga suhu udara juga cukup dingin di beberapa wilayah Kabupaten Nganjuk yang dilaporkan di wilayah Paten Rowo dan juga di wilayah Jatikalen. Untuk pagi ini keduanya sama-sama sudah mulai cerah juga dilaporkan. Untuk trafik lalu lintas juga di Paten Rowo cukup lancar. Kata Mbak Rima perlu hati-hati karena kalau menjelang siang seperti ini banyak truk muatan atau truk mau ambil tebu yang keluar di pabrik gula Lestari Paten Rowo. Ini banyak yang mengarah ke Kecamatan Jatikalen, ke arah Kecamatan Lengkong ataupun juga yang ke arah Kecamatan Gondang. Jadi jalur Paten Rowo ke utara ini perlu hati-hati kalau menjelang siang dan saat sorenya. Karena saat baliknya itu kadang bawa muatan penuh sehingga perlu hati-hati yang melintas di jalur Paten Rowo Nganjuk dan sekitarnya, terutama saat pagi dan sore hari tadi disampaikan. Lalu informasi masuk juga untuk traffic pagi ini tadi dari Mbak Anissa di kawasan Warujayeng, seputaran pasar Warujayeng ini cukup ramai. Aktivitas jual beli pasar menjelang jam 7 ini masih cukup padat. Banyak kendaraan juga terparkir di kanan kiri jalan, pedagang kaki lima di pinggir jalan juga sudah banyak ditemui. Jadi lebih hati-hati yang melintas di pasar Warujayeng untuk pagi ini. Pak Hendrik di kawasan Pelosa Jombang mau mengarah ke Ngimbang Lamongan ini sudah di tengah jalan juga masih lancar. Beberapa titik SPBU di wilayah Pelosa sampai ke Lamongan tadi juga untuk stoknya sepertinya aman, antrian juga tidak terlihat panjang untuk pagi ini. Kemudian Pak Putra di Serengat Blitar mengarah ke Kediri Kota ini menanyakan kondisi untuk jalur alternatif imbas penutupan jembatan Kali Ombo, Mal. Ini untuk jalur alternatifnya kondisi pagi ini seperti apa?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 98,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi ya ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri itu PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

Hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk pagi hari ini sampai dengan siang hari nanti ya. Ini berdasarkan perakiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Stasiun Meteorologi BMKG Juanda Sidoarjo akan didominasi dengan cuaca cerah. Mulai dari wilayah barat di Wilangan, lalu juga di Bagor, sampai ke wilayah Nganjuk Kota, sampai Sukomoro, lalu Baron, Kertosono, semuanya masih didominasi dengan cuaca cerah. Begitupun di wilayah utara ya, seperti di Jatikalen, lalu di Lengkong, di Gondang sampai dengan Rejoso dan Ngluyu, semuanya juga masih didominasi dengan cuaca cerah. Wilayah selatan juga sama, di wilayah Pace, lalu sampai dengan Loceret, termasuk nanti di Prambon, Waru Jaeng ya, lalu juga di Ngeronggot sama juga. Semuanya masih didominasi dengan cuaca cerah mulai dari pagi hari sampai dengan siang hari. Kewaspadaannya tetap karena Nganjuk juga jadi salah satu lokasi ataupun wilayah yang anginnya bertiup cukup kencang, maka suhu udara akan terasa sedikit lebih dingin ketika malam sampai dengan pagi hari. Dan tidak terasa sudah 1 jam saya menemani ruang dengar Anda Seru Cakra, dan mendekati jam 7 pagi saya Mahbub Jamal bergeser. Sehat selalu dan selamat pagi.